0: Okey, semuanya lagu api hibur kita dah berpagi Siti dengan lagu Mazo dan Kenza Band dengan lagu Bakabi Korot. Angan harap nanya bala kita
1: ada Bakabi Korot. Bakabi Korot lah.
0: Bakabi Korot sebab kamu ngaban handphone. Mungkin dah berpagi
1: Siti. Betul, aku kamu teman handphone kau noti jadi dunia aku rasa macam dah berseri-seri amai teru lagi message adi berguna mere.
0: Ya.
1: Aduh, handphone ku babu bus dia ada lah DJL.
0: Okey, jadi topik kita ada berbagi
1: adakah,
0: sih.
1: Adakah aku kemut handphone ku dia ada nanti amai setegar aku menyama?
0: Mungkin.
1: Adakah aku kemut handphone ku dia ada nama setegar aku tahan pengemut?
0: Sebenarnya beken kita nyebut pasal ping kemet ataupun pelupa sana kirang ya. Beken setiap hari kita kemet sebenarnya. Memang ada anu-anu tertentu mungkin sebab kita stres ataupun mungkin kita rasa macam kait sehat ataupun kita rasa macam terlalu akhir kerja sampaikan ada barang-barang dah penting kemet. Contoh memang DJ Mil je. Oh, DJ Mil. DJ Mil menang berjaga berupa lagi ne menang IC ne magan my card ne magan
1: pak sebetulnya tinggal di Jepun.
0: Betul pak paduhal my card ne manteg ada abi baju ku cek baju ne ani ngare-ngare ne beringku ngekau.
1: Jadi bukan soalnya jadi sebetulnya Linda di di office tak di isan-isan nanti bagi kes kambet jadi kami terjah Linda DJ L nang DJ Mil kambet IC di Jepun nang IC menyap terjah bagi bau terjah bos ya. Puan Martina nang adep i buka ni bagian bekal kambet sudu.
0: Pak ne selalu ngeban sudu.
1: DJ F kambet handphone.
0: Jadi saya nak mati nak kau kita ya. Ani kau kita mati na. Kembeti beken selalu berlaku. Pak ne secara tiba-tiba. Mengaku ijen na contoh ya. Jaga berapa pagi. Aku mikir aku. Ani kau kita
1: konti mati. Sahaja.
0: Konti sahaja.
1: Paduhal. Jadi konti.
0: Pak paduhal ada lagi kerja tambahan. Baru tian. Jadi saya nak mati na.
1: Jadi bagi masa kemet tadi dapat jadi di atas manusia ya asal dengan di JL teja setegar kerja apa bege setegar stres di atas ta setegar tak apa payah bisa ge setegar atau apa kawak jadi bege masa faktor adi dapat benda atau jadi daya adi pengembet ya.
0: Kita ada pengabar kita pagi ti mungkin dah cerita pasal kemet antena.
1: Hello,
2: hello DJ Linda. Hello DJ F in the house.
1: Hello hello DJ Midai. Ya, itu dia.
2: Hello.
1: Midai aku lagi aku lagi ni berita kurang baik Midai. Aku aku kemut handphone ku dia.
2: So.
1: jadi aku rasa I'm feeling very sad.
2: Oh my goodness! What a pity! What a pity then!
1: Aduh, anak dah kedua Linda naik topik karena dia nanti amai ialah baik senyaman nang bagi masa mede ani kayu hari nak kembali jadi mide jadi ani pengalaman mide kembali lagi ka mah kabut mide
2: kembali lagi jadi pengalaman lagi itu ni shower kembali lagi itu ni shower kembali betul lagi itu ni
1: kembali main-main.
2: Nendai, nendai, kembali segera bohong sunat. Nendai itu sudah kembali. Topik kata, ya, ini saya kembali. Tak ada kembali. Arti bohong sunat.
0: Ya.
2: Jadi dengan anda, aku explain or not.
1: Can. Go ahead.
2: So, yes, please. Okay, Dia do baru geng awak yang ane exactly appointment day kuda di Kak Serian ingat kade masa ane ada CSR exactly on that day on that particular day ane appointment day ku tak ngah aku enggak aku join barang why van berdaya aku ane enggak ada ku kabut ada sebab tu aku dah kabut jadi on the following day ngadu jawabannya dengar dah. Aku medil meka ni ana ka hospital ani ana di ka klinik. In fact ani ana ngaduan dia ndu bara ayo ye na bara gengawa nga wife and brother Johanna itu ni appointment day ku so aku di isan nandu jawa nga aku dah perda appointment doktor nga doktor ni nang ni mana ku dah di meja
1: paksalah
2: aku dah bohong sunat paksalah aku dah bohong sunat
1: ya itu dia
2: kambut sorry doktor aku kambut bah maklum lah aku menyambar ke pak doktor nak nak ke supporting ayah supporting ayah marketing ada ba ke buang senyum kambing ayah marketing ba ke jadi ayah menduri dahar ku di te next week ngan menduri sanu berat nana jadi mana ayah ati kena ayah bohong sunat kena tak dia bohong sunat agi ayah ni Arab dingin mendap
1: Kalau
2: sudah agak ku sudah agak ku dah bohong sunatan nang ada ku kambut ke pak aku mendo baru sedengi doktor anu doktor beken ana doktor beken mau baru seku takkan ke aku kambut tada kaya
1: betul ke
2: beda ke ku dia kambut tada kaya ani nak mepare kambut tada ding ke ada pasti ku pare dia sakit lah di diary ni ke doktor ana kambut ke doktor ke ku story ada menyambar bah ku jadi pengembut tapi sawah dan sawah natural naturally ni okay dia tak tiap-tiap tak manusia ayo dah kira marah ke ayo dah kira menyambar ke kambut tapi kambut tapi dan sawah ayo amai aku sudah aku kambut je aku kusi tiban aku padlock aku aku kambut di tunduk meja maka padlock aku tebal aku melock sok sapa semukil mai ya DJ Linda DJ F in the house semukil aku ga padlock kana
1: paksa kepe
2: paksa aku minta baba jiran ku ngak aku jebu
0: iya
1: kan saya duit
2: iya memanglah kau memang paksa di padlock bau jadi jadi aku mendai duplicate ni dengar ni nak duplicate kursi ku paksa aku nak duplicate kursi ku ni kira dua kali insiden tadi berlaku kan dua kali
1: jadi
2: sebab aku sambut ni ni dah ni kursi ku kursi padlock ku tiban baga kau mula dengar handphone ane aku kambut dia ramin dengan ku
0: paksa balik lagi
2: ni andu ni ngarem paksa aku di pakat dika ramin jiran ku telefon anak dengan ku dak di ane anak di handphone ku liat paksa ayah betul sengat buang muak ke kami jauh ni manis anak selip ngarem buat ngarem ku kor sing dua me batang karep lah nang dana having a vinegar expect
1: nusa daya pan
2: vinegar expect mu masuk jawi ni ba masuk nak nang bro ya tuasnya ati natural ati kekunang aja sebagai tak di man kolok ni ataupun chicken rice
0: rasuah
2: ataupun tak di man chicken rice
1: okey jadi jadi sak gaya ialah media ataupun ni saudara ni pengambut lah
2: ni memang selalu aku pengambut selalu
1: nasib babu ingat simpang arut tu.
2: Ya, nasi kami dekat membuah ya, bah gorot ya buang. Mendapnya pengembut, mendapnya pengembut muah ke kami dekat buat kayu hadi deh important. Pak kayu hadi important. Anak kambut mun bawa handphone, kursi kami. Anak masa dah mendap ni, mengkursi tiban saya jadi nangku. Paksa nyerubuh padlock bau miris padlock bau dikit mana ini kau mana ini handphone hati menyam berandap menyam dikara bahkan minum handphone
1: Ya, cepat
2: jangan kata.
1: Tak ni susah ke belanja. Jadi pengembat dah. Pa jadi.
2: Ini susah.
1: Okey, jadi terima kasih kerana mai
2: share.
1: Oi.
2: Mungkin gaya nak refresh main ngada adep dah kembat dah.
1: Asli tak puan, mai aku gibayo ke dapa dan ni uri ia ngan dah jadi pengembat. Kami lagi jual di farmasi
0: anak kumiris. Memang cukup laku.
2: Betul raya. Betul kenangan, aku setuju. aku setuju dengan kenangan. Sebab pengembat tadi, ia naturally occur. Ia jap-jap ini particular individual. Memang ia kira anak anda ka menyamba ka apalagi lah menyamba sebab bak yang bergorot apalagi demam bola
0: betul
2: bak yang bergorot tadi kambut kopi sedang jadi tuduh meja musafai madu mudeno kambut
1: jadi bege adik kambut kursi kambut handphone kambut apa yang sengaja kambut apa yang man jadi membege masam kambut lah mide
2: ya taruh hati
1: pak mide pak mide pak banyak perkubodaan mide
0: pecah rasa hati hati
2: ditaruh dulu lah hati ditaruh dulu adik bekut ganda kuda anak tam bege tam bege pak hati ditaruh dulu hati ditaruh bukti ya pengambut.
1: Benar ya. Okay. Terima kasih kerana mai kongsi ini dah nisit-nisit experience pasar kembut ya Mide.
2: So about need na dedication nak ka ngan di dua di gele konti komnebar geng-geng awak komnebar paminat da wife and budaya di kiri lagi. So harap so bergabara di dalam senang ka sihat selalu. Okay, right. And wishing you all the best for this week.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye. Okay, Zana Matina, Minda Sam dah berkongsi kita pengalaman kemet adab ni ya. Okay, aku ada macam komen dengan kita ti. Encik Mansur Rosin Kunyau nak menang. Adab na memang inya ping kemet ataupun pelupa kuana. Pernah adab na nak umok paras kuana di JF. Ku on gas kuan. Lepas en ada pena pindah ne kurang tamu. Kira nama ne nanek ada tinggul lu lah dorang tamu kuan ne layan ke ping WFM dia. Anak ne pun sound lah ada pena dengan nada datu. Opa kuan. Aku ikut cara nama na ayat.
1: Opa.
0: Me badu mok para sekam kuana. Maksud nama amu bade mok para sekam kuana. Berajung lah adem tindak dapur. Syukur kuana. Sip anak na adem tu berkuana.
1: Okey, jadi ya menegah hati ni dengan anak-anak ada senario yang pasar kambut tadi ya. So and Angela JB and anak kita topik yang menjangupi pelupa memang pernah terjadi ke bau mijah ke aku di ke pejabat ke WSP sekali aku kambut teban IC aduh okey bak bergorot mikir terpaksa ku pari maad yen tembit IC ana kan kah
0: and Angela JB ne KWSP
1: withdraw duit
0: wow.
1: Boleh minta sikit kan N? And Angela JB boleh minta sikit lah, kongsi lah sikit.
0: Okay, cerita yang pun pasal kemeti ya pernah kekaya ya, bala kita ya contoh na. Dah habis back duit kita ti sebenarnya ada contoh na lah. Kita ada RM100. Okay, kita memang nyimpan duit N RM100. Pakna anu dini kawan kita ya. Kita mungkin dalam 2 taruh anu kita memang rasa duit kita ada RM100. Tiba-tiba kita muka duit, eh mana duit ku kurang? Mana duit ku pandai jadi RM50 ataupun RM60 contoh. Kita kamut padahal kita pernah minan duit kita sen miri barang. Pernah kekai kini rasa mungkin.
1: Lalu
0: pernah kekai di JF?
1: Selalu. Te masalah itik meh atau nak aduh mesti lagi daya nak kudu
0: ya kuti. Betul
1: padahal adep nak ku meh adep kau pakai pak kembet
0: betul
1: ya ku madah ya ku madah.
0: Aku

0: bahaya sebenarnya.
1: Nasib dah tuas di benar-benar.
0: Okey, sebab kita bersama dengan beberapa pengabar kita ada beken ataupun komen, kita dihibur tayuk ya, sebab Ihong Bala Dingin kita ada komen-komen the Facebook live dengan telefon kita. Keping lagu tayuk ya.
1: Lagu favorite ya. Living Next Door to Alice.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Ragu di depan kepada Eric Davison sudah ya. Ragu di dan Anu dan Nyanu. Okey, yeah. Jadi jam tadi sudah madin 27 minit lepas pukul Mai Isan-Isan.
1: Yeah.
0: Jadi kita setengah jam lagi tetap sama di drama segmen Makat Kalimuhas tadi Isan-Isan Anoti Anuwati atau Krakar Pasar Kemet.
1: Ya, kemet. Ah, pernah adakah mungkin apa lagi tak ada pengalaman kemet ya secara tiba-tiba. Sebab kemet ni berkena ada kawan kita ya kait semestinya berlaku mangkak nama tu ya. Apakah dalam masa itu kita tubuh ya kemet ni boleh mangkak inya ada lagi ungot bala anakinya. Kadang-kadang bala kinya menang kemet ku ngaban buk. Kemet lah.
0: Jadi kemet kami dah teban kelucuan, kami dah teban susah. Okey, dah. Pak, kadang-kadang kemet kami teban kelucuan lebih sih kami atau agi anu tamu nata suto ya taremon kerja jadi tak kemet perasa hati aja atau pakai the stocking tambit the stocking kan sekali tinggal stocking tadi kalau birih ni kalau siap
1: betul
0: kau rasa
1: Lauren Smith menang. Okey, topik kemet memang kemet ke dapat dok elak hari-hari menghantui manusia ku memang kemet hari-hari kuan kan adanya nyawa uri kemet ira aku.
0: Anda memang kena jual kemet lagi dah jual di farmasi. Anak aku sebab milik suri kemet. Okey.
1: Kita ada pengabak kita sampai dua line kita berkelip-kelip di chat. Memang cita kemet kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi Siti, pengabak kita.
2: Ati ane babai tata ati.
1: Babai sasara komen ya ataupun cerita pengalaman pasal kemet kita ya. Mungkin ada pengalaman babai.
2: Pasal penyekemet ati aku lihat di komen dah. Mak kamu masa kena nyetok nanti ya. Wang amun lagi daya jual uri ni kemet memang rasmi. Pas ketok lagi rendah uri rendah rendah vaksin ke para tablet tiga dan lagi. Tapi cara tak mengatasi masalah penyekemet hati, tak nang masa aku kerja dawe, ane mi engineer meda as, yo alergi kenang aku. Ane ori penyekemet kenang, laziness. Mak kemeh negerat, ne miris ane buk taruh rima saja. Na mutik kene na de ya ani re nanda ani re na tabas re maki na di ana na baba ripa de buk taruh rima saya
0: betul ni so gaya ngana ngana elak adep na so kamu
2: ana ngana nguri-uri pengannya kemet kena mak ya ku masa mak umur dia ku kemet de tarah ku aje terima kari rah kok kemet kayu.
1: Wow, terima kari.
0: Terima kari.
2: Terima kari ada.
0: Terima kari ada.
2: Terima kari ada.
0: Jadi maku, jadi babai ani gerang uri itu beken so buk taruh rimah na babai.
2: Uri terakhir bisa buk taruh rimah na. Nah, sebaik dia pemer taruh dapat pikir-kiran. Ani na twisted mana bah?
0: Benda ada mana stress free lah.
2: Mana ane sebenarnya? Dah kira-kiran bawa sedang aja. Nadeh dah kemas. Pak kemas na bapa raja dah darin dan narin dengan dia nak. Dah aku stress kes. Pak sebenarnya kira-kiran berjarut ane benda nampung tablet. Kedua buat uri tarik menis buk taruh rimu anak ngana nuri. Anak bah.
0: Ya betul. Amai sekurang-kurang ini dapat naik asal beranak nang reference.
2: Nama babar dah dalam kusyak tu pun tenang dia dah. Dah ni mak kusyak kamu mau nadi kade anak mirip barak. Para hati titi nem nuris tergai buat duit tentu ke menyap
0: betul.
2: Anak
0: pun ni so gaya neh ngana nai pemudip ada lebih sistematik dah ya bapa ya
2: Ya, nah, mak ya, mak ku mengenal masa na chief engineer mi British. Jadi tu aku ya dah aku nak kerja welding. Ada aku welding, welding part ada spare part ana. Kira aku me anu pagi aku mon kerja aku guru dari control room. Control room aircon. Dia menang. Kami kena aku. Yes sir. Tak nak ya. Ani kok aku benda aku nak kena aku. Ah, aku. Ani dia aku. Yo mit besi ani spare part ana yang nak di dewis aku. Wah, muka tak parah kasih tarik dan wati gas kena. Oh sorry sir aku. Aku angkit kemet ya aku nak ya. Dia mau paksa aku grind aku welding pare yet nak le bawa mak alasan ke dalam engine room mana cockpit parah welding set lagi le mesin lagi ana dalam kapar ba kapar ana kamu dia dapat meret sungai kusi dia dapat meret sungai kusi mai raru terup.
0: Jadi rah gaya bapa ya ti bekas pekerja offshore lah ti rah gaya
2: aku kerja ada kira memang kira mana kira ni soruk kira mak ya kerja kapar sini sok kerja otog.
0: Okay, jadi walau ni pun terima kasih gerang bapa yang mai nyet di solution sen berana nang mungkin
2: ada solution ni buk taru rima
0: buk taru rima
2: buk taru rima enggak pensel rebe kamu rebe maka mana dap pen ingat dia pada bu maka mau pakai pensel walaupun itu pit dia deh reasam tamat reasam. Pakai mana dah pen, dia mungkin rusak. Dia mungkin cair.
0: Betul.
2: Pakut dah pensel mending.
0: Alright, terima kasih kerana bapak ya, sih ya bapak Sasa.
2: Bapak Sasa komik.
0: Oh komik. An patutlah aku dengar macam familiar. Ada seorang nanti. Anu ti pakai bapak Sasa pada habis komik.
2: Agar aku semuki ka.
0: Bapak kau main teja Living Next Door to Alice.
2: Mexican girl.
0: Mexican girl. So smoky ke ka?
2: Smoky.
0: Tu dapat baiknya muka main Living Next Door to Alice. Ragu bekan bisa lah. Ah, dia pasal keh lagi ragu so CCR.
2: CCR kah?
0: Have you ever seen the rain? Ana lagi
2: ada. Ada lagi konflik ku dia ragu ana.
0: Have you ever seen the rain?
2: Okay, okay, okay.
0: Okay, terima kasih komik
2: okay, ya.
0: Okay,
2: terima kasih sabar-sabar.
0: Okay. Okay, jadi ana dengan Mr. Comic adi nyebut pasar uri ia nak kembat ina buk taruh rima. Okay, kita tengok komen dengan tadi Facebook YFM dia Veronica Set ayang begitu bagi aku kembat memang lagi di setiap manusia. Aku pun kadang-kadang pun pandai kembat ke biasa aku man ubat awal isan-isan ya. Tak pandai kembat jadi ramat man uri. Okay. Kadang-kadang dekade miris barang tiba-tiba agi barang adi kembat miris. Tak betul anak betul ya adi JL. Mai tak negara kan aduh aku kembat miris garuk teja. Aduh, aku kemut migura teja.
1: Betul, saya kawan kujen ya. Sebenarnya tujuan kita Rana Kade adalah miri pusu. Okey.
0: Aku pan. Aku nyambang dia, DJL. Di ke DJL ruah hari ini miri pusu.
1: Ya.
0: Pak Ayus ruah di ke shopping mall, maat teman skirt.
1: Betul ke dah? Lepas M pusu ke tabang. Kira macam tiba-tiba kemut. Tiba-tiba kemut.
0: Anak kemut dibuat-buat lah.
1: Kira nak... Kemut.
0: Pak Isa, tu ni lagi terjadilah senkereman.
1: Ya, betul.
0: Anak direk ni miris di kedai, anak kedai kemut miris kayuh di beker.
1: Betul. Pak kita miris kedai beker, barang dah sepatut nerah miris kita, ti mekemut kita miris. Mati sampai ramin baru kita menang, ai, kemut ku miris. Barang dah sepatut nerah contoh miris, pusuk lah kuang ku mati. Jadi sebenarnya kawan kita mati nak kemeti susah ira gagal urik nah. Kecuali kita mengdakwa nasi mati nak baba.
0: Komik.
1: Komik menang. Okey, sediakan ini book di cekuan mungkin mungkin ya. Kita ada list.
0: My notes.
1: Kita ada list. Anuti, okey, aku nyapu ramin titik. Okey, meh bos and kita padam. Contoh.
0: Okey, jadi Talia menak ganan titik ya. Pak Talia, enak titik. Aku pernah kembet beg duitku nak tempat kerja ka aku perasan nang beg duitku di ramin ke pak meh nak tempat kerja.
1: Michiko
0: Kiyomi enang titik ati ati yeah. Deh pengalaman ku lah ke pak pengalaman kawan sama kerja ngaku yeah. Lah ke ya ya teban sawut ni di shopping barang dapur ripas ripas ada muka demit so perbarangan ne ya pada kare negara kaya perasaan sawut ni tertinggal di shopping.
1: Benda ti ada pernah berlaku DJF pernah berlaku benda ti pernah viral
0: sebenarnya. Aku terlalu pelik amai tuan tinggi sawut ni di shopping.
1: Benda ti pernah cerita ti pernah viral berlaku the kucing. Berlaku kucing masa end memang cerita ti kira macam lucu lah sebenarnya. Yeah. Okey, benda ti ngisi inyo the kedai kedai stesen minyak lah kawan kita. Okey, asal nanti mati na luah. Ne kedai
0: miris barang lah.
1: Miris barang dah BM. Okey, na mikir asal ti memang ada dah BM tu. Lepas and beh na ngisi nyo ti mati na. Remari lah, mari. Tiba-tiba tebuk asal ti monyap. Balik lagi nenggumit asau ne. Memang aduh. Pernah viral sebab benda ti udah cerita adik asau. Bukan adik bana ne. Cerita de media sosial kalau kita memang
0: hati,
1: viral lah.
0: Hati kan, memang hancur lah kena serang.
1: Betul
0: siap
1: betul.
0: Lah, siap.
1: Okey, kita bingung nanti ne. Kita bingung tapi sembangan Chris Steve Cross Karik Pinyolang.

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ragoso Nazri Angel Ahmad Kaisar Sebarang ya. Yeah. Okey, jadi terus komen di Facebook YFM bila ya topik tadi Isan sana notik ya. Yeah. Sebesar lotai ana dikiti aku ti saru pengembet mun rek ruah kau kadang-kadang kembet kusi motokar, kusi motosikar diki gena ke kembet bag ke kembet barang dahar. Banyak kembet sawun di kedai dek ya.
1: Dengan Nazrin Cik, hati menang lagi pelupa SM biasa kuana faktor umur lagi ngeban kayu ada mengti kuana kayak hal janji apa kamu janji adab dengan pasangan adab saja kuan.
0: Okay, Henry Bali mana kenal kita topik tentang kombo tetik ya, babai moh nyamak ya.
1: Yeah.
0: Kombo anu buran appointment odi klinik ya, moh rapas ni minggu terpaksa naik temu janji de bauh ya. Kedua, aku kombo daki so aku nak beg duit ya. Aha. Ada terseru ke lah Diki atau nak beg duit atau kembet kadang-kadang.
1: Okay. Dengan nanti ada lagi Clipson Cliff menang-menang. Okay, pasal topik kati kuana ada penamagah kembet temu janji daripada doktor kuana. Terpaksalah ada nak call doktor naik temu janji adi bau kuan. Tapi doktor pun okay lah kuan. Kait macam-macam lah, meeting macam-macam kuan.
0: Okay, Christopher Nile Ainar kita pasal kembet biasalah sebab boh nyamak. Jadi aku nulis dawa sa aku dah kembet kena sa denang komik tu jadi Mr. Comic ya. Aku dah black out so 2002 so majlis seraru kembet kaya oh tedah.
1: Oh yeah. Okay, si Thea menang. Okay, menang pasal kameti masa ne saru masa ne kerja. Pernah kamet ya tamprin masa parik kerja aku ane di JF. Meh drive luar so tempat kerja meh limpas moyan aku ane. Baru ne natong kamet tamprin.
0: Paksa parik dinya.
1: Nasib tempat kerja de Batu Kawah si ja terpaksa P-turn. Bukan
0: U-turn. P-turn. Okey, jadi hati yang pakok dan itu DJ aku pun pernah kembut OD ke UTC rek renew pasport.
1: Yeah.
0: Tapi nok topat ino pasport ku masih supiah di meja body. Terpaksa pari tangan kosong.
1: Ya. Yeah.
0: Nya bogok lagi di UTC no. Keesokan hari ku OD lagi. Kaya.
1: Okey, Anur Atikah menang. Kenam kemeti anyap uri ne. Kan ada kan ada inya nyua uri kemet mehen mirin kuana tiap masa mesti kemet ajajak kadang ngunah umok kemet udah kula seramin bata ini abih ramin mengkau na paduhal senangkut sepaduhal senangkut ada tunuh ba aku ataupun ada ih kuan akhir lagi lah kemet ada pak mina abah kemet ada boh ada tangkep kuan.
0: Okey, jadi anda komen barang dengan tadi Facebook YFM bila ya. Jadi kami tertinggal jam tadi Studio Madin pun merek pukul pre-i gaya dem my minute tinggal dengan pukul pre-i isan-isan.
1: Yeah.
0: Jadi kena atas menekan penerbang program tak ianya segmen Maka Kerimu Has tadi isan-isan anoti. Terima kasih Kak Sopreg. Adi mesuak ianya buat pikir tak ianya topik tak di isan-isan ada wati ya pasal kembet.
1: Yeah.
0: Jadi aku haraplah DJL ya.
1: Betul.
0: Aku haraplah ni anu barang saintis adi pandai-pandai berbijak pandai jiroh uri ya pibua andam kamet
1: uri kai ngancak kamet aba mati uri ngancak kamet
0: de muti uri ngah pibua andam kamet vaksin ngah vaksin yang mengelakkan kamet.
1: Yeah. Okey, jadi ketika yang segmen nama kaki krimuas kita ada berpagi Siti pas macam pukul peri berpagi kita rasa sesuatu pihak agak campur itu keluar masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pas yang terus lagi dengan segmen yang dengan diari tapi sama dengan pengaruh nama dibuka dengan senaku DJ Al.
0: Aku DJ Al in the house yang selamat isa di sana ke Sopreg. Jadi yang Sopreg bye bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota jatuh kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia telah bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkarya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya telah melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yirngan di Aren Parakandu Sopukor Pii Isan-Isan Nupukor Semengduh Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Atau ni bersama dengan Peace Band, lagu guna napa-napa. Terima kasih bagi ni ada bersama aku Rabi ya, segmen yang nanti hari ini berpagi ti dan bukul semua tua narangan tu terhadap tahun jam aku sama nak ini ada berpagi numpat ti 20 hari 6 2026. Oh ya, bagi bala kaki-kaki bola masa itu ada TB Sukan RTM sedang berlangsung di Mexico berlawan dengan tim Chelsea ada kumpulan A, sementara ada TB OK sedang langsung Korea Selatan berlawan dengan Afrika Selatan, masih kosong-kosong ada kumpulan A. Sementara ada kumpulan B ada berlangsung nanti Bosnia ngalah Qatar tahun ni, Switzerland ngalah Kanada tahun ni. Sementara ada kumpulan C, Brazil ngalah Scotland 0-0 dengan Morocco ngalah Haiti 4-2. Saya agak pasal main bol. Bila kita boleh tiba ke kanan ke kaya kita nak ngeluk ada JWTB, kita tiba ke ada telefon kita ataupun ada handphone kita. Kita tiba ke negara RTM Click ya, sebab siaran-siaran langsung dengan peluang kami di RTM Click. Terima kasih, saya terus seorang kena biar segmen. Ini nanti hari kita ada berpagi.

Oh iya, tetap di bisa pas tapi nebu kelas mengdua narang lu temati ada biasa yang mandian ngandi arun. Terima kasih oleh kita ada bersama orang kuda biya Facebook kita ada berupa diri. Semadi kita keping radio, semadi kita untuk bermain ball live di TV. Okay, terima kasih Nur Atika bersama dengan kita ada pagi ini yang ngajak main lagu napa-napa aku main mati ni ya. Pejin kita start mati aku main lagu ni ya. Ambil lagi ya, Nurul Azira pun nyungka lagu napa-napa masuk piece band aku main mati ni ya. Agar aku kita terhibur dengan lagu-lagu dah susun nami dah berpagi ini. Kod Irvin dah berpagi ini mungkin selamat bertugas negara DJ bertugas berpagi ini. Semoga tempat merekat semua kita. Hendri Bali ada lagi ya, bersama dengan kita berpagi. Terima kasih. Moga selamat berpagi. Salam manis Kupo Bumok request lagu dari GAP. Juga nama-nama geng-geng Awah Balai Fan Club Semuk Gelinas sama dengan peminat setia YFMB The Year Medi Ronald Dennis ada lagi bersama dengan kita ada berpagi ti Durin Kubis ada berpagi ti mungkin selamat berpagi naga Rachel Marikan naga Sina L Mami Cegu Esther Sumuk Jang Jikin Menek Kenny Nurul Atika Puan Nimoy salam damai James Penyeran berpagi ti pun ada lagi yang bersama dengan kita. Terima kasih. Okey, terus sejuluh bersama dengan aku dan berpagi ti. Terima kasih dengan kata yang pakar lagi dan jaga bersama kita aja. Terima kasih Clipson Clip berpagi ti. Moga selamat san-san dengan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu DJ. Request lagu Jagat Bunga Payung. Ya kan, aku main lagu Jagat Bunga Payung. Aku main lagu Masu Alun Lupeng Mengpadi dan Mampa. Lagu baru Masu Alun Lupeng. Pagi ti kita ngundah kerajaan berpagi ti. Ayo balik kita ada mungkin sing kedep da kebon da rumah kita ada berpagi ti ya. Ya di boleh dengar kita ada menahu tarun tinan nguna rumah lagi ada da menahu kawasan rumah padang kita yang ngancet na supaya nak bus dengan dapat kita buruh pedi da musim ti ya.

Ay, lagu masuk ala lupeng ngamang padi de mampa. Dengan wang du enam tiga 20 Jun nombaran de natur ngejek kasung de Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Betagi masuk pukul prii berpagi sampai de pukul 4 kemendu. Dengan anu bersama pun ada de Taman Sontoria Setakan Kota Semerahan ya. Ada lagi natur ngejek kasung dengan de Dewan Masyarakat Tapah. Ya, ada lagi natur ngejek kasung dan unum tu ya. Jadi ya, bagi bila kita ada angkudip kasung, taban kasung kita gain sebab di masa sen ada vaksinasi anti rabies, guna lisen kasung dengan angkudog microchip. Dan selain ada lagi penerang pasal penyakit rabies tu ya, nega bala inya ratus. Ya. Jadi tumit peluang juga berada perintah dengan ngejek kasung secara percuma ataupun vaksinasi kasung secara percuma sebab itu kita terima dengan kanam rabies ya untuk kasung. Jadi orang kasung saya ngegigit ataupun ngerantak kita dog kanam saya ini. Jadi tumit peluang dan silap mengerti 27 anubaran ya numpat ya 25 anubaran 6. Jadi ada bila kita ada guna pengerami nutup gawai wang seluk minggu tu. Tapi kampung kita lebih lagi bila kita ada serian. Tapi kampung ada nutup gawai ada seluk minggu tu. Agak-agak ni orang guna kampung ada serian nutup gawai seluk minggu tu ya. Berarti kita coba tembak kampung-kampung dapih kah ada nutup gawai wang silung minggu setiap.

Lagu masuk Chris Wooden Gun bersama dengan Alan Kayan, lagu berkenaan Ngunci Cinta. Masih setiap seorang kuda biar segmen yang dengan tiarung kita pukul semua. Kita nyingkap tanah bersama dengan Linda Jagem, tapi dengan program Mata Bau.

Oh ya, masa ni masih berlangsung main bol Piala Dunia ya. Masa ini ada kumpulan E. Ada sapi siap bertemu dengan Mexico, masih 0-0. Sementara Afrika Selatan bertemu dengan Korea Selatan pun masih 0-0, masih bayu gol. Jadi bila kita boleh tumbuh secara langsung ya, dan TV OK dengan TV Sukan RTM. Ada selalu mengikuti ya, tapi ada nutup gawai. Ada Kampung Ri'i Mawang, Kampung Tengah Mawang dengan The Kampung Jenan. Nunum ya 20 anu borang. Nanti kita tumbuk lagi tapi ke ada nutup gawai di kawasan Serian ya. Kawasan Serian memang bang penganburan, memang ada penutup gawai ataupun gawai Murut Kerasa ataupun gawai Nyesan Bunuh.

Roland Diaz, lagu dan Bujang Aces ataupun Bujang Smart and Steady. Okay, cerita-cerita kita ada berbagi di Hong Kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minguti 27 Nuburan. Kita ada lagi dari Kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minguti 27 Nuburan, Kampung Gahat Mawang dengan Kampung Merau, Kampung Pon Gahat, sen kampung-kampung dan Nutup Gawai Wang Selung Minggu Siti ya. Garun Unem depan lagi ada Nutup Gawai ada Selung Minggu Ti. Lagi balik kita ada kawasan Serian, memang ada Haping Rami Nutup Gawai Pasaruh ya. Sebab kadang-kadang berarti ya, Nutup Gawai Wang Minggu Ketal ataupun Minggu Keempat Berenem. Kerana kain tutup gawai, erti negawai masih terbuka. Jadi gawai perlu dok tutup supaya gawai kain dok sambut lagi.

yang bahagian sebarang Kuan Nazri and Jay. Ibu terpilih dan ibu berlaku tak ada bersama aku dah berpahaya. Aku lah semua mati bersama dengan Linda Jagim. Tapi ni dengan program program tak bau. Saya baru kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur kita ada berpahaya. Sama-sama kita kelakar tapi kah penutup gawai Wang Silung Minggu Siti Ngara Anu Nem. Tak ada info boleh peragah dengan aku nanti. Tapi kampung-kampung kita sudah serian dan nutup gawai Wang Silung.

0: Okey, bila pun dah bau, kita ada habis program Tak Apa Bau. Kita ada berpagi yang 4 Siti pukul semua berpagi. Jadi asyikah tetamu jemputan kita ada berpagi Siti. Dengan pagi pula kita ada bersama dengan Mr. Live Facebook dan berpagi di Tantu Meh Tubuk Jawi. Tetamu jemputan kita yang akan kena nyebut ganan semua bila kita meh kenal dengan tetamu jemputan kita ada berpagi di Pak Sebus N. Jadi kita sama-sama keping seorang tanya. Hello, selamat pagi.
1: Hello, DJ Linda.
0: Saya nak mati na suara na merdu dari pagi ti. Jadi sebenarnya tamu jemputan kita pagi ti CNC Ellen Kayal. Ni orang guru tadika, ni orang penyanyi dati megah dengan lagu Kangkap Senaga. Masa nak mati na selamat menek nekon TUFM dia dari pagi ti.
1: Thank you DJ Linda.
0: Okay, jadi kita nak kira dengan penyikir na kita ya santai-santai sejak kita dari pagi Siti. Jadi ada apa mu cerita pasal adab amutai cekahi berkait dengan adab amutai.
1: Okay. Hai, bala pikaping YFM. Terima kasih DJ Linda. Aku Ellen Kayan, penyanyi Kangkap Sinagem. Aku masuk kampung Baki Tajung, Serian. Aku anak nombor dua, masuk dua biradik, anak bongsu.
0: Jadi saya mati nak cakap hibikator pasal Ellen Kayan, ya? Okay, Ellen. Jadi aku terbidaan Amus Encik ni orang guru tadika, ya? Selain masuk penyanyi, Amus Encik guru tadika. Jadi dapat Amu cerita pasal guru tadika ti? Amu kudu sawak, Amu keraja sebagai guru tadika dengan ani cabaran sebenarnya sebagai guru tadika ti?
1: Okay. Masuk meret sawak ti 2024 mah pri sawak dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak kirana data dika. Okay, cabaran nanti bila aku berhadapan dengan anak inya yang autism. Sebab nekai nah macam nekai meng anak murid yang biasa sebab ada susah ya kenal perangai nan mengani emosi nan mengani sebab ada kena bermain dengan emosi setiap hari lah berhadapan dengan sebab ada masa nak susah ira paham arahan ada memang sukar nak paham memang nak buat kerja sendiri so ada kena jadi watak yang lain jadi memainkan dua watak lah kirana terpaksa ada pun jadi kanak-kanak lagi mengadap nak main cabaran lah.
0: Okay, selain masuk cabaran nyaga bala nakinya autism ti kawan kita ya. Kan kita tubuk ya bala nakinya autism ti sebenarnya meng nakinya dah biasa lagi.
1: Meng dah biasa.
0: Mana dapat beza bala ti nakinya autism ataupun bala ti nakinya normal kawan kita?
1: Sebab meng dah normal, bala ne akan ne mun sekolah akan bercakap ceria atau pak bala ti bila ne meret sekolah, ne meret bilik darjah, ne akan mana? Ne akan selalu berfikir teman kadang-kadang nak boleh cederakan diri sendiri dalam tiba-tiba. So ada kena pantau, lebihkan perhatian bala de mentik lah. Sebab ne ada ke boleh jangka ni yang akan ne buat.
0: Jadi perwatakan bala tin memang beken lagi ya.
1: So kadang-kadang bala ne boleh hyper. Hyper ne boleh memanjat, ne boleh berlari, ne boleh cederakan kawan. Kadang-kadang nak emosi ni kadang-kadang nak boleh sedih, kadang nak boleh irak baji. Sebenarnya so ada kena protect bala anak inya dah beken dari dicederakan.
0: Okey, jadi kita buat mati nak Ellen secara ni kurang guru tadika kau cerita ya. Jadi sebagai guru tadika ti memang ahi kau punya cabaran. Ini cara na ASNC perlu long meet aseng supaya balik minat lebih belajar. Jadi mengani gaya cikgu, cikgu lah ngam cikgu Ellen. Ngumit aseng balik supaya balik minat dari bidang pendidikan ti.
1: Okey, biasa ni lah ada sekarang aku nyukon 10 ciri ciri aku ringkaskan ya. Untuk ngumit bala aseng-aseng untuk memupuk minat balati dalam belajar. So bila ne belajar balati berada dalam bilik darjah, susah orang ngumit ani perhatian balati. Paling-paling pun 5 ke 10 minit saja. Ciri-ciri dah perlu ada nah bala guru sekolah prasekolah ti. Yang pertama ne mesti tenang. Bila ne tenang, guru prasekolah mesti memiliki sifat tenang supaya dapat mengawal situasi ataupun perilaku bila anak-anak dah habis kelas. Okey, in end dan nombor ini tenang dan nombor dua kreatif. Okey, bila ne kreatif, Kaina seharusnya ngajar belanak ingati minan medium macam buku sahajalah. Nam perlu minan teknik-teknik ataupun alat bantuan mengajar dah berkena macam guna outdoor activity, mungkin art and craft, music and movement. Ada deg balati sebayuh memulakan sesi pembelajaran. Sebab kalau ada terus serak bila ngajar kan, hanuti kita belajar mesti bala nak kan, mungkin akan menyukan perhatian dalam 5 minit lah. Muen, ada degati, ada derungan meja, ada degah hatu bangku, amin. So perlu tarik minat bala en untuk bermain tai ka bilagu ka ataupun main-main di luar bilik darjah sebelum memulakan pembelajaran. Okey, dan nomor tarun ingatan. Seorang guru en perlu ada ingatan. Supaya nepuan, supaya nebijak. Ini tian bala perangai, bala ganan-ganan, bala nakinya. So, ne dapat puan. Dan mengingat ni, pelajar dah lemah. Dan mengingat ni, dah pintar. Okey. Dan nomor empat, ne bersedia. Okey. Ne perlu mengunah persediaan. Mengajar dengan cara menjadikan suasana pembelajaran en kai membosankan. Dengan dak nomor lima na komunikasi. Guru yang berkualiti akan menggunakan teknik komunikasi dua hala dalam guru dalam pembelajaran. Walau menganih pun guru pelupuan jiken soalan ataupun tebak reaksi bela anak-anak anda rasikan je nalah. Mungkin dalam kelas N ada dah ada puan ada dah lama ada dah pintar so kena tumpukan dengan balada agak lemah jenda dengan berkomunikasi nyiken macam manuti ada belajar ABC kan ABC okey ada nyiken mungkin ada dah kamut akan ada dah kamut so ada kena nyiken balik-balik dengan nomor 6 suara. Okey, kan je suara ni paling nak bila lagu merdu kai semestinya. So guru sen perlu menggunakan dua nada suara untuk memujuk bila anak inya anda agak muskulah ke dan ngirajuk berpagi mungkin lebih daruh dengan umur ke adik ke muena ne akan mengeluarkan suara tegas ketika mengeluarkan arahan dengan memujuk ne tepati masa. Guru yang baik adalah seorang guru yang menghargai masa dengan nemu mahina yang paling penting kesabaran. Guru sen perlu mungkin sabar sebab nak kan ngulang arahan en balik-balik. Bukan semua murid dapat faham lah, dapat faham dengan pembelajaran. Mungkin ada perlu layan lagi. Dengan dak nemu priina sikap penyayang. Seorang guru sen ne perlu jugon kasih sayang sebab bala nakinya dan mele merut tadika adalah tempat pertama ne adalah tadika. So ne belum ada keyakinan diri ne mungkin terawa kan orang pertama ne akan tebak nalah teachers ne. Ne akan tebak teacher. So ada kena memainkan peranan ngumit aseng ne supaya ne percaya diri supaya ne kaya terawa dan ne supaya ne kai kai macam agak nak kai ramu sekolah nak akan seronok dengan nemu semang nak adalah minat dengan keadaan nemu ni sampai nemu pre ejen aku menerangkan sen lah anda semua kriteria dan minat untuk ngumit aseng bala anaknya.
0: Okey, sari saya mati nah antara cara-cara Cikgu Ellen ya. Ngumit aseng ataupun ngumit minat nyukun minat sebenarnya beberapa pelajar ti supaya berarti minat dah habis bidang pendidikan. Jadi sebenarnya akhir lagi penyikan aku dah berbagi tiba ke sebesar enjah terus tapi hibur dah bagi tiba sama dengan Jackson Boston ini Kerasa Intan.

0: Facebook Live. Jadi mungkin ada nak macam komen dan tanya Elan.
1: Okay.
0: Jadi aku macam tanya ya. Jadi antara Nas and Chen, Dorothy, menang mantap sis Elan Kayan. All the best ke mana. Ada lagi Aziz dengan kita Siti Mati na. Dan bersama kita S&C Mami Cikgu Esther. Ada lagi bersama kita nak menang Dayung Cantik Elan Kayan ke mana. Ada lagi Mr. Middle Sam. Ada lagi bersama kita Rachel Merica. Ada lagi ini lagi Urin Long menang teruskan usaha Lens. Semoga terus maju ke hadapan kuana. Okey, Halison Samson menang steady adikku kuana. Mungkin ada macam lagi kan?
1: Ada Raymond James. Selamat pagi DJ Linda dengan tetamu penyanyi Elan Kayan terbayar. Okey, ada Didiana Emelda Linggang. Selamat pagi DJ Linda. Selamat pagi sis Elan Kayan. Kuana. Ada Priya Sunia Kaur. Cikgu cantik pun boleh, boleh memupuk minat bala anaknya.
0: Salah satu kriteria.
1: Kriteria.
0: Okey, dengan saya lagi Agatha Minjong menang Wiwit Elan Kayana Kuana. Jadi saya nak mati nak antara komen-komen bala dengan kita mati kita macam lagi kita nak penyikian kita dah kali ti. Jadi okey, untuk menjadi ni orang guru tadika ya ani kriteria-kriteria perlu dah ada dah adep cikgu SN.
1: Okey, kriteria yang ada dekat cikgu SN ataupun syarat kelayakan guru tadika SN semestinya mesti ada DECE, Diploma Early Childhood Education, kirana program ti ataupun ada SPM kepujian dalam SPM. Dengan mungkin ada beberapa ni idak itik ne boleh kena terapkan sijil KAP kursus permata kursus asuhan permata dan aku terangkan ada diploma pendidikan awal kanak-kanak ti program ti pun mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara profesional dan abi bidang pengasuhan. Dan pendidikan awal kanak-kanak ne berlatar belakangkan persekitaran pendidikan bala awal-awal pendidikan awal kanak-kanak lah. Contoh ne macam sejarah falsafah pendidikan awal kanak-kanak ti dan keselamatan bala anaknya data kawasan sekolah kesihatan pemakanan juga kirana secara holistik diutamakanlah. Seperti adalah prospek kerjaya guru tadika ataupun taska ataupun pengasuh ne. Dan itina diwajibkan bala pengasuh ataupun guru yang ada memohon minan SPM ne wajib ada sijil KAP. Sijil KAP ti adalah kursus asuhan permata yang diiktiraf JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, KKLW, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, mana perlu ada KAP ti, kursus asuhan ti. Okey, kursus asuhan permata ti diwajibkan JKM dan dek bala pengusaha, penyelia, pengasuh, bala cikgu dan ada dataska mahupun tadika wajib ada ti untuk bala nak belajar cara-cara ane je nak membimbing para peserta SN menganihnya ga ataupun mengasuh ataupun mendidik bala anak-anak inya kirana bayi lah bayi yang berumur mungkin baru lahir ataupun dah tadika itina memang ada untuk 2 tahun yang bersekolah awal dedek bala da terutama di bawah 4 tahun pelajar akan didedahkan dengan pengajaran, pengalaman sebenar mengani mengasuh, menguruskan kelengkapan serta keperluan bala anak-anak di sekolah. Kirana meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bala pelajar dan dijen dalam bidang daitin. Sama juga dengan diploma pendidikan awal kanak-kanak lah. Ne perlu ada. So, and memang dirumuskan untuk bala pelajar.
0: Okey, kita tubuh ya. Ahong inya ada inya beranggapan kawan kita ya. Guru tadi kati dokok jadi guru tadika. Nyaga nak kinya ngajar ABC. Hanya selalu menang mus dia. Pakai itu tubuh ya ada sambut cikgu Elan Matin memang akhir kriteria-kriteria. Dah perlu ada. Ani pandangan cikgu inya menang mus.
1: Pandangan kalau berada

0: di tempat Ami baru nampak anu menganih menganih cabaran berada di dalam kelas. Ada kira mengawal bala anak-anak inya yang mungkin dalam 15 ke 20 orang. Cuma ada dua cikgu. En pun kalau ada asisten. Kalau Anyap memang kena sabar. Kena sabar mengawal. Kena bijak mengawal situasi ini menganih.
1: Okey. Selain masa guru tadika. Okey, selain masa guru tadika, cikgu Ilan pun seorang penyanyi berdia. Ya, kalau kita, ya. Okay. Jadi, cerita menganih pinagih na boleh jadi penyanyi ti.
0: Okey, pinagih na sebab yeah. UN, aku kirana kirana mas en palak ngatur jadual ataupun event dengan guna susun teks MC untuk DBL project. Masa en kira admin ada palak ngatur ni semua, tapi masa en Aaron cikgu Aaron nem muka audition untuk magau penyanyi dayung untuk DBL. So dalam masa aku, why not? Aku cuba. Nak gain, nak ngantar dah dia. Aku cuba. Tapi cun masih en, masa en anyap lagi penyanyi dayung dah meret masa en semua dari. So, Aaron juga cobaran dengan aku. Skrip lagu ti. Tapi masa en lagi anyap menunggu demo, min aku maca. Bina aja, aku berlari rekan kap sinaga min. Buran, pernah semendua. Dalam pukul 6 lebih masa en cuti sekolah, aku kirana part time dah kan kitchen, masa en kirana kitchen helper. Dalam masa en nanti ada demo taping mau pagi pukul 2 kita recording. Baru anutik na nyukun demo ngancak recording pagi. Dalam pukul ini lebih masa en baru ubah event masa en dah kan kitchen kaping belajar melodi nani semua. Bayu sampai 24 jam recording lagu Kangkap Senagem dah kaping kita itin.
1: Jadi maksudnya sekali recording mengani dapat feel na kon kita
0: en ma. Kirana masa en kiran 4 jam bo dah darahnya studio masa en sebab ahi kirana kena ada lah paham lirik na lagi, paham melodi na muas lagi ya inu endegi cikgu Aaron dengan aku pun suwe lagi na aduh mana dapat tak mau dapat cuba aja kawan kai dapat ti bagi si eh lagi kai anu ti mame kawan memang dapat enah cuba sampai menjadi
1: kirana percobaan pertama akhirnya terus jadi lagu en. Maksudnya lagu en memang lagu fresh ya
0: lagu fresh.
1: Memang lagu memangnya kalak mu kaping
0: degi bayuh ku kaping demo sob just nyukon lirik buras meheng dengan buras semendua pukul 6:30 kemenu nyukon demo kaping anu de dini in recording.
1: Jadi memang cabaran.
0: Memang cabaran.
1: Jadi dapat amu cerita ya amu sebagai ni orang penyanyi. Mau kudu buran. Baras ni sawak ya.
0: Kirana masuk 2020 taru.
1: Kirana
0: meni sawak.
1: Meni sawak ya. Okey, ani cabaran amu sebagai seorang penyanyi kawan kita.
0: Cabaran en biasalah memang ada kritikan ataupun kecaman. Kena kalis kecaman sob. Lagu Kangkap Sinagem ti tajuk ne mungkin bersanggah dengan Bukar Sadung. Sebab Kangkap Sinagem adalah untuk sana ada bidayuh Bukar. Sen magar hana bulan. Pak mungkin bahasa de beken mungkin agak sedikit dah
1: betul.
0: So ne kirana inya kirana nya nak mani ngunah lagu menti-menti tajuk ne sen dengan cak ne macam tapi semena ne ada makna dalam masyarakat bidayuh Bukar.
1: Okey. Jadi masa lagu sen luah dari radio.
0: Ya.
1: Okey. Amu keping dari radio. Ani perasaan masa sen.
0: Okey. Mula en mendapat melulus tapisan RTM. Okey. Memboleh request dalam kemenu en dalam segmen ngancang peta mau ada lagu Kangkap Sinagem. Aku cedah berlaku. Mana? Pagu lagi.
1: Kirana kaya terfikir ya?
0: Kaya terfikir. Mana tu panah ilin tu jadi penyanyi?
1: Okey. Jadi sebagai mengenai cara mu bagi masa kan mu ada kerja hakiki. Sebagai artis lagi aku percaya memang kadang-kadang hujung minggu mu berlagu-lagu dapat beken ya. Jadi mengenai mu bagi masa sebenarnya.
0: Kira syukur dalam tadika ti na dari Isnin sampai Jumaat dan akhiran ada masa Sabtu ataupun Ahad. Tapi kadang-kadang Ahad bu, Sabtu pun memang ada program. Tapi mujur memang ada ada partner kiran assistant ada yang akan cover bela kerja ada dah habis kelas rumah sen pak tepi kena bidaan lah menti-menti cara menti baru nampuan kiran ada bidaan dua ataupun taruhan sebelum ada ada event ke ani semua lah.
1: Okay, jadi Zena mati na kita mau bercerita pasal Ellen dan mau jadi seorang penyanyi. Sebab sebenarnya hi lagi penyikan aku sebab kita bihibur tak ya. Okay, kita bihibur tapi bersama dengan Rosmila bersama dengan Desmar Marcus dan berpagi di Joget News Selalu.

0: Okay, semangatin lagu Bieber. Kita masuk Rosie Mila bisa mainkan Des Marcus dengan lagu Joget Nyesek Lalu. Okay, jadi kita sama-sama baca komen. Berarti kita masuk Angelia and Sidor. Hello Ellen, kakak senagang sampai konti ku wana. Aduh, lagi Asih. Oh, memang ahi peminat Cikgu Ellen. Asih lagi okay. Raymond James menang tetamu terbaik Ellen ku wana. Ada lagi Mr. Donny Lim menang tertunggu-tunggu artis kangkap senagam Ellen Kayan. Hai. Finally on air ku wana. Okay, Asih lagi bersama kita. Memang cukup ramai sebenarnya. Ada bersama kita ada berpagi Siti. Terima kasih untuk semua bala Pinkaping YFM Bidia. Ada bersama kita ada berpagi Siti. Okey, jap kita terus dengan penyikan kita ada kali ti. Okey, Ellen, pernah kamu terfikir kamu akan jadi seorang penyanyi Bidia?
1: Kai ku terfikir. So pada memang kerja kan, memang ada kerja-kerja tang. Kai terfikir mana pandai jadi penyanyi. Sampai itu aku mikir mana aku pandai jadi penyanyi. Kai terfikir sebab bila ada kaping lagu depan, bila ada start ada kecaman ke akhiran ada dan minat lagu ada pun, munti ia nerasa jadi penyanyi. Kai terfikir, memang kai terfikir. Tak pernah terfikir sebenarnya. So, kirana beken bidang adab sebelum ti. Kirana baru first time.
0: Okay. Ani perasaan amu ya. Pertama kali amu berlagu, mungkin yang ngacak berlagu sebagai artis. Biasa-biasa nak, wong biasa nak sebagai penyanyi biasa kalau kita ya. Meh dok bergelar artis, ani perasaan amu berlagu dah jauhnya. Masa en.
1: Mula-mula en lepas lagu Kangkap Senaga mesti kirana mu on air. First show masa en dah Kampung Mambong kan. Dah Kampung Mambong hari kesenian. Masa en berhadapan dengan bala YB berlagu. Mana tu nupa entah sama ye mau berlagu, ye mau berlagu. Kali panik. Kayak kanan kubur. Paksa aku ngabak, kena ngacak ke cover. Mau tu pak keter tu. What no. Kira first time mah kain.
0: Di first time kira nak berlagu adep lagi.
1: Sekadep lagi. Dua jawinya je nak ihong mah kain. Dan kerana bukan kampung adep ni, kira nak kampung inya bukan mah kain. Nanti tangan hati lagi aku panik. Katika nolong aku berlagu. Paksa nak kubur nasib nanti yang ririk.
0: Jadi kira no pengalaman lucu ada lagi.
1: Kira no lucu and aduh maya pun ada tanan maya lagi. Pak ada mikir aduh muntik kira no first time gatu pentas bilagu jejawi menghibur makaya na.
0: Pak kamu itu nama okey lah.
1: Itu yang mana okey lah kayu ada nak ada guru nak ada guru vokal.
0: Okey, jadi mungkin ada plan nak ngulah lagu bau.
1: Ada. Mungkin ujung sawati. Kira ada projek berkolaborasi dengan Chris Warden kan? DPL project.
0: Kira lagu duet lah.
1: Kira lagu duet.
0: Okey, jadi tajuk masih rahsia lagi lah.
1: Bayu. Bayu ada produsen and kau dengan Iraj tiba-tiba. Dengan Iraj tiba-tiba.
0: Secara tiba-tiba kita ya. Okey, jadi dapat mengkongsi pengalaman pahit manis tu koninya sebagai seorang guru dengan sebagai seorang penyanyi kan kita.
1: Okey, pengalaman pahit na mengkadap kebidaan je nak kirana berhadapan dengan anaknya autism tadi je. Sebab kirana baru first time ada jadi teachers macam en memang kai dapat kontrol sebab masa en pun aku wang adep dengan rak kontrol 20 orang anaknya dengan ada 2 orang anaknya autism masa en. Memang mencabar sebab rak protek belanaknya nak beken adep ku dok senangkan bangku masa en sebab so, memang nama ganas ke dapat adep kontrol sebab so, bermain dengan jiwa kan terpaksa lah adep korban tak makai nama jaji nama dok aku lah masa en tenan aduh harus hati-hati lah pasti memang perlukan ada ini orang dengan ada pula dalam yang kaya dapat kontrol kalau nak kira nak normal kira ada minan suara aja ngulu Kak Ira sih ngulu mengadep menang ngulu tu nak kain nuli tu nak pantep ni anak mesti aseng kain paham arahan adep ni mendebekan minan adep mai ke batu ngulu je orang en adep menang ngulu tu nak kain dengan penyanyi ti mengda DJ lah pengalaman dah berada dah tunuh pantas makai nak ketar-ketar tu. Kan aku bawa lagu.
2: friendly kan.
0: Okay, pernah ke kai amu nekadin lebih-lebih in serian lah. Serian. Yang mana hai penyanyi kakak senagam eh. Pernah kai?
2: Pernah. Da imat. Evowin. Evowin. Ada nak. I amu penyanyi kakak senagam. Ayah. Oh, boleh kita nak. Boleh. Boleh. Oh, pagu ya. Kayaknya masalah nabi gamar meh.
0: Ada. Kira nak pengalaman manis lah ya. Okey, jadi senap pimbangan. Senap pimbangan dek semua bala pikapin kita lah ada peminat setia lagu kakak senagam kau kita.
2: Okey. Amu tanan amu dengan te. Menek namu. Okey, ucapan kiran ucapan perhargaan lah. Ada dek family, ada paku, mama papa, Encik Kayan, Pon Esther, umuk ko satu-satu ni ada dari en Helison dengan Chris Wadengan kira nak buat aseng. Guru vokal Ratina penasihat dak ngajar mengenai cara-cara rak control voice depan ni semua en dengan tim sama saudara selamanya fan club DBL project dikelola ada Puan Agatha Christie CMO DBL executive producer DBL project Cikgu Aaron, Cikgu Rek, Cikgu Didiana, Tuan Director Art Music Photo and Video ASP Tuan Miss Moro dengan asalnya Puan Priya Sunia Kaur. Dengan Kai Kamut juga negbala geng-geng awah dikelola ada Encik Midi Sam penasihat awah Didi Richard Edmund serta bala ahli-ahli geng awah mengka mami Cikgu Esther Dority Rachel Marikan Ihong Cik kan kena nyabut
0: betul.
2: Dengan bala fans club dengan bala peminat terima kasih atas sokong kini dengan support kerja karya DBL project dengan ada satu announcement dari kepala peminat Kangkap Sinagem anunem Pukumahi ada Cikgu Aaron akan lancarkan kroke Kangkap Sinagem.
0: Jadi saya memang agak ada bau lah.
2: Agak ada bau.
0: Okey, aku baca komen Angela NC dan menang. Betul sis Ellen masa on stage the Kampung Mambung. Masa berami betul-betul sis Ellen normal sampai lagu. Nyap luah. Aduh, aku ada. Kira saya pengalaman.
2: Ayuh, tanah tulis nak. Jadi batu dah.
0: Ke mana sebab I'm first time kerana semua first time. Semua ini akan nervous depan tas semua
2: di depan YB.
0: Okey, jadi dengan Puan Bizama pasti Cikgu Ellen rap lagu live nak kita pak sabar taya mungkin nak ready ngatu-ngatu suara nak antut sebab nak dengar ban pemuzik sampingan betul.
2: Pemuzik sampingan.
0: Mungkin rakin tune-tune gitar kita bibur sama dengan Michelle Matthew taya dengan lagu Desah Nege.

Okey, seperti nak lagu Bieber, kita masuk Michelle Matthew dengan lagu Dusah Negeh Kuana dengan Tik Matina Masa dan nampan-nampan kita semua nana. Okey, terus aku okay. Juga kita konti nak ilan kaya.

Okay, saya nikmati nak persembahan Ilan Kayan bersama dengan Chris Wooden Khan. Terima kasih, cukup mantap persembahan masa tetamu jemputan kita dah berbagi di Dewa Kamat. Asikah tetamu jemputan kita 2 minggu daerah mana? Berapa kali lagi kita 4 minggu dedinik-dinik lagi pukul semahang berpagi. Lagu bimbangan kita pagi Siti Kangkap Sinagam.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan naik apa ini?
1: Eh, masukut ni. Kau nak main bola nak?
0: Na bye. Timo kopi ngalung na bye. Bayu kemat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana?
0: Hei, nganti dah botol modal ketelang. Jangan dia maat kait dok teban. Deng maat dia ban maat dengan bol.
1: Eh, di boli no kiki dapat ngamen bol. Sumbuk mau gasak nih drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon kekinya pakainya nih TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan no.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dalamnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tu, Pak Kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar Muki buat gaya dengan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, Kati.
1: Dek, dek, dek, dek, bayar dah, Mai.
0: Dek, bayar dah, Nek. Tepat Kati telepon kan, no? Wati ingat cara, eh. Kati, nah, tu ingat kan, ni.
1: Eh, Muti.
0: Wah, ada apa yang dayung dah penuh panu, leh. Ingat ti, yo, huke.
1: So.
0: Kati, Kati. Ingat, tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikian nak. Ni ngat ni ke?
1: Mesti lah sikian te ba aku salah tekan te anu bokon. Ngamu doi ti ya. Oki.
0: Asik asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti dio. Nah, ingat betimbul ngat. Nah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik, nah dia tetap mau luah hati no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiak.
1: Baik ni tiak tangga wang mau paksa ganti ya.
0: Ingat tekannya aku tekannya no. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu no
1: yo. Yo.
0: Okey mau. Siap dia mau download. Okey baru terbuka ingat. Ingat yo.
1: Oh, hati no padua. Patut kau ingatnya, suaknya ingat telefon tu, ingat tiada ingat TV.
0: Inoh, lihat ni, acara ingat telefon tu, tiba-tiba nak gol, nak inoh, lihat ingat bol semua, dapat ingat suara telefon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cara ti, pun atau nak luar negeri, dapat kau teringat. Atau nak basio ke?
1: Ada beli, dah takal naik kerja sem pagi no, di kerana zaman tuntung dapat kerana
0: dapat asal tempat telefon je asal di badang dia mati call ni pak mak guna ni lah jak cuma kogoh tu ya jak sebuah
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jalan kuguru kati asal kuguru kati tu ya token apa kasih aku ni jiling jiling aku bulu dati dari milik kopi nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Ah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Ah, bogo wa so ino kan pat ini enggak so. Ah, TV yo gi ge, dati agi nang TV gi ge.
1: Ya lah, ya. Eh, miti-miti pali tipo nah. Eh, muti. Pre pali teman ke boli dak. Ah, ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Ah, okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Ah, mau tolong bayar dia. Aku kamu teban di gitu.
0: Ah, menatik ni mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Eh, barang aku poti mah susah.
0: Makin penuh. Ali tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Ya, berima pro 6 minit ke kelas semang berpagi. Baliklah lagi di segmen yang nganti aran kita ada berpagi tu. Jadi kita bersama dengan Linda Jaga lebih dengan program Mata Bau. Ia masih itu sampai ke les mengdua nalalu kurang hibur belakang ini dengan lagu-lagu penghibur dan setia sampai ke les pergi berpagi je dan ke les mengdua nalalu teman ini mengada kuang kuda je kita era bedaan tapi ke kampung-kampung ada nutup gawai lagi ada kawasan Serian dari nutup gawai Nisan Bunos pun murid kerasah ada pangan minggu setiap

Oh ya, nasib manusia memang nanya apa yang kita nampuan ya. Ya, lagu mesu Fabian M, Gubernan Romang The Beast. Kita murid nak ke jam pinggan mas, kita ada bila saya benda yang ngadilan, kita ada berpagi ni. Ya, mau buat mati ada kumpulan A. Piala dunia FIFA 2020. Meksiko ngalah Cesia taruh kosong.

Oye, pemudik berkaitan manusia di dunia ti ke salah bila bibina sedang-sedang pan cukup le ya. Asal kena denya pada maan berselelek mamu bisa mencukup ya. Eh, cuma dari pukul 11 ni berpagi. Masa dengan lagu-lagu penghibur kita ada sedia dan kita semua pada kita ada bersama dan kita berpagi. Kita kerja bagi yang mana dengan kita ada nuka kerja. Dengan soal mengenai pagi yang boleh dengan kita ada mungkin ada mengenai narangan lu. De, berpagi ni menyesal kena narangan lu. Ataupun mengampan bala anak belasungku de sepa sikulah. Bala ada jaga luar 11 ni kudus tengah. Meluah bala tiang.

Okey, lagu Mesu Mariano Hem, lagu berkenaan sodang-sodang sejarah. Okey, ada Anuti, 25 Hanu Buran 6. Ada kumpulan B, kita tebak keputusan ya. Ada kumpulan B, Bosnia ngalah Qatar Taruni. Sementara Switzerland ngalah Kanada 2-0. Ada kumpulan C, Brazil ngalah Scotland Taruh Kosong. Dengan Morocco ngalah Haiti 4-2. Ada kumpulan A, Meksiko ngalah Cecia Taruh Kosong. Azimah main bol Piala Dunia FIFA 2026. Ada Anuti 25 Anu Buran 6 ya. Sementara dan pagi ada kumpulan Ecuador Arab Depo dengan Jerman pukul 4 berpagi. Ada kumpulan I Ivory Coast Arab Depo dengan Kuraku pukul 4 lagi ya. Sementara ada kumpulan F, Japan era debut dengan Sweden. Sementara Tunisia era debut dengan Netherlands. Pada pagi 26 menemburan ya. Ada kumpulan D, Paraguay era debut dengan Australia. Sementara Turki era debut dengan Amerika.

Pada pagi, dah berpagi-pagi sebetulnya dah ada Bruno Wonder Boran pun ada lagi main bol ada kumpulan E ya, bakal Ecuador ada berdepo dengan Jerman, sementara Kuraku ada berdepo dengan Ivory Coast pukul 4 berpagi. Jangan lupa pagi Bruno Wonder Boran. Oh ya, kita balik lagi ya dengan lagu-lagu pibur kita ada berpagi. Kita ada segmen Ayun dengan Tiaran kita berpagi anu 4.25 anu beran 6. Dan untuk gawai wang seluruh minggu ti sini cek Kampung Rayang, Kampung Sungan dengan Kampung Beratan. Kampung Rayang, Kampung Sungan, Kampung Beratan. 27 anu berannya.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in barat dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Oya bagau jua siru lagu mesu udang kan. Lagu menghibur kita ada berbagi ti lebih kurang 2 setengah jam lagi ni pukul 02 terang tu. Ya pukul 02 biasa ni kita ada Gemiri FM bersama dengan Saran Minas Nakayan. Jadi masa ada 2 setengah jam ti kita akan ngisi dengan lagu-lagu menghibur sampai pukul 02. Berpagi 4/26/2026 ya. Ia punya masa berlalu kita menaga susuk dengan pemangan beranem kata lagi minggu baru kita nyangkau naga beranju. Arti nak kita melebih setengah sewa kita ada sewa 2026 tiang.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook section.

Eh, lagu mesu Eric Davidson sudah lagu berkenaan Anu de Nyenu. Selangkan lagu-lagu menghibur kita ada beberapa hari ini. Sampai pukul 9.02 narang Anu.

Lagu masuk Harry AC Drain, lagu kenana Anyawika. Terima kasih lagi ni ada bersama nak kemasa pukul pergi berpagi je nak sampai ke masa itu. Berpagi yang 4 dan 2 per

Jadi bukan sahaja pukul 9.02 kita ada Gemiri FM kepingin siaran minan senak kayan. Mungkin pukul 6 baru kita terbuka lagi ada habis segmen ngancang betul kita pukul 6 sampai pukul 9.02 terpengaruh. Dengan saya ketik saja dapat menghibur beladu kita ada bersama aku ada berpagi ti berpagi numpat. Sama lagi dengan aku ada anu ada beken ada lagu-lagu ada peluang kita ada berpagi ti. Dapat menghibur beladup kita ada mungkin sedang kerja ataupun ada bila kita ada kait mohon kerja dan nuting setegal kaitan tu sehat kaitan tu terasun harap bersama harap kita pantas terasun supaya kita dapat menggunakan kerja kita ada mungkin memantang ingin setegal kita kaitan tu sehat ya. Ok itu semua blok ini harap nuting apa nak damai penyenang dengan berkat musuh tempat dengan harap danonu darbanan kita ada ke berkat tempat. Semua lagi ni, perkara ni kita ada berbagi teh.

0: Radio Kayang Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan.
2: Men kucing nes marahan.

cara ngaloan dahin hapan mempukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sangat daun sayang lah rahmih tam lima langtai kelengi Radio Kayan Mir FM Jaka ni. Kira ni pukul 22.6 minit bulat daun sayu bulat daun man kalau langtai peji dahin YFM Bidayuh man adi. Dahin saya kena mendalak lim lahu halang upapa ni tam mata mancih madi hatang pukul 22 bulat daun ni. Dan kira ni tak alam segmen na alang unak loh segmen ngelarang lu adahin hapan Radio Kayan Mir FM. Peji dahik livan daun ni 25.6 Duman 2026 mata man pukul 22 ni atang pukul telok lebih naa. Ya nu dengar kalau bakih-bakih lim hitam maling teh hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman nuna pelahu sematan dan kelengi radio kayan men ngaban kalau ngejelo frekuensi FM ji kusung 6.G norepa FM ji kusung ji poin tusu telok lang teh hindok tuang ngaban telok jakat ni ke dan peji dahik ngejelo live Facebook lahu hak page radio kayan matoh men pukul 22 atang pukul telok lebih naa. Mentelok alang teh hindok tuang ngaban telok jakat ni hipun telefon ka hipun laptop top norepa komputer telok tepala RTM klik YFM Bidayuh Kayan kelenghi Radio Kayan Online mato men pukul 22 ani atang pukul 6 lebih naa. Ya ampan tam bejo aku ngena barano program tam ngelarang luan henapan tino pukul 22 junang itam bejo peji ngelarah jaki kelenghi dahun kluna nayak lang mayak daleh tam bugunji ngedau naa kelenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menau dengah ngedau ke tam peji tak alam program dahok doa ni dahok alang ak pilih menitam doa ni ihati marung nyiring dan dahok nyiring ni teh kalau metai kata dahok kalau ngejelo Facebook page ha Radio Kayan teh ku metai nak teh leading Facebook tinan dan kalau kata dahok kalau ti na menau dengah ngedau na tam peji kelenghi teh joh program dahok doa ni. Nah, aku basak lim kata halangan kalau aku hati menitam lim malang tek lang hira Radio Kayan. Pukul ji 30 minit hitam peji tak alam motivasi nore pada hot tangan. Pukul ji 45 minit ke aku sengbara dengan sukan menitam lim. Jam tak malang ketelok pukul 2 lebih na. Hitam peji tak alam segmen ada tasen. Kelengi tak nak norepa parap ya. Pukul 25 minit norepa men o segmen adatasen hitam pejita alam segmen info. Pukul 2 junang kelengi long doni alam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sang basa norepa aku sang bara. Tejoh dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah dehin segmen. Ngelarah ngeluan dehin hapan lasi te pukul telok lebih. Matauman pukul telok tang pukul 6 peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri ya donana hano program tam pejoh peji kelenghi je lagu alang kenan Caroline lagu alang kumak bingau mentelok lim hari Radio Kayan alang paan ngepji itam.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
3: Pakai FM G0G.SU dan FM G06.G.
4: Okey, nona naji lagu langganan Caroline. Alang ku mak bingau. Oh, gede telok tepala pukul 22, 27 minit ngedau. Saya ngedau, man kalau alang maring peji dahin radio kayan. Hui nak mentelok alang tehak kucing, samarhan, serian, lunduk, bau dahin seri aman ya. Alang dang kelenghi ngejeloh radio te alam kelitak telok. Nona pelahu mentelok alang tehak ngeban teloknya dui jaka nih kah. Kelenghi radio kayan ngejeloh radio online ha RTM klik. Dahin alahu man kalau alang tek kelenghi radio kayan ngejelof Facebook page ha radio kayan nyina hitam dang peji te atang pukun telok lewin a ngejelof segmen ngelarang luan hena pan telok ni. Okey, hati ni aku ingin matang kelok nuno tu gaya londo hangaban kelok jaga ni bake-bake dan kelok barake nuno tu dau hangaban kelok ti te kausan kang lemat ke dau lasu ke dau jaka ni we nak ban kelok alang te musang telo ke telok kuman kuman ngedau ngelarah ngedau ni pleh sayu tak lama no kelok ti we hausan ke anginah telo lawat-lawat pa ante ujung alan alun avin pedong si tajam kelita nyian ka nurepa kelita amjam hino ano nak teke pedung nya do balik kelunan alang geri kelita ni apa nyenang telefon nanti biar aku ngina hitam alang tek lang hiri do kayan meng telok apa nyenang telefon tegu telok geri kelita te ujung alan alun ya hui nak jaka usan ya tini aku ngina barah te joh lun kyo do alang anusang halaman web.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lai lah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepi-kepi hak kere. Sang telok duman ni hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus. Pada hemat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR, siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sudah saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, saya

0: Alarah Jaki miat pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada yang kuih, masparan kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tayo lubun akan.
0: Le, mang ima masam-masam, skamer si anandu, kami nang kau melandang na skamer kre ni.
1: Nusi, lana ni, imi nang kera, inang lubun akan ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina te si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement, libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong, tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So itulah harapan saya. Dan
0: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik Indeks Pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Radio Kayan Miri FM.

Okey, perlu nak minit lalu pukul jing edau itam peja-peji tak jam tam malang kedua ngejelo segmen ngelarah ngeluan dehen hapan ha radio kayaan Miri FM mau sayu ngedau sayu ngelarah mentelo alang maring peji dahik ngejelo lasan Facebook tam dan nampal ho ngejelo frekuensi hang aban kelo dahin lah ho ngejelo RTM klik ya dan kera ini aku sengger, pejoh geri tam peji tak alam program tam lo ngedau ni hati program dahok do ane non dahok anandi tetelo nyindang nak teliding Facebook page ha radio kayaan Miri FM.

jela segmen daho tamda ni daho alang apili manita mihatih marung daho nyiring nun daho nyiring ni sehat miring alam daho ni van ya bi nyiring ta alam daho tam kayan ihati awi telo pick up di jam nak ya pick up norepa nyineng menji luvang norepa ji ketalang ada ok pe nak ta nyiring kelunan apa dong ta nyiring man beh ketaman ka nyiring dalang te hawang ti awi telo nyineng Facebook page radio kayan tek ji katah gaban ala aktetinan doha tike nyiring tek kelunan hawang iti mina panok ka norepa mina dawa kelunan ati besiwan nun ka sita jam ya bi doha ni di nyiring men amin ha nyiring dawa hawang ti iki wihalam dahun Melayu nake kuma mengintai nyiring ani mengintai. Jika tak dahok alang ante tak alam kamus tam kayan, hati alang akte tak leading Facebook telok tini, alang kuma mengnyiring dalo anan, okay? Mengnyiring dalo anan. Avin pedong pa jauh awi tak nyiring dah alang panok kan uti awi dah jam itak ke itak pegak lahu kena dah nan mengkelo alang nyiring jam kau kui kelo nyiring tinan kurin nak titi kurin aku nan alang kira panok hawang nanti ke awi tak nyiring dah awi jauh ngundah jam noh tak nyiring dah ke yo itak pegak lahu mesrih tetap lap. Okey, anda ni hati dah alang apili menitam, mina kahom kal menhangtam alang jam dah dah nyiring ani di dahin mina dah nyam telok nasi pen dah jam. Nerepan nasi pen dah kelenghi dah nyiring ani antelok pakal antelok katuk dalok ke. Ji dah menikah dan nihana korem nanti hati dah nyiring kena nyiring korem korem ni hati nanti ya. Okay, hanan dah tam telok te nyinang kata dah alang anda lok bakeh tam te leading Facebook tam alang unak lok ke naik manharin telok ben ngau nerepah bosikah du ya kumak tini im kumak aku am jam ya lebuy korem nak nun lebih dah lam deh ika nyiring aku nakan buah laban nanti deh korem nak nenan ya. Okey, nan jika tah halang naiman bersikah dua ni halang unak lo. Onan ke katah nak halang kedua eh aku mak nu ni ya. Usi dalo munika teh halam ya duyu kurena jai ka nyiring tua men kawang o kanan ika hinang TV ya kena tinanya. Okey, nuna lanta pedong menuna ade kurem ben awita widha amun tak tanya nang TV hamin hati ke nang aya tu ni tanyiring men kenunaran ade dah lubang-lubang tegana min hati ke.

in ita nyo ng telepon to ti kahom mata ngin kahom kat lang an mata talo ni nang kay ha telepon to ano si na ha ita paduli TV na nil an kray niya bitay lo ka lang bale manhang ta malang paantangan nyo ng TV kata lang katalo na man abo si kahduy ha kuma nun pay ka te madat luwang anando tipong tutuy ka nga vanta nyo ng hiyap te puyah kebun sulaw kawit tike eti kore natinan ya o tutuy ka nyiring nyiring kore mkerang dahin alang kapat ke abo si kahdu ni kuma hi alang im nyiring anando payak det kore na malay si tina dalo na uli manungay ti lebi ti ure dalo uli kena tinan ke anan kata halang na manharin talo ben ngaw nore pa bo si kahdu dahin Miguel Mike Joel ho nya tem o kata na kumat ini nyiring laloy ka dahun daha tengaran hawanan kena tinan ya okey piah lang ak tete alam kata gaban telonan kanan na nyiring laloy daha duan hawang ti ang nap jam kena lang anha duan kurik habi nusi sayo barik nyiring ni halana biawi hate to kalang nata nyihuk man kulunan ke si katenon nati ya awita nyiring daha lang nganap duhan kat lang private te alam dahon na English na dike si kasayo ti si kasayo tak jam kanon dahon ha hawang ti no repa awita nganap pivok no rite te nyiring daha ke yu jito kalang am sayo pati ya okay nanda ho lang antam pakaledo ni angina hitam lim jam no repa katuk dah nyam telok nore pada bakeh telok ka alang ampen jam tek joh dah nyiring ani de ya nun kata nun dah alang antam pakale jima pia-pia telok peji ta alam segmen dah doni putung-putung dau alang an pamau hak radio kayan Mir FM pukunji 25 minit ngedau dahin lah ate dah alang maring nore pada alang udara amtam kelenghi ke dang kusi nak man kalo nore pa baraman kalo jasi kalo pamau nak man itam lah ngejelo segmen dah tam doni okey ji lagu alang kenan lena laing lagu alang kuma itamnya mabin jakarta nyam ni tatangan nyiring-nyiring kelunaan ni habin pedong kata kita nyiringin dan taman tak sendiri kata habin kita ngenap telap telap tengenung dah nak bakih-bakih tak kita nyiring dan ha menumah puiti ni ni nak dire kurintak kan nanti ke yang gua ni nanti telingan ok bah lekap lalu nalanyung tu balai te tepurung peji dah nak bakih-bakih hawang te keliah ha padang kan nurepah ada buat ok lagu hitam nyam lenan lah. Thank you.

0: pinagagawa waktu kecil.
1: Talaga kriya sa malangabe ko.
0: Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak na pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kita panyi andi ke.
0: Wesun dan.
1: Ana empat tugu tugu ngria ha. Kelior na nak.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli huma tugu dah dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, si so temok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Ngelarah, ngelarapan, ngelarapan, ngelarapan. Tunggu dah hari ini. Tunggu Malaysia. Sayang, sayang.
3: Selarang Luan, Enapan, Puji dan Radio Malaysia Kaya.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

nanji lagu alang kanan rasa na urai tangan marung sekolah ya pa antala nangan dahan akta malang sekolah ni hati jitu kalanga tak penting lantai alam urip duman bayani ya amte sekolah telo vin kerai ni havin duman bayani ke sakahom na te alam dum layu na di persaingan te hang dahat nyam telo nurepa mina duman bayar ni anak telo jadi saingan telo sendiri lah ho hui nak te alam bidang hadui ke telo pelahu ngena pilo hadui dah anak telo pelahu ngena pilo hadui nunang ke dah so telo ho na abi nanti ke perlu telo paan nangan dah anak dah so telo ti ja paan tengayat pakalai te alam sekolah dah norepa wi dah jam wi langkurin si gurumina romina ding man adi ya bara wi telo am faham ke telo dang matang dah si gur lo mentelok anak-anak kalau ngalam sekolah lo pelihai sayu tak alam sekolah kalau tengayat na barang ya nyoh ano alang sayu mentelok ti hak tak bidang alang kenap telok ti ke tengayat ke telok livoh kata leng kenap telo ati lanpa kahum kate nak te alam sekolah ni te balai lak faham lan jam ko ku til hobi ni tak penutih menona ri ke bi alam hanuti ke perlu telo paan hituk alang sekolah hati norepa pelajaran hati ya hati jitu kalang atak penting te alam urip tam ke okay? Anan dahok tangan ku mentelo limanan ja telo paan tangan petangan dah anak telo ho marung sekolah dah ja am tetung bae na dalok te sekolah no depa te belajar dalok te ya tini aku ngena bara info marung derma daha alang anak-anak te alam migo ni we nak mentelok lang tahap miri ya 27 da bulan 6 da namani na te kempen derma daha no repa program derma daha alang an anjur kena sekolah kebangsaan Said Otman Miri ihati ha level R Bolivet shopping mall pukul 10 jihma atang pukul 2 junang lebih target dalo ngendap mapeng 60 beg daha te don namani na okay, nan do nam do migu ke te lahu te kempen derma daha alang anna ha first floor west court bintang mega mall telok tedang te pala bintang mega mall no repa paksen lang hagan telok metut na depa paksen 20 saya de bulan no repa do nam domigu na lang matoh man pukun puluh jima atang pukun jing daw okay nan te kempen derma daha lang ananau te lam daleh tamiri ngina itam dang pepeh nyukung kempen derma daha alang anna te alam pasen telo nerepa te alam bahagian telo ti avenci bag daha telo ti dang maok sayu men telo kelunan alang perlu dah dalang perlu dah ni hati dah alang kehum dah musang jaga dah ung anak norepa jaga dah anak ti norepa dah alang tabin ta alam tu salah nalun kehum dah dah musang dah ni lang perlu andah ok dah pelalo tegu anavaha uma prahti yang mendoan ni na pukul 4 pukul ji 45 minit ngedau hitam pejah peji ta alam dengan sukan bi apa nanan ji lagu langka dan Ezra Music lagu tung tarung tibo hati ji lagu marung maina sentam jaka nyam menunakan ni pa hati lagu tung boh ke lagu ni andalo Ezra Music na ta alam lagu dalo

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, kerana ini tanpa jawab cerita alam dengar Sukan. Sukan Alang Unak Laman Bintulu Tindak Kejohanan Piala Presiden dan Penghargaan Khas Golf 2026 Serenah Kelab Golf Bintulu Alang Mepeng Kahum Dah Pemain Golf Dahin Ahli Komuniti Alang Naiman Kahum Naan Latar Belakang Ujung Migu Aninaa Kejohanan Alang Anak Anjur Kenan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Ihati Johnny Pang Alang Lahu Presiden Kelab Golf Bintulu ni japejoh tradisi maok penghargaan khas men pemain alang tekngioh acara golf hauduman yati te alam kuri-kuri duman alang uhredi dehen acara ni yati jelasan ngaban dah petula bara te joh semangat kesukanan urip alang mageh dehen lahu penglibatan komuniti te alam sukan golf. Okey, nanti dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua, ihati manmiri, tinok sukan, ihati jituk alang hipun peranan alang penting, alam nyelung dah tebin nyam kerani nusi tua hak cemerlang, norepas sayu te alam akademik dah, bilahu ani japa kali dah te jo mental dah, tahan nak mental dah, nunampalahu magat fizikal dah, dahin lahu hipun kepimpinan alang bau. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Ihati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara. Aktiviti sukan Ihati Naji Lasana Lang Atak Sayulan Ngabandaha belajar tejoh disiplin semangat peji te alam ji pasukan tangan lahu dahin lahu nyepida te hang ji dahin ji wina ngiyoh aturan te hang dahak nyam sekolah ya. Kurina tina laan tino nilai-nilai ni hati jitu kalang atak penting lan te alam kenap jiji laong ati ja iha hipun tanggungjawab dahin lahu ja iha dang jadi pemimpin te jaka alang sang nai laan. Okay, nanti dengar alang nai manmiri Marung Marudi Power Boat Race 2025. Okey, kategori alang an petading, petgu Baram Regatta 2026 Marudi na. Kategori na 35 horsepower longboat, 35 horsepower tunnel boat, 35 horsepower longboat, plus saya horsepower. Plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower two piston tunnel boat. 30 horsepower 3 piston tunnel boat dahin 50 horsepower below tunnel boat alang marung tu kan ni ke hihi alang anap ngio pelawanan ni 2 bulan pekap na ihati 22 2 bulan tusu duman 2026 nunun tang telo marung penyertaan ni ke telo dang apa bung dahin cik sikin pala lubun kusung ji 6 525 jiji 05 alang kedua ke cik Dayang Safika pala lubun kusung ji kusung 545-0064 dahin encik dahin cik Izatul pala lubun kusung ji 4 6 saya ji 26 pitan-pitan. Okey, dahin pelawanan ni na te 20 telok atang 24 di bulan tusu duman 2026. Telok pulu tu penyertaan alang anda hala te alam haut kategori mentelok alang ngenap nyo apa tadi ngan ni ke nerepa pelawanan ni dang pahbong dahin halok alang gamadui awi lang ak bara man adik. Okey, alang bayat loh ke ihati marung sukan bun sipak FIFA World Cup 2026. Okidok sorotan norepa okidok dengah alang maring marung FIFA World Cup 2026 25-26 ihati kumpulan halum nah norepa pahnah selesai nah dalo belawan teh hang kumpulan atino Mexico dahin Afrika Selatan deng tepala pelawan 32 alang pasayo na na 32 kata ni di tim mani di ya dahin Mexico alang lubunji ta alam kumpulan e dalo'o apakala Kresia telok kusung te alam pelawan dalo alang bayak lohan ini dahin Afrika Selatan ke omanglan te pala pusingan 32 menuh dapat 32 menuh menang te Korea Selatan te alam pelawan bayak loh kumpulan ini ji pencapaian alang hipun sejarah mandalo ya. Pasukan alang layak te pala pusingan 32 ihati te hang alang udang kita time ke Mexico, Switzerland, Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Afrika Selatan, Kanada, Maghribi, Bosnia dan Herzegovina, Perancis, Norway dan Colombia. Okey, prestasi alang kerai ni anda nyenang lah ni hati Jerman, tino Jerman pekalah Kurakau, Tusu G, Nina tehang ji main alang atak ada kayalan menang na ya tusu ji Brazil ke opakpah saingan kumpulan na te ngaban alang hujung loh tegu dalok pekala Scotland telok kusung Argentina ke pa ante rentak no repate ju dalok main alang sayu dahin na adang ala juara peringkat kumpulan Portugal an kuma nai bejulaan menang 5-0 te Uzbekistan dalam di dahina nina tolong prolific Cristiano Ronaldo. Okey anan dengah marung FIFA World Cup 2026. Ya tanpa jepeji dahin radio kayan Miri FM dahin dengan sukan dengan telok lenghi te jaka lempelan lebih jima lebih na pukul 5 junang jeloh program nerepa segmen PDK hak radio kayan Miri FM.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Anda. Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran dahsyat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: kui rut ngau lahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Dini.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Paan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayong radio kayan all the best.
0: Kuhina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
5: Okey, kerana ini tepat pukul 2 lebih, saya lebih seorang larah menita malang utik pejidah hikmat tohman pukul 22 puluh dua di jik jam tuat telok pejilan ngejelok segmen ngelarah ngeluan hen hapan telok ngedau ni okey, dan terleading Facebook telok ini, aku ngenap bahasa komen, norepa mesej salang naik mendelok bakih tam alang unak lo ke man Asfian Mahyu Sihabara man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan sayu beladau ceria selalu melim bakeh hak Radio Kayan Mir FM hinok tua klotek kena ceria tengah hari bahagia tengah hari saya kenap DJ sayu nyadui kena tinanya ya saya kenap pelahu manika Asfian Mahyu senang pelahu man Ben Ngau norepa bo sikah du ya aku mat ini. So, lebih di Jalivan, nonan pahaman bakeh-bakeh adio kayaan Miri FM, hinok tua ngaban kelok tek jaka ni. Ha, ni titit menjih madih nah dau ha, kalau umah bawang barem atang kerai ni kena hungai telangusan pa ni melah nalaan. Ni sengte pebeh jelini dahin lirung bayak ha, ba ayak. Nah kerai ni te ngelilang lap lasuk dawa ni. So edih kena te ngelilang. Saya kena menikah di Jelivan. God bless itam lim love ya ni kena ya. Ya saya kena pelahu menikah Ben dahin Asfian Mahyus alang habah ni peji bara dengar nerepa nyuai tak leading Facebook page tam ha page Radio Kayan. Ya mau saya lebih manjuk imang dingingan Richard Lingan Kitan Uban Juan Saging Mary Mujan Andy Ngau Bosikah Du Gabriel Gabriel dahin harin telo Haikal Al-Hafizi ya ya kerai ni aku sempat joh geri tam peji te alam program tam lebih ani ihati program segmen adatasen program adatasen dan lebih ni telok kelenghi ji takna alang kenan inai urak bawan hati takna labang aman telok ngejeloh program adatasan tam so lebih sang larah meni tam lim nyina takna ani geri telok telasi livang telok menuh telok kelenghi takna ani awin hagana ke awin halang livang awin ha kelenghi takna ani kita naina livang dah hati te puidoh dah menuna te hinan taman dah halang uam te nutiken anan kui kelenghi lung-lung dah menakui ke awi dah kelenghi takna abin dah pedong kita jaka dah pesuk kita ke livan dak takna pedong kuren han nutike bi itam hari dio ni kita pedong ke jaka segmen ada tasan itu api tak dak takna pedong tiha kita te hituk dak takna nuti ya hadah balai kuma jabak kui kelenghi takna ke ne naku hituk kurip menuna kan han nuti ya bi aku ngina anilah uji to kalang sayu menitam ja tehado te ada tasan tam nurepa te leken na sentam bangsa kaya ni sayu lebi itam kelenghi takna labang alang kenan inai orang bawan ngejelo program adat sentam lewi ani
6: buah libuh buah baduk pesun-pesun lima musut sepa mangpah hadau tei lima haruk dui kupi ramli aring naikah akui ngapaya kelenghinah radio kayan putung-putung dau man pukun 22 ngedau atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man usiang.
7: Ngelarah ngeloan dahin hapan man pukun 22 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

小林那的好生带啊喇叭。

0: 你生的呀哈巴拉尼那哈多阿娘班拉多阿里南当给你家拉姆沙姆
1: 阿里拉姆沙姆

0: put ya, ada hak lang lugi ngejeloh love scam ni deh. Nah telo ingat nang paan telo marung scammer ni, win scammer ni haman lelan hap luvat kahum makan akan hap luvat tam kelunan ni. Ha kita kuma kelunan alang nalana kelunan ati kali ati lo kurin tak pedong ya win nyunuk tuk hajam kelunan ati hipun sin alang kahum. Nanti bam pihak love scam ni deh. Okay telo nyenang negeri alang pak kahum ialah alang atak homeland lugi te joh scammer ni alang te dua negeri ti ni i hati alam duman 2025 duman 2024 alang an kalong ti ni alang unak loke Selangor te alam duman 2024 di lim lugi dah alang gak scam ha Selangor ni i hati 446.6 juta ligit. Duman 2026 pitan atu 76.2 pitan juta ligit lah ho. Onan ha wilayah persekutuan palho Kuala Lumpur. Duman 2024 di 273.3 juta ligit lugi dah tejo skema ni tua. Onan ke 2025 tusu atu 72.6 juta peju ya ni ya. Nunan kalah ho hak Selangor man ade. Nana lugi-lugi ya wita pakai sin ni. Wi mok tulung man kelunan bangu dah lang tusah tike. Tak ke hom lah ni ya. Bi ani na sin-sin alang o andah kalong. Hui na mandah alang tek na leput polis. Anu repa leput te pala pihak lang te kuasa te joh hadu scam te alam daleh tam ni. Sabah di Sarawak lugi alang an kalong hati hui men oji atuh pulu juta ligit tegu duman 2025 di anu repa duman areh di. Johor, Pulau Pinang, Dahin Perak ke an kuma te rekod ni peju te hang duman 2024 dahin duman 2025. Tino tengah ayat ja kira mauk sayu mendaha alangga skema ni te matoh man penubuhan pusat respon penipuan kebangsaan norepah NSRC teguh duman 2022 te 32.4 pitan juta ligit dana alang udang andaha sita men leput alang andaha nate 10.7 juta ligit udang an okuli mendaha alangga peluvatan ini teguh duman 2022 atang duman 2025 25.2 juta ligit andaha sita norepa an hilek ke dahin 2.3 juta norepa 20% an okuli man kelunan alangga peluvatan andi alam duman anih ke matoh man bulan jidi atang bulan 5 duman 2026 2.25 juta lang u anda hak sita norepa anda hilek ti 3.57 juta norepa 47% u an okuli men kelunan alang gak perlu batan nanti. Okey, nana okidok info men telok lebih ani. Ya hati marung segmen info telok tino marung hadui salah norepa hadui perlu bata alam online alang kerani sak pekawah kenap pelita awin bina haut bulan tek paan lugi-lugi dah alangga peluvat ni an kalung te alam daleh tam nina hitam kaya ni pelahu deng nyekang tu kan ni mang telok melai gak peluvat kelunan awi telok te terima telefon ka norepa meses ka alang naiman kelunan alang telok nalana ti an ngat nang sayuna ha telok respon norepa ha telok nyu ai ke katalang andaha katman ni tak ati awi dang ke mengtusah layana mengtusah peduli tejo meses norepa nunun tua panggilan telefon alang nai pala telo ati kuma telo te utang te saman norepa mina hadi salah lang habeh pelaho. Okay, hanan info telo dah ni aru keja abin kahum jak ka lubun-lubun alang aktu tanan di bi aku nginah ke lubun-lubun alang aktu tanan di mena adi abin juta-juta bilion-bilion to pa hukah nak dipaham yang nginah tampaan lava tek joh hadui peluvat kelunan alang ngena peluvat hitam te alam musun tanah ni. Ya kerana aku pejoh geritam kelenghi alung daun dalam sejarah pelaloring abin kerana tepat pukul 2 telok puluh minit lebih menuhanan akit telok kelenghi je lagu alang kenan bahlan lagu alang kenan awan jiu hati lagu alang kalung kenan bahlan lagu alang kuma inai mentelok lima hari dia kayaan Miri FM.
1: Dewan ini 25 bulan 6 dalam duman 1057 pitan bangsa pribumi alang urung aya dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawet Sarawak deguanan dah dang lamate dual ong pegawai British hati Charles Prok dehen Henry Steele. Dah tihurung anan bara genap dah kelunan dalehani jani kem dahin aturan alang te tak lem aturan James Brook alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehani te jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brook alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehani hipun teguanan. Ampayananan James Brook te negerang kubu hak kenawit te duman jeribu saya atu 50 ji dehin aran kubuanan hiaknah kubu Emma. 7 ayak kubuanan antegerang alak deng nyapat kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dehin tewe bahaya banget alang jelang dehin awan-awan alang kaya hasil dehin alang jelang dehin tubuh alang deng musang bolong ala dahak jante puyana. Awin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang manbeh sawiang dihin sekalai ujung nak dang api kubuanan. Awin anan dah British hurung nyulengwa win dah awan mereng. Ujung nak kubu Emma dang British api uli ngwa. Dahin tegu British nyule uli anih. Alang ayah artina halam pentadbiran Brook hak Sarawak. Tokanan alang jadi uki. Awan nak pelayang kuasa nak hak hunge rejang. Hak mukah dahin oya. Awin lahu tak ji menuki. Awin nun British alang tak edah higam Charles Brook tugu hati dan hilik nguak kubu Emma. Awin tugong teguanan tubuh tusah pebunu tak hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dari Sarawak teguanan. Hati tak hang duman jeribu saya atu 50 telau atang duman jeribu saya atu 60 ji. Tugu ujung duman jeribu saya atu 52. Tubuhan yang tehang dua paharin higat ani awin pelek kuasa petap bahunge muka. Man ini nah tahari nak James Brook sapol usu halam daleh muka. Empayan pelayang kuasa nak muta mudiak hunge rejang. Teguanan legah bolong hak muka hajak melegah awin hunge anan alan awan hak geribalo dahin bolong musang jin ngwa awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong memuka tenang puboh hadui alang andahakna. Awin teme hadui alang tenang dahin marunganan alang tekna dah kelunan alang na dagang bulong ake jamu kahanan jenebuh pake pupulan. Bi pangeran Arsat jenikam ngakun pengake pangeran Matusinane. Dahin han kalau hitok sejarah tejo perang saudara muka duman jeribu saya atu 50 telok atang duman jeribu saya atu 60 ji kelok seng jam halum tejo longanan. Dua nanti jo hadu yang kenal Charles Brook anana alanaya men Charles Brook dang mihat kuasa nak hak hunger rejang dahin hak muka dahin uhiak dang api uli nguak kubu emanan ihiak timudiak hak hunger rejang dahin negerang kubu Sylvia hak kapit alahiak najek dahin dang pelayang lahu kuasa nak. Awinanan dua nih 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan tak ada do bangsa pribumi alang urung dah sawiang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.
2: Ngelarah, ngelarukan, ngelukan, kapan, kapan, keji dahin, Radio Malaysia, kayang, kayang.
3: Gelaran, gelaran, kenapa, kenapa, uji dahin, radio, Malaysia Jaya.
2: Ngelaran, ngeluan, apaan, uji dahin, radio Malaysia Jaya.

0: Terhina radio kaya putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tay-tay hado. Radio kaya ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y Jono.
1: Okey, pukul 2.40 minit lebih. Tanpa jumpa-jumpa kita alam dengar menawang dalih norepa dengar usun tanah menitam lim ngejelos segmen ngelarah ngeluan dan hapan hak radio kayan Miri FM. Ya, dengar halang unak lo, hati ji dengar men Tokyo, tino tusah tanah tegan alang ayana te magnitude 6.7 alang jadi hak timur laut Jepun. Ya, hati donih bi nusik ketik nunun dahok lawat te joh tsunami anusang. Atang kerai ni, nurepa atang dengar hanian kalung nusik ketik nunun alang te tasa alang aleput dahin daha agensi meteorologi Jepun bara tino tegan ani jadi hak Hawang, wilayah utara Iwate, dahin pusat tanah tegan ini dahak nelana tek dalam na 50 kilometer. Teji doh alang tek hak bandar Hasi Kami, ihati haji tatah ngawan alang tua jah tegan nanti jadi ke tinan ini tek ke amin na alang tek tasa bi si kata amin nanti alang tetasa. Bindu si ke amin nanti tetasa ke bi teji gaben alang anak nak yung te alam amin na gaben anana alang ne legak. Tinan hak jam te tegen alang jadi. Norepa tinan hak bara kenan tegen alang jadi anan dike te ket legak te alam amin nanti. Dan lahu te video alang anak la anana aji bukti. Norepa ji teksi iha hangapan nanti te deng ateng tegen alang jadi ani di. Okey, dengan halang kedua ke haman Caracas. Hati marung tanda tegen loh ka te dua tusah tanda tegen alang tua jadi ha Venezuela do telok di daripada halam di dahin tu kan ke una kurang-kurang na te 32 laung alang mate dahin tusu atuh laung alang ha beke an kuma mava ya daripa tega tegu uma-uma bau ti ne ka ham daripa uma lang ngaban dah te halam ni ke ne ka ham Nepayah, ihati ha ibu negara Caracas ni, nunan kurin Presiden Interim Delcy Rodriguez. Tina-tana tegan ni, tek magnitude ayana ihati 7.2, alang jadi tek kio-kio jatuh 60 kilometer man barat Caracas, menuhanan ke tek pah tegan jadi alang ayana 7.5 tek skala Richter. Lihati nusi atang ji minit menuh alang unak loh ani di jadi ya. Nunan kurin ha alang pemantauan geologi Amerika Serikat bara te joh tokane. Okey dah USGS ani daripada ha pemantauan geologi Amerika Serikat ani bara alang te pakai model ramalan dah ngio ke hum dah alang mate alang an barat ini dahin lahu mina atang Hui pulu libu laung dah alang tek tawin tek alam tusah tanah tegan alang jadi ha Caracas norepa ha Venezuela ni di. Okey dah anak-anak dengah amarung tanah tegan dah henji dengah alang bayak loh kek man New York tek jirafah alang arana Gracie an leput pade hati haji Rizab hidupan liar. Anun aji klunan norepa ngawan dah melok tulan-tulan alang halam tu ani ke hati hata Tahil Country Texas dah pengurus ladang ani norepa dah halang kira menija ladang ani arana Vic Jones umun 76 duma ni habara Gracie ni musang men Cedar Hollow Ranch ha leke Texas migu already dah nalang baik loh hanyenang jirafah ni ngejeloh kamera ni hati ha bahagian barat tatah ngabanan ya binha ngabanan ni kita dak kaya ngabanan ni sida jam hino tai tulan-tulan alang tek te alam ngabanan ni ke baka da nyenang ni di nusi na tek tula nusi na teh mau jirafah ni ne tula ha nyenang man CCTV tina ha nyenang ha bahagian barat tatah ngabanan kurina tinan atang lebih duji di Gresia ni tak loki ha alam ngabananan di dalam dike bekal sinan hajam mau nalan ya dengah marung Gresi ini pada ini u endah pelayang te pala te alam pasen leke ni tino alam pasen nanan tu su atuh laung tua alang te te ngabananan alang ngabanan ni ke jatuh 60 km suna te pala barat San Antonio menuh upis Serif Rail Country. Dahin na ngapana ni ke o anda ha baralim na marung dengah Gresi no repa jiji rafahan ni pade yati 22 de bulan 6 anih de oh ado telok migu migu areh danilan tenang ya ado telok migu jaha 22 tini re okey anan hati ate jo dengah menawang daleh pat ni ya. Rehin ada telok dengan menawang daleh menita lebih ini dengan hawang daleh dengan tam kelangi tek jaka lang pihalan lebih jimati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Menteloh lima ada kayaan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Tunghina Radio Kaya.
1: Okay, nona naji lagu talent mantalo lebih ni hati menoh segmen dengah menawang dalih telo men adi dahin lagu talent nona di ogri telo tepala pukun 2:50 minit lebih menoh ni nai tam peji tak alam segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kayan Mira FM ate atang pukun 6 lebih ti jadi dengin ni toni tam peji ngejelas segmen ngelarang lo aneh napa tam doni mau sekenap men kelo li malang tiap peji dahik matoh men pukun 22 belah daw di atang lasi nak program tam tek pukun nak telok lebih ani pesuk ngeluar tek jaka lang habis laan dahin lahu nyinah tampak dan sukung radio kayaan Mir FM tek atang hiran jaka pa selebi sengarah meitam lim ji lagu meka belasan telok lebih ani hati ji lagu alang kenan dianan ini lagu alang kuma pasti selam pasti selam mangkah pasti lalek ke ani lagu tu akan ni mentelok ya aku Livan maksa kenap bye bye pesuk ngeluar.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM Pitan 95.2 dahin FM Pitan Lusayak 0.0.

Sayu lebih dahin sayu ngelarah mani tamlim ya lebih ya nih. Hati tang sempejoh dalam segmen tam, segmen alang kedua, segmen peji dahin kelok. Kau nak laku sembara so kena mandi jelivan alam ugri tam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alam pahmo matoman pukul 22 menadi atang pukul telur leviani ya. Okey dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 gate do pat ya. Lalu mai tam bakai-bakai ku alang teh kucing alang teh serian lunduhin bau itam dang paen pejo-peji kelenghi radio kayan miri FM ani ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Okey lalu menita malang teh miri marudi telangusan lemting apo tuto asap tubau ya itam dan peji hati kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FMP 95.2 dahin FMP 90.0 ya. Lalu menita malang teh unhungai itam dan peji kelengi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita malang hi pun My TV 2G kusung hitam dan peji hati kelenghi radio tamani ngejeloh My TV 2G kusung. Okey, dan apa menita malang teh hi pun ya. Sama menita malang teh hawang dale, menita malang teh halam dale, menita malang teh semenanjung Malaysia ya hitam dan peji hati kelenghi radio kayan tamani pakai radio online hati ngejelok RTM klik. Okey, tunggu kalau payang tepala page radio kayan te link artetinan tina kalau dong banyak na tu ha. Itam dong peji kelengi radio kayan taman ni matong man pukul 22 belah daw atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu menita malang hipun hava ha. Itu itam dong peji naik klik adahik ngejelok live ta malang teha page radio kayan ya. Okey, nana menadi halahu lagu lang buka lasan tam doani hati je lagu alang kenan Roman Joke ya hati lagu Pali man itam lim. Okey, ampai ta pejo halam segmen tam leviani ini aku sengkeri tam te inang kenaka ano program tam ngejelo segmen peji dahin kelok dawani ya. Okey, lalu mempukun telok jenang naik tang sampeji hati alam segmen surat dengar. Lalu mempukun telok 45 aku sendiri tam hati alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lalu mempukun 4 aku sendiri tam pejoh alam segmen adat asen tam hati aku sendiri tam alam hati peci alam ci topik hati seni kreatif hati topik ikang ya. Okey, lahu man pukun 4 junang hati hitam peci alam surat dengan lebih alang pah momen radio kayan Miri FM. Okey, lahu man pukun 4.45 hati hitam peci alam surat dengan halang pah momen kira surat dengan halang ni man hawang dale ya. Okey, dan apa lahu man pukul 5 hitam peci kelengi dengan halang pah momen pak un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelenghi radio kayanan ni pakai FM Pitan Pulu 5.2 lalu alang kelenghi ngejeloh FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung menitam alang peji dahik ngejeloh channel My TV 2G Kusung hitam sepeji hingga lo bakit tam alam teledio kenyai ya. B yang menitam alang kelenghi radio kayanan ni pakai FM G06.G dahin G0G.2 lalu menitam alang peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan menita malang kelengi radio kayan ngejeloh radio online RTM klik itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey lho hati man pukul 5 junang hati tam peci alam segmen dengah keli ya. Pukul 5.45 hati tam peci alam segmen Beast on A tam ya. Okey nonton na ano program tam matoh man pukul telur lebih ni atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, saya lebih dahin sayang larah men itam lim.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: ko na ni Gok ba naman la?
1: Lan Amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman ne. Aku tak geri ko lak bato. Dehen ke ya. Kem ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun de bak ke. Ya kada.
1: Asa tu jilam ya. Kena slap ne.
0: Sama dah hinap. Ya mun kame ban ke bato.
2: Ani tek kem kajo kurem antang ne apa ji kem kwa
0: jo asam buka pertemanan cepat na telefon name aku takut ni cepat na
3: beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Belagah dahin hat langusan pakai pak di biak SW GG 665 kHz.

Okay, nuna naman adi tampaji hati kelenghi. Ji lagu walang kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Gerita ada ya tina lagu nanti ugeritam kerani hati tepat pukul telok puluh saya minit. Okay, pantapa dalam segmen tam lebih ini aku sengkiri itam teh inang kena kaki ulang gaya minalang senjadi alam dalih tam ha Sarawak darah telah doa matoh mandani jima dan Hindu ji ya. Info ni aku alah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya hati gate dopat pada jima di dahki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah lebih dahki bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, pedah malam hati dahki usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam doani hati gate 25 do bulan 6 duman 2026 ya. Okey, jima hati gate 26 do bulan 6 duman 2026 gate do 5 ha. Okey, pada jima dak ya usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing, serian, samarahan, seriaman, betong, sarikai, sibu, mukah kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Okey, pedah lebih dah kiyok bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing, serian, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Lahu dah kiyok taga alam samarahan, seriaman, betong, sarikai, sibu, dahin, hamukah. Okey, pedah malam hati dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Lahu dah kia taga alam kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, dahin, hamuka. Okey, kesudau dojima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minasang senjadi alam dalih tam dojima yang 3-26 bulan 6 duman 2026. Duji gate 27 do bulan 6 duman 2026 hati gate do 6 pedah cima dah ke usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pedah lebih dah ke bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale. Lahu hati pedah malam dah ke taga alam dale tamha Sarawak. Okey, kesudah alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam hati matoh mendani jima

Pakini kusang kusi kunang kalabun WhatsApp konti manitamlim. Lebun WhatsApp konti kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Okey ku basa ngelo ah. Kusung jiji telo, ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati manita langsung akai lagu. Mengkelo langsung kato dengah ka, kato dengah diveng ka ya. Lahu mengkelo langsung kato dengah bahar lahu dang lim kaitam. Mata nak ngejelo WhatsApp tam hakonti dahin kalau dang mata nak ngejelo inbox alang teh HPS radio kayan. Okey, kali ini aku senggerita mati papan jaki kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Arya. Lagu Tipang Alenlan, ampai tam pejo alam segmen tam hati segmen surat dengar.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tak mau mau buat ring. Bilang apa ring. Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak. Temu hujan teh ha balik teh. Tegu kak hitup. Teh atak yang baru. Tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kenalo lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua teh. Orang agih kat sayu. Kanya oh kapi gula te.
0: Wah, temu apa orang?
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua. Halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa orang? Tutung mamuk kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okay, doon na naman ada itang peci hati kelihi lagu alang kenan jauh laing lagu pra-pra ya. Okay, kerana hati tepat pukul 4 aku sengkeri tam pejauh dalam segmen adat asan tam hati tam sepeci dahin DJ Livan dahin Encik Jos Langat ngau hati pesangun tetuk seni kreatif ikang ya. Sengelarah menitam lim.
1: Kalau man radio kayan, anu repa man RTM, mau saya kena menikah, binika, oh, mau kawang ka, naik peji dahin kami, ngejelo program, malang anpa mau doh ni, berkenalan dahin maring dangka bara aran ka, asen ka, dahin kira hadui kat kerai ni.
2: Nalo, kum eh, terima kasih lah man kalau RTM miri. Bindang mabe aku Dani lah sebagai hakik kalau aku ini Jos Langat Ngau masa kayaan ni menuma membawang baram
1: membawang yang
2: okey hinak ke men asana menung pila ulpame ku men kira men long miri bi kami muripa membawang lah bin sepun kami menuma bawang aku ikut te uli pedong te te pano long pilah ka long miri ka kaum dah panak-panak
1: oh bi alasan kem ke hak membawang okey sigu aku ingin nak matang lamun nak lohan ni bin do ni tu peji ngejelo segmen seni kreatif seni kreatif bin ni kan ni ji kuna dalam aman kalung-kalung hui nak kalung ikau ngani dan ikau ngani hati ji identiti tam bangsa orang Ulu hui nak telok kayan ya aku nak matang sejarah nono aring ka matoh nah duisu na ikau ngani dan nono kak jam ikak tek bakat na ikau ngani
2: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ni bi minat ku ni melukis adang men menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ni ba telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikan ni abin aku nyinang tradisi tam orang lu ni lebih-lebih nak Sarawak ni lah awita nyinang tradisi tam orang lu ni lang kira dah ngenap ba awi marung capek ke marung hadiusu tam mereka marung ikan ni jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nuti ngio lang dah oh nana nak ni aku kira serius ukis ikang ani kira do duman lang oh lah
1: baya-baya ni kan dan yo nak dik kira lukis nuti tu ah nasi ka pain ka serius na
2: lah sikap serius
1: okey te hi ngawam pagale marung nakalong ikang ya.
2: Nusik kata hilang ngatuk kita, abin ngiyo pemerhatian ngiyo nilang gabar ngiyo contoh alam YouTube ka alam kan nuti lah. Abi ko teh humaru pun kaum kay kang ikang humaru hagan hagruai kuto kampung kan nuti nuti nita nilang kira belajar lah.
1: Awi aku si ko man melukis kita, nunda tu kluna ne haman kata ni re ko ikna pikin kata tike nunda tu haman permana nak kata ni kata ni ne. Tapi ko yang nang ikang neta awi piah lim ni kalung nak kebi sedap kluna nalang lukis nak ti. Dan nanti ji kira berkat ji bakat alang atas sayulah dahin alam kana kalung ikang ni nun limubung-ubung alang impakai ngapa menyelong ji produk hati
2: kaum ka kira media alang apakai lah bilang asah nanti warna akrilik hati lah akrilik bahan ngapa kuna draw hati ke kinvas lah alang hagan hapakai melukis di lani ke kinvas usik hati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan hati bahan habis ha pakai aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teji kat te tehalan menambahkan seri nak tu ha manik lah kira manik
1: tu nak dapat man oh nak habis okey nuno tu te pula mana ke sang juan nak sika habin aring nak tu sik kita sang pula mana sang juan bi te na darah ke nuno tu ke
2: te aring ku na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin dia men hakawan ka lang te pasan kan nanti buka ne ke buka te dah ngenap bele aku sakna na ke ngio tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini ngenap menghidupkan kalung ikang tam tradisi kayane lah kira mungkin dang hak lebih menyelah lan
1: dahin jarun kak naikang ngani he ikak ku mak dok duman ni dik itu kak kuri oh lang o im juan kuri lang o im na ge dahin lang im juan ka nuti
2: aku nyen ni nang aben kan ni tak keren kira zaman keren hagan tak promosi alam Facebook kan ka jadi lang aku hitung-hitung TK tang lebih 50 na orang. Dalam tak sedar kun ha.
1: Dua duman tu ana no, 20.
2: Ngia bentuk na lang ya.
1: Aku resize selang TM na.
2: Paling dak ok karena kira size 30 kali 30 cm lah. Dan paling dak kaya saya ni 50 kali 50 cm.
1: Alang dak ok na ke kure dara ka sempak ohna na jin.
2: Mungkin dalam 2 telok do lah ngia. Avenusi kita nana-nana pelangnya ni masa kena anaknya pedang awi tek kena kita tek mood langkat ke abin melukis nasi tak dang paksa diri tak apa mesti kita santai na tak urite idea urite halus pekerja tak lo kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ikan ni ke tek anak-anak aran kalung nanti ya.
2: Lah akna ni asana awingnya sejarah tek ji buku lang Jeffrey Jalung na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian lang nanti nang kalung aku kini nang lakna ni ke biar teji lang aran kalung nanti kelawik nak ke anak lang akna lah kira modified kenuti lah kira menambahkan ke nanti teji akna aran nak kalung ikan buthong abin idea tia apa nang abin tehin nak kagan hana hong ba jadi buthong nanti mana nak nak ni ala idea oh saya pelang kena bunga botong hati hati di tengah ikan betila
1: piah ke ataupun tekel corak-corak nak
2: lang lang habis hati usik ha piah di talang akna ranu botong hati lang ikan habis hati kira ikan kelawit ke habis ke bertemakan tumbuhan hati ane lang setengah nala bin kira kui belajar lo kan ba usik ha kupian kui na piah bertemakan binatang ke ataupun manusia tika ya lebih tahan jenang
1: oh dua aneh tolong imna jarun ya, inilah
2: setakat anilah
1: oke bah telok ngelarah aja kering tiji lagu langkenan juli jengan lagu langku makdoh kacau mentala lima radio kayat alam pahan ngebji tam pejoh peji ngeluak amat uhan ina ha radio kayat Mir FM.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejoh-pejoh dah radio kan Mir FM. Okey, pejoh sanggun tu lah anak sigu. Dan tejoh kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak miri ni. Kahum kalang oh ala. Dah repah oh hipun frame alang imna ni ya. Dan beh men oh kelunan alang teh hak miri ni. Dah hak meninok lima lang teh order dahin nyihui kak na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ni kak. Lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang boleh dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kau kirim teh semenanjung ti lah habis kira bunuh sud ha dah balik lang meh ha miri ni pernah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kirim ni lah kat habis ha dap boleh
1: kalau nak nanti hai teh ke bi order hai kak ha miri ni
2: habis hanya nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke tang na poda lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu homa sekolah. Jaga sekolah ti ada kahum ka tanggungjawab kahum ka hadui ka malang habeh lah. Tak ki kan ji sigu seni homa sekolah lah ka.
2: Anak-anak hagan ham tang apa ye. Sebenarnya aku usik ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu temitik.
2: Avin pelang ku bara mun ade. Mun minat mun tak tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis melukisannya sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korrekti.
2: Hagan kat kira membantu lah guru seni kan hama sekolah awi tenun yang melukis mural kan.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab alang kam anak ni ke. Nona tu kalah abah dahin bagi masa ka naik kangan ni. Nona pula hotek hadui sekolah alang imna. Hui nak jaka te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka kira hadui alang anak ni lah. Aku ina hadui kangan ni, aku ilo masa habah tak masa awak masa senggang berhari ke agen kira ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
2: Abin jaga weekday tu tak nyadui hak sekolah ngatok nanti kan. Jadi mungkin ujung minggu tak mungkin tak free up. Jadi aku lah masalah untuk melukis kira kurang hak dia pia terapi minda ke.
1: Oh, kira sempingan tu anak dia lah. Dalam hadu yang lagi
2: menarik. Sebagai hobi, oh tak melukis ni ke. Jadi sini tak kalau nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti nyo kata lang imna ka ataupun nyo kenap dah lang order te.
2: Hagana aku masalah mungkin hiran hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri kuri darah aku dang nana. Imna hagan kui nana. Bin nyo masak kui ba.
1: Kalau ngati ke nyo lang imna ka dah nana.
2: Hagana nyo lang kenap dah lah. Lebih tak nak nak kita jadi tak pilihan apa dah ilo oh ni nak kira ni nak kuih ni nak kuih kena jadi kira dah nyok kuih nak
1: ya alam nun tua bidang nore pak kendo nalang entang ngendap nani ke teka pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tusah di ke tak alam mina talang entak nati hui nak te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cebaran ke bi hilang paan mau semangat menika jai ka paan pejoh na kalung ikang ni dahin lahu nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ni
2: awing ya nak sejak ku melukis ka na ikang ni kena melupakan ke lah semangat hati habin dalam kena kui ba sang mijate hitam kira tak kena lang melukis melukis nanti bi usaha dah kira mempromosi na sidha pecoh terus terus kan nanti lah kira memperkenalkan mentah orang luar nanti sebab atak lah nak kau nak minat ba bin, lang aku nang contoh lang nak nani lah habin gaya persembahan kak nak bo tak color tak background na nanti jadi sihat ya kalau ikan biasa lah kagak pinang lah. Jadi anak-anak na semangat ku banget na di kalau ikan tam ni terkenal nanti lah.
1: Abin hak ni ji identiti tam orang ulu kan ni lah. Marung ikang ni di tak jo long-long tak sengnana nanti tak hihi lang nai dahim nanti tengaran marung kata ni jai ka miat pengjam ka ke tak jo tu kan ya
2: teka hak kawan ke dalang ngaminat seni de tekap ko itong rantaran dah natop kan nanti
1: adong sayo ka nanti kum
2: alam WhatsApp ka pedong alam Facebook tak kat ba nyinan-nyinan kat kalung ikang.
1: Okay, jarun dara ika una kalung ikang ani ke cabaran ayak ka ha te alam ika pag produk alang sang imok mandaha. Okay, dan cabaran na dahin nuno tu ka nulunga cabaran-cabaran ani.
2: Awi cabaran de bagi aku usika te lalek cabaran.
1: Cuma masa tu kan masa.
2: Cabaran nak idea maring nak notok sang na lebih menarik lan anak kejila. Jadi masa na anak kejila abin tak sibuk ni kat laman di sekolah ni. Mesti aman kita bila pekurik menarik ya masa senggang masa jom minggu kata kenuti.
1: Marung kala nak ni ke nuno kah?
2: Marung warna ani ji kira alang akat lah mungkin dap dengan yang lain background color nanti ya. Tapi aku ni suka bermain dengan color bah, bermain dengan warna. Jadi lebih menarik dah nyinang kalau ikan nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te rekap te kalau ikan dek ya. Jadi lebih menarik mungkin lah dah nyinang nak.
1: Napa tu ke pelmana sang te manik kan ini?
2: Anana idea ni man lang kalau ikan ngebetong
1: menubut hongan nanti
2: enak na hong tak jadi menarik bah bagi aku lah jadi akala idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi
1: telang nah ngetirit
2: awi metenak teh dinding eta awi teh lapung
1: kira itulah ngetirit nanti hade lain jarun ka tapi tak alam hadir seni kreatif ini pernah kang yo petading kira petading naik kang nika norepa na ukirannya.
2: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jahangun Duman 2022 aja kak ulang tahun ke 60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo pertandingan ha boleh pasti kan lukis. Abin kira free usi tadang rin dalam ham di kertas bahan tak kreatif jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh dah lim sedia bahan.
2: Tempo masa kira kuri jam di jam ke 2 jam kanan. Ti tang oh. Lagi buka bakal bunji.
1: Nah.
2: Dan orang ulun ni lah. Kau men sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah kurin nanti. Jadi tak perlu
1: memperkenalkan betulan. Jangan larah telo jakiri ngampen telo pejoh teh alam segmen alang bayak lo. Kelengi aji lagu joli lo kan ni alang hari telo nerepa sigu telo kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jumitam lima letek kelengi radio kayan Mir FM.

0: Tidak payang mereka oh. Ku payang boleh. Jika hurut halong, ku pasti haunan. Tidak lah, Pak FM, pergi dan gelok.
1: Dan pejoh tangguh tekat sigu anun kinah ka dahin adahau tangan ka mendahak nyam no repa belia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadusu piana ta alam ada tasan tam orang ulu ni ke wina ta alam nunun tua alang dang na dahak nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nunalan harapan kui menitam bina menitam orang ulu lah kan binya nunih awitam te bakat tam lam nunun hadusu tam na antrus na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni hitam am pejohna takut hak padek nuti tua jadi harapan ku agak hitam nyam lebih nak belia kan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui suka hadui tradisi tam ni lang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid hak bele luar ti jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murip tradisi tam ni dahin pejen duman kita pejen ke home ka keliah-keliah pe nak game-game nunan ya lang nai nya mau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendha nyam ni nunok tuk tam dong menjat kenap dah nyam ja tapi ta lam hadui pe nak seni ukir nerepa nak kalung ikang lo ni ke
2: ya anak ka ji cabaran menitang menitam lah bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah itam malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah biar min sape ke ngalung ikan ke nun ke jadi dahnya pun mungkin bila dahnya nang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah kita ini nang minat anak tak tinggi nak lukis lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anna dan melai an pekalai lah kita akan buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya
2: Sekarang ni saya kapian kui

0: naklah atau pengatok lah bin pergi aku piaston jagung lah kan ya kira aku belajar lah kan ya bi aku pernah na pameran lah ngyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka di boot lah kira promosi tujuan bah lang kedua na teh jangun ha piasa buat club jaka Christmas bazaar kira doang munku kerana
1: pameran.
0: Pameran. Abin teh awak aku jaga hati lah.
1: Jaga pameran nanti ke teh ke pelalu nyuhu dah na nanti ya.
0: Usika usika teh jaga tibi teh kita matang matang matang kan na kira aku aring kui na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
0: nak dang sedia. Biar lang hari tu lo Noel belum lo ya lang kira utep ngelamar ni kau sangat belajar teh na lo.
1: Okay okay okay. Dahin awi teh dah lang ngenap hipun framing produk kan ni ke. Nono tuk dah sengi loi ka dan ka bara lubun telefon ka Facebook ka ka
0: okey dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan up hagan ku bara promosi na dalam Facebook full name ku Josh Langat Ngau lubun telefon ku ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ku lah dan okay. WhatsApp kan nanti
1: okey telah dan nyinang ha Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak bara man adi okey dan ini to na hitam peji dahin maok so kena meka jangan nak an sigu
0: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mama beh aku lah kira ne bara pendengar marong hadu hitam orang bulu ni
1: ini maok so kena meka jangan ngeluak sigu ina pesuk lah ante jaka alang habeh ngeluak
2: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, una naman ada itang peji hatik sangun lebih tetuk segmen adat asen ya. Okay, kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampai jauh peji kelenghi dengan lebih alangan Alicia baun salin dahi na basah.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lang barang akna ni.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, mas paran koy. Koreumun koy lah hunda tay lubun akan.
0: Ne, mang ima masam scammer si anando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nongkrong inang lubun akan ko ni. Nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baun, nunutok ani aku rasa aga kamoku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka nandi pade na dalo, si tadalo na nyamo. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skema nan, nanope kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin natin gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Klenghina Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, nunanam lari tanpa ji hati Klenghi. Dengar halang pang momen Radio Kayan Miri FM ya. Tidak lagu Kenan lahu hati lempah pantam menadi ji lagu Alang kenan Rosiana Urai lagu Ulinah Lalau. Okey, kerana ini aku sengkeri tam pejuh halam segmen tam, segmen dengah alang naiman hawang dale ya.

Okay, dengar halang unalah sekusi menitah mak teji dengar halang Neman Mosko Zuine Zuila hati musang dah hobara tetuk hati dalurat halang jadi tavit tanah tegen halang dekaya jadi hadaleh dalawana ya hati jadi tedau telok halang lalau di. Okay, dah halang ni anusang man pemangku presiden Zuine Zuila Delcy Rodriguez. Okey, tedo telok alang lalau di kajian geologi Amerika Serikat AS hati nebara te dua tanah tegen alang tua 2.2 dahin 2.5 magnitude alang jadi hab Venezuela. Okey, tegen ni hati jadi kira jet 16 kilometer men Pasen Moron dahin 24 kilometer men San Felipe. Padang bilun halak Una loha Venezuela mai kueta anda kep tavi tasa aya along nah ini ya. Ati teji dalelhu alang kira gak tusah. Ani hana ha ibu negara Kalkakas. Ati kahum amin-amin alang ne pufa ya. Wina alang te jadi ha daleh Miranda dahin La Guayra. Okey, nanti anak hati ji dengah alang unaloha dengah alang Neman Mosko. Dengar alang kuda sekusi menitam ji dengah alang Neman Crunchy. Tidak te ji lah ke. Ini dah sentai nak ngalang ini Neman Perancis ya. Nanti kira kalen alam ji. Usan batu asal ji lah kalau kalung tamini ini hati naik kahem. Jaka hasang masak te naken ji ngalang kenem. Alang bau na hati 2,212 meter ya. Ha wilayah Gilgit-Baltistan ha utara Pakistan. Okey, laki ni dah menglan arana yana Guilaimi Peril 40 jiduman ji menhang telol ong alang te kira ji pasukan te semesak te naken ngalang kenem alang te daerah Ganchi. Kira usan batu ais ni nekahom hati jadi bau nahana kira-kira 5,000 meter. Okey, pero ni anda menglan kira palo mate lah. Hajak agak batu ais ni te dual anke arana ti Boris Julie alang nema Perancis dan Christina Maria alang ne men Switzerland anda ha leput pade. Okey, kira ni alam dahana hadui pebeh te ilau dawani dahin kiri patai merah ni nengileh mengalang anan. Okey, nantona hati dengah halang Neman Crunchy halang kusi menitam lim atang hinina hati segmen dengah halang Neman hawan halang kusi menitam lim itam dang peci halang segmen nilang te jaka halang pelan te daujima.

0: lain-lain. Ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku jua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngapang sedikit namin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak sedikit namin kelok, bahi tek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Okey, luna naman ada hitam peji hati. Kelengi lagu lang kenal Luta Emat, lagu Usan Hanit Dau ya. Ini lagu nan keritam kerani hati tepat pukul 4.56 minit. Okey, hati dah hitung time lim tepat pukul 5 lebih na. Hitam sang pejauh peji kelengi dengan lebih alang pahmo men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. B, menita melengkelengi Radio Kayan Miri FM ini pakai FM Pitan Plu 5.2 dahin Pitan Plu Sayak Puan Kusung. Lahu menita melengkelengi ngajaloh My TV Tusu Ji Kusung. Hitam sempeji dahin dalam teledio Kenya ya. B, menita melengkelengi Radio Kayan ini pakai FM G06.G dahin G0G.2. Lahu menita melengkelengi ngajaloh radio online. Menita melengpeji live dahin ke page Radio Kayan ya. Itam sempejoh atang pukul 6 lewi. Okey, alam tapi dah dengar aku sempah panitam hati kelengi ji sape sega menitam lim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lalek.

0: Okey, nuna naman ade itam peci hati klinghi dengah lampah mau menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Hati itam nong peci dalam segmen ini te jaka lampil ante dau jima. Okey, kerana apa itam peci dalam segmen tam lefi ane hini ku segeri info men itam limi hati tetuk program vaksin anti rabies lahin mok lesi naso dahin mau kera metuk microchip nusi te bayan. Okey, ini senggahana ha sibu ya. Hati gate 27 do bulan 6 duman 2026 hati gate do nama ni alang mato menpukun pitan jihima ateng pukun 2 levi. Okey, ini hana jihadu yalang neman upis Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS hadi pijin hindalo man pihak berkuasa tempatan ya. Mufoi lim ita lang tehipun aso alahipun hulung aso ya. Hati jatuh nepa hadui program ini jam menglan aso teman ni hati alang tam lang jadi hulung teman ni entam jaga lahu hati kira utam daftar atau pemetai aran dalo ya. Okey, kenun limka perlu kalau sengna hati jaga kira sok lah ni umur nasok lah ni mesti mesti ya hati telok bulan taiha hujung lahu nusi aso ani mali deh aso ani mageh lahu ya. Jika gue gerak so kalau ni mengkalau hadau, kalau mesti gerak tiki kalau dahin kalau mesti gerak hati kad klinik atau apa kad vaksin aso ani sendiri teguh ha pernah ala tusuk nyekang perah rabies empayanan ini. Okey, nanti info alang unda lo. Lalu info kedua hati je program alang pialok ani hati program tusuk nyekang perah rabies dahin mok ok microchip dahin hati ok lesin aso nusi te bayan. Okey, ini sederhana hasiburan ya. Ani hati gate 27 do bulan 6 duman 2026 ni hati gate do 6 alang matoh men pukun pitan jihima ateng pukun ji levi. Hati ani sederhana ha Dewan Masyarakat Tapa Kampung Tapa ya. Hati tiak kuruk madi hati alok ani kalau asok lo ni mesti ha umuna telo bulan tai ha hujung. Aso ni mage, nusi aso ni mali, nusi aso ni maok atau momen anak aso. Lahu ya, dah pitu minta melim, jika kalau geri aso kalau ni telah tusuk nyekang pra rabies. Yaitu kalau mesti kira nguleng atau apa kurintin aso kalau ni, darah 20 saya daw ya, hati pah pajaki 20 saya daw ni. Ja ubat alang nak tusuk alam batung aso ni sendiri, kira dang panau dahin sayu alam batung dah lo ya. Nabi nusita jambahi datai sapun hidup lo aso alang habeh nabi teka tuken jaka ubat alang sempano alam batung dah lo aso ni di teguk lo kira iu aso lo teliung sendiri teliung hawang ti ya pagi hidup aso habeh di te ubat ni supaya hapanau dahin sayu alam batung dah lo deng kak pagi rabies ani. Ya padahal pernah lah tusuk nekang rabies bi usipan ubat na panau sayu dah lo dah gak perah ani ya. Okey, anan hati jauh pituk mitam lim lahu hati jaka anan tunggu on salah kui awin tunggu ku hituk laan kun galau ni di ya hati tunggu kalau wala tusuk nekang perah rabies ani lahu asuk si kalau dong medu asok kalau pah darah na atau apa pah jaki na ya hati jimigo. Okey, anan hati tetuk tusuk nyekang perah rabies ani hana lahu hepituk manita malang teh hasiburan madi lisin aso dahin metuk microchip ani si ha bayan dahin hana ha hadui alang neman siburan district district council ya. Okey, manitam semetang an tetuk hadui ani kalau dang pahabung ha upis dalo lubun telefon kusung ji telo pitan 627264. Okey, nana ji dua info alang kusi mitam lim kempananan aku sepah pantam jaki hati je lagu alang kena Daniel Bampa lagu Aku Sawi mengunin aku sengkusin an info menitam lim. Yeah.
1: Check out. Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pak anah kariang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang puluh 6 lebih. Yeah.

0: larah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan.

Jihima Ateng pukul 4 lebih ya Haniha Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okey, ji info alam pengguna halaman hitam lim hati jaka kalau sengkri asok kalau ni tiak kurik men dilahu hati asok kalau mesti mageh asok kalau ni nusih mali nusih mau katamu mana kaso dahin hati asok kalau ni mesti umuna telok bulan teha usu teha ujung ya lahu hati teguh geri asok ni di mengkalau hadau geri tiki kalau sendiri dahin hati kad vaksin asok ni teguh hati kati ya. Lahu hati jaka kalau senggeri dah tak lah lisin asok nusik tebay nanti di lahu hati kalau mesti geri tiah tiki kalau kad vaksin kalau kad vaksin asok nanti di kasi ya dahin hati mengkalau hadau geri bil cukai pintu MPP. Okey, nanti info menitam lim. Okey, hati ini alang naiman dalam Majlis Perbandaran Padawan. Okey, lahu hati ji info menitam lim hati tetok te enam salah. I mean, kau mai anak kes dah aga rabies jarun ani di hati te na tata alang aku basa sampai ani di. Hati te dah alang aga maet atau aga ngamit dalam seng dalam asok ni sendiri. Hati nusid hani pelalau te ala cente pubat ya. Ani hana ji hadu ya ala atak salah lan menitam lim. Dan aku baru nuri nabin ani te ji surat alang dah mendalo Upis Agen Malaysia hati men Upis Agen Malaysia bahagian Kuching Usang ya te enam salah hati nanun tavit risiko rabies ini saat naik kira kahum atau pas naik bau ya hati menitam lim gak maet ka gak ngamit ka ani nusia kira macam ji barang alang malai menitam bi ani hana salah ya nabin ani te pedung bahi aso ta peseng alang amit ita tam atam ani dah ani ute hipun tada-tada ga rebis sita jam ba nawin prani usia pralo ne nanyemo te ke jakana te ke tukan jakana te alang ateng ji migu te alang ateng ji bulan ure te tada-tada ani ne musang bi tukan ni musang akhirat uka uleve nati ya. Okey, nanti hati kena alang salah na. Alang kedua hati jaka kalau gak ngamit, jaka kalau gak maat, ni usik kalau empralau mayau gak kalau ni pakai atak dahin pakai sabun. Okey, hati anak alang kedua. Alang ketelo hati kalau pidah, malaika ni dia gak ngamit gak maat ni dia. Nah, yang neka sayun akun kalau ti ane pa salah ya. Lahu alang kepan si kelop lalo tai pubat lalo si kelop lalo tai la tusuk vaksin ani hak klinik kata paham apa perah ya alahu ani lo kesalana alang kelima salana hati nusik tak ngio tegu asok lo ni wala tusuk ni karabis bisik lo tai ala nalan tai duman alang maring ti ya anan pa salah alang kena malang salana ya tilang na risiko rabies ni saat ni jadi yang nak hitam teh ubat sendiri pakai ubat lang teh hamin tu lah pakai nak nak balai dia pakai minyak batu kena dia ya nampa salah ya. Okey, teguh kalau gak ngamit kalau gak maat sengkang asokkan nunun tulan lang teh hawang ti sayu men asok kalau sendiri kah sengkau sendiri kah ya kena nalang peluk kalau nak hati kalau mesti pelalau mayu usul atau pegak kalau ni ha, kira atak paip ya hati darana adalah 15 minit men oh ni kalau mesti mayu nak pakai sabun lahu ya men oh kalau mayu usuk lo ni atau pegak kalau ni langgak kamit gamat ni dia kalau pelalau teha uma perah lalau dahin kalau mesti barang mendalo yang alang kalau ani dia gak maat dahin kira ngamit hinok kalau gak mesti kira barang lim lahu alang ketelok kena orang peluk lo nah hati geri asok kalau ni teh ala tusuk nyekang perah rebis. Nabin kerana pa lilim tatah ngavan kerana kahum musang atau pa maok dah barat tetuk ala tusuk nyekang perah rebis nusi teh bayan. Asal kalau geri tu asok kalau ni teh para program ni ya. Okey nantona alang kepat hati pelalo kira teh pubat lalo pelalo teh pesuk duktun teguh kalau gak tusuk ani. Okey nantona hati info langkusi menitam lim aku sampah panitam teh je lagu alang kenang Carolan Malai halati lagu Cipusu halam pentas pejoh alam segmen dengah kliatam.

0: Okey, kerana aku senggerita hati pejolom segmen tam, segmen dengah keli ayam. Okey, hati petgu program Sarawak ku sayang. Alang sendahana ha kapit hati teji hadui petading mejat talek sendahana gate 20 saya dau bulan 6. Duman 2026 gate dau minggu ani ya hati matoh men pukun pitan jehima ha gelangkan futsal majlis daerah kapit. Okey, anen ha buka men kategori pesapun ya hati 6 doh aku si 6 laki dahin 2 doh hati te saya kumpul pasukan sang dah buka ya tadi menita malang meloh kapi dah movie hitam jatai maten aran ya hati menhala sengyo hadia ni kalau dang pahabung dahin en, Mr Henry lubun telefon kusung jipitan saya 6664 saya dahin kalau dang pahabung dahin Mr. Saing, lubun telefon kusung je telok 6 tusu pitan 2 6 kusung kusung. Ok hati menin mendahak alang-alang lubun ji sanggeri uli hati ji libu ligit lubun 2 sanggeri uli saya atu ligit lubun telok sanggeri uli 5 atu ligit dahin lubun 4 sanggeri uli telok atu ligit mendahak sagu hati sanggeri uli hati menahak alang-alang lubun 5 atang saya sanggeri uli 2 atu ligit. Okey, anana ji info alang te petku Sarawak ku sayang dan sedhana ha kapit te ujung minggu ani. Lahu do info alang kedua alang bayar sekusi menitam lim hati Baram Regatta 2026 Marudi. Marudi Powerboat Race 2025 2026 makasih sengdahana te bulan tusu ani gate 20 telok ateng 24 do bulan tusu duman 2026. Okey, anda sendaha buka mentelok puluh laung alang maten aran putung putung kategori sengdahana ya. Okey, kusengkusi menitam lim kunakah kategori-kategori petading sengdahana alam program Marudi Powerboat Race 2026 yang tiada lang guna loh sendhana hati 25 horsepower longboard 25 horsepower turnerboard plus saya horsepower longboard plus saya horsepower turnerboard 30 horsepower 2 piston turnerboard dahin 30 horsepower 3 piston turnerboard dahin lang bayar loh hati 50 horsepower below turnerboard. Okey, dah pabaya meten arah ni hana gak te 22 dah bulan tusu duman 2026. Okey, menita malang sempat meteng tetuk hadir tapa keliah halang hana ni kalau dang perhubung dahin Cik Shikin lubun telefon ni hana 06 525 GG 05. Okey, kekunsilan 06 525 GG 05 dahin kalau dang pahabung dahin Cik Dayang Syafiqah lumun telefon 0G 0545 0064. Okey, nan tanah hati info atau pada dengar kelihatan halang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima. Okey, kerana aku senggerita mati kelihatan lagu alang kenan dianan ini lagu aku Living. Okey, mengunin saya tanpa lupa jauh dalam segmen tam, segmen Biz On Air ya.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: peji dah ini je hari yang telok nguak alang ngetawin tak lom hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita peji din hari yang telok ani.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan kui memang kero lah. Bi aran lanjut ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenyah menikah tak hadui lang emna ni. Okay. Dang kabara awin nun kahit pun tengayat na hadui awin nun eh.
1: Visi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu kui na menitam bangsa kayang ja tuadin piat pejoh te alam industri craft pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak hui na man itam orang ulu hati lebih na man itam bangsa kayan lah itam uhi pun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadiah ni man minat kau nak tawin dalam hadui nak bagan ni.
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang nak ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang anak rai ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara, abin nun ke na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin, aku naran nak Rose, abin piah rose bab di bunga pun nan
0: tak lang back like nan
1: so I create the name pakai
0: pakai aktiviti kak nyenang nak lah
1: yeah.
0: Jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag kena aman ni kak nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak dah alai kematam lo pakai dah sang tang pahabong dahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabong dahik dan kalau ilaw aku through WhatsApp lubun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni daji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulang pegaya sendiri usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya kita mesti pun kenap lang tengayat. Kenap lang tengayat kita mesti pun nak perlu lan yutok livo peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lantam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam.
0: Harapan ka te komuniti tam orang ulu nuhi nak tam kaya ni lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tam dang hipun kenap alang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katuk ti alang haman ti harus katuk yang slow lana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepi dati alam telok peju ti telok harus nyepi dati jiji sentiasa mengulurusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau maju ke tangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga quality. So anina nunde harapan ku ite community telo.
0: Iya, aku ngiyo dah anak murid ka apa ka home kerane Korea.
1: Ya.
0: Si kadang pujab dah ku rida. Ya, dah manah alang oh pernah ne pakane nak back dah ne.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat. I mean na back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ani usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul telo ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah.
0: Ya, saya nak mereka sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi back biha ni lang kelunan lang andre tam Sarawak ni nerana dini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Jadi tadah menang be Allah.
1: Usai ke tadah kahum bi lim kelo lang oh ajan bi takayat na telo na be kene aku harap kelo lebih haman men oh aku urai sayu kena ku. So takayat kelo na me hadui telo mong beloh-beloh ja nan tuana.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena dan puji di kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena mana kelok lim. Bye.

On air, happy tanpa cidahi. Puan Kerojuk Hati Fonda Sarawak Rosbeck. Okey, kerana ini hati melak pitan minit am pentang semeka belasan tam segmen peci dahin kelo ya aku sembara sekendap menitam alang paen dahik darat telo jaman ini lalu sekendap menitam alang umuli radio tam kayan jadi bake kelia dahin ngavan tam ngelarah ngeluan pahapan haut-haut daw. Okey, tanti ini segmen peci dahin kelo tam daw ini man unin hati kita sang peji dahin dalam men bidayuh men kucing sang pejo ya. Awi yang kenap Tuhan pesu kita melantai jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang mekap lasan tam doani hati ji lagu alang kenan. Jurin bayar dahin tujuh lain hati lagu Yesus nah alan men itam lim pesuk laan. Bye bye.

0: Farah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alan kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

sakit tubuh dua habar. Sarawak biguna dan Robis Bogu pakar kardiologi ngana peruasa di perkhidmatan berobat jantung di seluruh negeri. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang pakar di Agi Adin di Sukup sebab perintah berniat di buka pusat jantung di bawah di Bintulu Miri Dosibu. Setiap pusat jantung mesti agi sekurang-kurang taruh nekpat orang pakar kardiologi ngana nota perkhidmatan ngasi obongin dua di potet-potet. Ia sabut dan itik nuduk pengarang abar ropas persidangan kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Inang sejak peruah habis boga pakar tempatan curah benai nganya sedia cukup tenaga kerja ropas pusat bawah ino tajuh operasi. Raka ino berguna nganyangin ekses berobat jantung nuduk ratus teror pasar. Sarawak kitubu nogap depa jagin destinasi kerjanomi antarabangsa ropas Kuching obah piris jagin tuan rumah Interhars 2020. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara dari tajah dang semumpat neg semunglom anu berancu sewak 2020 no sakatnya nang riak nguruk kira 4,000 orangnya sewak seluruh dunia. Dia nang pimujurah bida aktiviti no kirian pesaya komuniti antarabangsa kura pikungang Sarawak naik acara bitakah global. Interhash 2020 sakat nyenang riak taban kira semung 2 juta ringgit pengidapet sua belanja penomi. Iti riak ngin ayuh utung nuduk sektor tempat ngelumun pinguman piin 2 perusahaan komuniti. Ia sabut dan iti terah sidang media The Kuching. 40 taruh orangnya sewatas sebauh suai Duh Bintulu terima sukat beranya seruat pasar MRP bitoket sinekah RM504,400. Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pimasang Wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utom nang inuh kodak sen sejaka dedi petet-petet berita negeri turung dang Pimasang Komoditi ambetah de kawasan ruat pasar. Sukat beranya ini dia berpakai sen moga masam projek sedadah pengin utung nuduk ratus tang topat. Inang perita Sarawak dia ketubuk ngin pinurung dua inisiatif, dua insentif sen agenda pemasang kawasan luar pasar. Cadangan kakat cawangan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC de Sarawak ia ni rakah strategik nagap negeri tih jagin hub deng Rusia isu kai de rantau iti. Peguam Besar Sarawak Dato Sri Safri Ali nang cadangan inuh pikirian dunia moh piru Sarawak jagin destinasi bau nganyang Rusia isu komersial ruas nagap institusi de bikait duh timbang tara. Institut Timbang Tara Duh Penyelesaian Pertikaian Sarawak SIADR pun suaga naiduman dan pemasang Timbang Tara ngirusuk rakah sedia latihan pendidikan duh kusi pengipuan. Yenang pemakung AIAC Duh SIAD rakan dapat kakat ekosistem Timbang Tara derobis tegap duh hobo piru dan takah antarabangsa. Sejak inuh dapat geh nagap ada kepakaran tempatan duh kakat Sarawak jagin topatnya ngatur kai dah dapat oboh pesaya. Dengan kungamas abar kuparibasa pun-pun takah ngerasia kes jenayah indeks de Sarawak MAD jagina juk perundik peratus. Program Sarawak Kusayang dekapit sakanyenang bidapet 200 tebaga duh peruas ekses perkhidmatan perintah. Sarawak biguna rebis boga pakar kardiologi nganyak nyukung pibuka pusat jantung debau. Dan menteri sejak abal dan menyusun Dak Syarifah Ajawiah Wan Abdul Rahman dua menukar Kang Sinabau Dak George Martin. So, section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
2: Samah dengan Abi.
0: The segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
3: Gerak Bisang.
1: Okay, terima kasih untuk semua pelik kita ada setiap bersama. Ada Lamat Anuti dari pengisi segmen Senjangan Cang Peta. Ada Lamat Anuti, Lamat Andu 4. Anuti 25, Nebora 6, 2026. Okay, pukul 6, setengah timati. Senjaya agak ada Minang Sena Beatah sama-sama kita keping na. Dengan Rempes N berketar pesilung dengan lagu-lagu penghibur. Info-info di ras kunci kunak semua belah kita dengan pukul icu Lamat Anuti. Senjaya agah dan minah senak bekar sadung. Dan lupa kembali lagi pukul mahi bengariti kita rasa sama-sama keping program Kata Diri. Yang bersama dengan penerbitnya Angeline Impur. Dengan Rempes N belah kita rap silung lagu-lagu penghibur. Info-info di ras kunci kunak semua belah kita yang dah pukul prii bengariti. Terima kasih pernah bersama The Lamat Anuti pengisi segmen Ngancang Peta. Dan tu The Bandarai Kuching The Lamat Anuti cukup paras lagi dia The Lamat Anuti. Oh, ni pun pagi bila kita ada penyalan arah nucu untuk tempat pingan lain bila kita. Harap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Sentiasa kita ngajar atau selamat dia. Baik nak bagi bila kita ada kawasan Kuching The Lamat Anuti dapat keping minat frekuensi ni kosong 6.2 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu MHz.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada Lama Tanuti ya. Baik, bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ini kosong ini penicu MHz ya. Dengan lagi bagi bila kita ada kepimpinan RTM klik pun terima kasih pindi bersama ya. Ini pun ada anu nanti 27 November 2026 ini program seinci pibau lisen vaksin anti rabies dengan memasang microchip secara percuma era natur de Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching ya. Kita ada layak mendeg senceh mestina ada kasung dan inang bala kita mestina sihat kai bitiha dengan bi umur sambu taruburan dengan lagi dokumen da perlu teban kita wang timpu kita vaksin kasung senceh kad pengenalan IC de ngampu kasung mesti lagi kad vaksin kasung sekiran ada ya. Masih lagi bagi bila kita ada orang guna lisen kasung perlu ngeban my card kita ini ada ngempu kasung perlu ngeban my card masih lagi kad vaksin kasung sekiranya ada dengan bil cukai ramin kita ya. Cukai ramin kita ada kawasan MPP ya, Majlis Pepandaran Pedawan ya MPP. Ina program ti Ranatur 27 November 2026 ditagi pukul peri berpagi nek pukul 4 lama tendu ya. Program ti Ranatur secara percuma secara pagi bagi kita ada rangunah lisen kasung dengan lagi ira vaksin anti rabies dengan mangsang microchip ya. Lagi terima kasih lagi bagi bila kita ada berjumpa sama pengisi segmen ngancang petik. Lambatan dua dia cukup peras dia nanti menipan bingkali dia masa itu ada bila kita ada ngemit peluang perlu adas kita ada taman rekreasi dan senek ke kawasan kita kerja dari peluang dan nanti ya menipan terima kasih penipu sama baiknya bagi bila kita ada masa di jalan kiki di jalan bahas dengan sedasa kita ngajar hat laju di jalan bahas ya supaya penyala kita lancar supaya bila kita sentiasa gagit lagi di jalan bahas dengan lagi sentiasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamat inya ada beken.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tido sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kena de tubun ku kuat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak mesti do je. Pandai pagu pamu. Boleh ku tolu ku dikati pamu.
0: Ah, inoh le mu tena inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nyu ti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nelo.
0: Mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu to atau menjan nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. To di mid nomor. Pada tu saat ini dia tongkat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Enos, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Ay,
2: gulu. Aba, terubuk ya,
0: terubuk. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nak.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong lah, gulunya nak, gulu kerusi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bengoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, wit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit leput, tonggan mu buyang.

0: 6 di semula
1: ni si Ian.
2: Itu ya nak si Ian mak munoh itne.
0: Ayah mai.
2: Oh kebis.
0: Oh tu. Imut kita nas.
1: Datu temperature mesti boh.
0: Mau kaki mai.
2: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
1: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ni cek na.
0: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
2: Jadi sekolah na nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
1: Selamat tiada beringku beringku nyebak aku.
0: Ani nang lo.
2: Bak mungkin kaning ke dos, Witi.
0: Oh, bergolot dah.
2: Ah, bergolot dah.
0: Kau tak ada gula lah.
2: Ali berkulang ni ya.
0: Bak bergolot.
2: Ah, ngejit je, ngejit
0: je.
1: So slow saja, relax, relax kan cakap relax.
0: Okay, mai tu. Anu lagi, anu lagi tu mai.
1: Kecik adak matai, kecik adak mu.
2: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu betul tanon iyo dah tepan iyo mato telefon iyo ti na
1: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi tebeku
2: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
0: okey mati
1: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
2: Donya tia, ni menang sikit tip kadu dia kata tia.
0: No, no.
2: Lihat ni ando ando.
0: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
2: Yo ke yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
0: Yo lah.
1: Ti surat siklif mula. Mi tu read sepat mati ya.
0: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
1: Ada nombor telefon in.
0: Okay.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
0: Iya iya.
1: Ingin aku rempuan.
0: Boleh nas, boleh nas.
1: Cek dah seterusnya lah.
0: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
1: Iya iya boleh.
0: Sali kunlog.
1: Bagus lah.
2: Nombor ni nak kot ya?
1: Ya, boleh.

0: YFM di 06.4 di MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Kadar nyeresai kes jenayah indeks di Sarawak bertambah ke 70%. Program Sarawak Ku Sayang di Kapit ia bersindak dengan rakyat ke pibayah akses perkhidmatan peritah. Sarawak berguna lebih sebagai pakar kardiologi ia nyekong pusat jantung bau. Selamat sengmianu bersama ngaku Marceline Gansi, terima kasih YFM Bedaya. Madin Tengah. Polis Sarawak mujur seen kadar nyeresai kes jenayah indeks perungun 70% teket suati. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kida Adnang binambah ana aser tindakan raju pihak polis terhadap merawan aktiviti jenayah. Kida Adnang kadar nyeresai kes tateng bertambah so taruh 70% ngasuak sepeyuh ana ke 70% suati. Perungun kerja nakap kes di dok report mujur dok nyeresi ngakena asir tindakan penguatkuasaan di revis ngasi. Ayatan saat ripas rami dikuruk perangburan pun opis polis kontingen IPK kontingen Sarawak. Dia soalnya drum peminyu pengenang I Dato' Muhammad Zainal Kida Adnang kadar jenayah di Sarawak mun 20% yang tipu seteket taruh perundik nombrat Mei adiripas. 1,600 mendik kes stok rekod banding 2,042 kes drum tipu sama suap perjah ane ina lebih kurang ke 400 taruh perundik kes. Ayat Kida Adnang ia jenayah kekerasan perungun 262 kes stok rekod adi kurang 5% banding sewa sepayu ana. Sungguh mana kudu-kudu subkategori saman kes rogol agi bertambah. Sederhana ana kes samun deh pakai senjata mun perungun 60%. Ia jenayah buat reta 1,340 kes stok rekod adi mun 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS Madinati meret ke destinasi nombor 4 di Kapit tui taruh andu pigeru sepagi neg andu minggu ngabarang masa aktiviti adikena meh dok ngatur. Setia usaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kida Adnang, program ati jadi platform perintah bisindek dengan rakyat saman kedengar isu nga penyeguna masyarakat digena. Acara kemuncak dok jaga dok ngatur andu setu ati ngarami redakuka bedak Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg beken so pikiran perintah program mati menega nawar penerang pendidikan tinggi yang lepasan sijil pelajaran Malaysia ngas sijil tinggi pelajaran Malaysia saman peluang kerjaya so inisiatif Job Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg andu ati kambat pimendeg Duta Perancis ka Malaysia Mark Benso di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Kerja berdapur dana agina yang perapat kerjasama sama juri peluang strategik dalam pita pembangunan dengan ekonomi di asas Sarawak dengan Perancis. So, dua pihak menegap tukar buat pikir pipaut peluang peleboran sama penyekembang bakat dalam reis. Ati agina yang negap kedudukan Sarawak jadi hub ekonomi dengan industri berdaya saing di Ratawati. Bagian soalnya, juri menegap tebankan aspek tenaga dapat dok bau saman projek hidro nga pengembang pita Beron adi saman cadangan bipaut pengembang syarikat Beron e Borneo. Juringi ngegah Sarawak berguna di lebih sebagai pakar kardiologi dalam menyokong rakah pembayah perkhidmatan rawatan jantung Tini Abang Reis. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kida Adnang, kiang pakar Adi Setia Agi Marinati Gibaba Bayu Sukup, setama dengan penyekembang pusat jantung bau Adi Dok Netap di Bintulu, Miri Nga Sibu. Tiap pusat jantung ana guna sekurang-kurang taruh hendak 4 pakar kardiologi, ia netu perkhidmatan dapat kena operasi berangadu. Ayat keadaan ke penyegah ripas menega persidangan kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Ayat nama nang rakah latih herbis pega pakar dan meris akan benar dok berteras yang nampi guna tenaga kerja kan pusat bau ane piguru operasi. Raka ane guna yang katuh ekses rawatan jantung rebis i ka rakyat adir u di sepa pasar. Enang raka ane guna yang terung pimiang naik planning tipu je kas en ekses radus ka peluang kerjaya. Sarawak jung negap kedudukan ih jadi terun kerja nemi antara bangsa kan Kuching Dog Mien jadi pun terun Interhash 2020 Mai. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Nga Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang acara adire dok ngatur so sempat nek semenam anupuran Julai 2020 Mai ane dok jaka ringuruk nek 4,000 peserta so ni ong-ong. Enang pimujur drum bida pengatur acara adi temegah ane kiren atin Sabah masyarakat antarabangsa tunduh penyibisa Sarawak ngatur acara takah global Interhash 2020 Mai dok anggar peruah sindek 92 juta ringgit derem riset kerjanami adi retepan utung ka pita nyandong pengakut pinguman ngah pino saman perusahaan komuniti air ansati di sidang media di Kuching. Perungun 40 taruh penerima sok gedung sebawah suai nga bintulu terima penitah projek seat sebab pasar MRP perungun RM400,400. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Pengembang Melaya Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom kita atnang pinurung anak kedak sorakah perintah rais derem negap pengembang komuniti repisi di kawasan sepak pasar. Penitah anak reda pekayan berak masam projek seat yang punya utung saman penyenang rakyat digena. Ayah menegak kedaat nang Perintah Sarawak ria adu-adu dengan penurung saman insentif yang itu agenda berkembang sepak pasar dapat dok mansang nga rebis ngasi. Cadangan penetap Anja Opis Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC di Sarawak dok tinggal jitiraka strategik dalam negap kedudukan reis jadi hab nyeresih stika di Ratawati. Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safari Ali kita atnang cadangan ana kiren pengiktirafan adi deduk tambah tundu Sarawak jadi destinasi bauh ia nyeresih penyemar komersial berkenso negap kerangka institusi Bipaut Timbang Tara, Institut Timbang Tara nga penyelesaian pertikaian Sarawak SIADR menegak kena pinanggung berguna dalam negap pengembang Timbang Tara so training pendidikan saman bikutung penyepuan. Ekedaan nang gabungan AIAC nga SIADR renetap ekosistem Timbang Tara adi tegap mampan saman dok iktiraf di takah antarabangsa. Raka ati do tinggal ada penegap kepakaran termeris sama bedah Sarawak jadi pusat nyeresih stika adi tetet. Aku ngemasegah aku peribahasa puut-puut ni. Kadar nyerse kes jenayah indeks di Sarawak ditambah ke 70%. Program Sarawak Kusayang di Kapit ian bisindut nga rakyat ke pibaya ekses perkhidmatan peritah. Sarawak berguna rebis sebagai pakar kardiologi ian nyukong pusat jantung bauh. Nga anak terdegah adi medok nyusut meda Syarifah Aljayah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengmi anduka salam Malaysia Madani.

Ok, dah pukul 7 lama nanti mati. Kita dah sama-sama pingagah ada Minasena Buka Sadung. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pecin bersama pengisi segmen dengan Chang Petu. Selamat tandung pada nanti ia 25 nombor 6 2026. Okay, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Terima kasih semua bila kita ya ada setiap bersama. Okay, bagi bila kita ada gago ada pitak penanek. Selamat bitanek. Nah, bakal mati ya Swiss. Swiss rice cooker kita. Perlu ratakan kita ya. Habis mati semua kena masak sungkoi dah bayu asak ya. Okey, ini masa selamat bitanek, selamat berhibur. Nak buka free bingar reti pengisi segmen ngancang petik. De lama teruti nak pukul pre kita bersama ya dengan apa kemudian lagi pukul mahi bingaruti mati kita sama-sama keping program kata diri bersama dengan penerbitnya Angeline Impur.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince po kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jirom. Agak jadi aku di sekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Isulungaga. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tina nyukung langkah peluas perkhidmatan berian jantung de seluruh negeri. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian menang, pakar itiseh kai cukup ngina plan irangunah pusat bau jantung de Bintulu Miri dengan Sibu. Tiap pusat jantung perlu sekurang-kurangnya taruh nek 4 pakar kardiologi tinan jamin perkhidmatan dapat beroperasi lancar. Nek Perdana Polis Agah mengepan kudung kardiologi Borneo 2026 de Kuching. Nemenang pelate ihong pakar tinan sedia tenaga kerja wang pusat bau tiguru operasi. Langkati penting ngancak duko inya ratus kawasan sepapasar dapat perkhidmatan berian jantung. Sarawak makin tegap jaji tempat penemian cabangsa Wang Kuching Dog Pilih Tuan Ramin Interh 2020 Mahi. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang acara iratunah Wang Semempat Neks Menem Anu Berancu Sawa 2020 Mahi jangka ngempen 4,000 peserta masuk seluruh dunia. Nemenang inya ratus anca bangsa percaya Sarawak kunga nganjur acara bitaraf global. Interh 2020 Mahi jangka dapat ngumpul pincaan semeng 2 juta ringgit masuk hasil belanja pandemi. Tingaban penguntung nek sektor hotel, pengangkut pimaan dengan kayu sehep serta dagang komuniti nek pedanti nek Polis Agah de Kuching. Kihong 40 taru orang masuk daerah Sebau suai dengan Bintulu terima belanja projek icek kawasan sepapasar MRP RM500,400. Menteri Industri Pimaan Komuniti dengan Pimancang Wilayah Dato' Sri Steven Runi Uto menang penolong belanja tinan perintah negeri ngekat pimancang inya ratus de kawasan sepapasar. Belanja retinan ngundah akhir projek icek dedek penguntung dengan penyenang inya ratus. Nemenang perintah Sarawak renyukan penolong serta insentif tinan nentu agenda pimancang kawasan sepapasar tunah lancar. Cadang ngunah cawangan pusat timbang tara anca bangsa Asia AIAC de Sarawak ini langkah strategik negap negeri jaji hub pengelese pinaruh de rantau ti. Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safari Ali menang cadang ti pertengahna ihong pihak iktiraf Sarawak tempat pagu dengan dog percaya ngelese konflik dagang minan proses timbang tara. Institut Timbang Tara dengan Pengelese Konflik Sarawak SIADR bahas tanggungjawab negap bidang Timbang Tara minan ngada latihan program pendidikan dengan kongsi peminter. Nepedaan gabungan AISC dengan SIADR ira ngada ekosistem Timbang Tara tegap tahan serta iktiraf de peringkat anca bangsa. Naga tipuna binaca lagi. Kadar pengelese kes jenayah indeks di Sarawak bertambah nek icuk perenik peratus. Program Sarawak Ku Sayang de Kapit bideput dengan inya ratus dengan setia perkhidmatan perintah. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tinan nyukung pusat bau jantung. Ketika agar amat tenuh, The Merse Nusun Bedah Sharifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasenab Daya Bedah Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagu sama dengan Eric Tripadus Band ya. Andu de nyandu na. Okay, awak ni pun terima kasih pindah bersama pengisi segmen Sencengan Chang Petu de ngarti. Dengan cermitin apa mengapa kita 20 minit rimpas pukul icu bingara ya. Okay, selamat bertanik dek semua balik kita. Dapat jumpa bertanik de lama tanuti. Anika cuaca de rasidia balik kita. Bila kita ada anak-anak simple-simple saja ya. Ada bila kita ada suka ngulam. Mereka pun selamat ambil hari, selamat bertanik. Bagi bila kita ada bidik bertanik dan masa itu. Terima kasih lagi pindih bersama. Baik nak bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian pun dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini pun icu megahertz ya. Okey, kita bersilung lagi lagu-lagu berhibur dia sedia aku dengar reti bersama dengan Sudin C. Tu asal bigaya.

Okay, baak bigorot de matina di Candace Ben. Wani pana kita rantu bek report gaya nu de tim kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan uti 25 November 2026 bikut kuasa bitagi pukul 4 lamat anu cina kenuhai nas mengdua cem ya. Okey, ada ngaruti indek jaga berpagi-pagi sencek ucen de kudu-kudu tempat de Bintulu kapit miri dengan limang masih lagi de kerandu paguh ya de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu dengan Mukah. Kedaan rumah laut Sarawak, laut bergelombang pinatu na kusong penerima, neka ini pen kusong meter.

dengan angin ngemoi masu barat daya. Kilaju ne semeheng ne ke 20 km ini jam dengan suhu dan uti 24 ne taru 25 derajat Celsius ya. Sebab dari report gayanu, de tempat kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan uti 25 November 6 2026.

ketika pukul mahir temati kita rasa sama-sama keping program kata diri ya bersama dengan penerbitnya Angelin Impur. Okey, awak ni pada ngarati dah dia bersama kita during go best. Ucap selamat ngancang peta, selamat bertugas. Dia lama nanti, terima kasih dia during go best. Masa lagi, G. Chunufo pun ada bersama kita. Anit Anit pun ada bersama kita. Ucap selamat ngancang peta. Masa lagi, Henry Bali pun ada bersama kita. Salam sayang, so kupok bumok kuana. Salam cebeng, geng-geng awak. Fan Club Semua Kelinas Dua Sok Pingong Cid YFM Bidia. Okay, masa lagi Ronald Dennis pun ada bersama kita. Nuju salam ne, ne geng-geng awak dengan Pinka Ping YFM Bidia. Harap semua nasihat sihat selalu ya. Okay, masa lagi Peter Kilan pengucap selamat Singarum. Masa lagi Jackson Ritan, happy birthday ne Jackson Ritan ya. Ucap selamat bingari dengan selamat bertugas kuana. Lek seprek para ping-keping YFMD, geng-geng awak, geng-geng PPS, MBK. Harap senang, damai seraru kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita, ada ngariti seince Johnny Oni. Ada bersama kita, nuju salam na, na Feben M. Dengan membak na, ada kampung Baki Tajung. Masa lagi na ke community kampung Tersekura, Tersemawang. Dengan lagi nek gerumpung Bukar Sadung dengan semua ahli fan club Feben M Group. Harus semua nasihat dengan tersen kuana. Okay, masa lagi Midasem penada bersama kita. Nuju salam na nek geng-geng awak. Peminat-peminat ada dapi-dapi balana ada masa itina. Selamat sekemendu. Salam ngancang peta. Dengan happy listening to all kuana. Terima kasih nek Midasem ya. Okey, masa lagi dah ngerti dah ada bersama kita. Derek Essen pernah ada bersama kita. Masa lagi Babai Content pernah ada bersama kita. Ucap selamat ngacang peta DJ serta peminat setia YFM dia. Dia keping radio ngerti. Salam damai tanpa berkat kita semua anak kuana. Terima kasih anda Babai Content ya. Masa lagi Kion Levini pernah ada bersama kita. Ucap selamat ngancang peta nak peminat YFM dia nak salam ti lagi tujuan nak Olivia Sahim ya. Harap ceria ceria selalu dengan senang seraru ya. Okey, Bohi Bohi pernah ada bersama kita dengan arti ucap selamat kemendu serta salam ngancang peta DJ. Semoga ada-ada sihat ceria ceria nginyam-nginyam selalu nginyam-nginyam selalu ya. Okey, masa lagi Jenny Lilot pernah ada bersama kita dengan arti selamat sekumendu DJ. Sihat bertugas YFM dia. Selamat keping radio. Kuan terima kasih dek Chini Lilot ya. Okay, masa lagi Charlie Chung Tyson Lime pernah ada bersama kita. Masuk Semenyah Selangor dah ada bersama kita. Ada ngerti umani pernah lagu cobang meh kemain eh. Harap bila kita semua nanti hibur kuan tuju dek geng-geng awah. Okay, Bohi-Bohi penuju salam ni next geng-geng the PPS MBK. Semoga sukses selalu. Abang Kamut nyatu body hand mati. Kuana, mungkin ada dia masa tina tiga-tiga bila kita ada ngomit peluang nyatu di hand. Selamat nyatu di hand. Selamat berhibur lagi the Pulau Buak. Dengan lagi Medesem ada sekunci menu ni the ngerti namanya. Menu ada pernah dewa pria goreng belacan ikan yu pide goreng simple saja. Okay, awak ni pun selamat maaf bingara, selamat berhibur. Bagi bila kita ada pencinta maaf bingara, sama-sama kita kudul-kudul ngatur tugas kita dan sekambung dan nanti ngarap ngatur kerja bila kita pun dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu ya. Okay, dengan kita berseluruh lagu-lagu berhibur, lagu dan nampun bala kita ya. Tony Peace Band. Dah pun apa.

0: baby, that's what I like.
1: Okay, harap berita sempena terhibur dengan lagu The Binayan Kepantin dan lagu Twist. Ya, lagu Twist ini kita ingat zaman-zaman the lalu. Zaman-zaman 60-an. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Selamat pengarian dari Rachel Merikan. Lagi bersama kita ada Ngariti. Juga salam dan tim DPB dengan geng PPS MBK. Salam manis dengan Mesra Seraru. Masuk ada pernah ada siburan. Ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita ada Ngariti seencik Desus Panis pernah ada bersama kita ucap selamat berkonti. Masa lagi ada geng-geng awak PPS MBK YFM dia happy sepera guna. Terima kasih ada Desus Panis. Yang masa lagi Lily Senaleno pernah ada bersama kita. Paul Sekin pernah ada bersama kita. Ada Ngariti harap semua nasihat tersen ada kami anuti perasami ada kawasan tiba-tiba guna. Okay, Peter Kilan, menang goyang kita dengar lagu-lagu bro. Oh, ha, kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita, Lauren Mick pernah ada bersama kita, ngucap selamat ngancang peta, ne geng-geng PPS MBK, geng-geng awal, dengan lagi bala ping-keping YFM berdia. Ya, masa lagi Tayung Net ada bersama kita, ngucap selamat bingara, ne semua bala ping-keping, dengan salam damai. Terima kasih Nek Tayung Net ya. Masa lagi Liana Laha ada bersama kita ada Ngariti. Selamat bingara semua. Harap bala kita sihat tersen happy selalu. Happy-happy selalu ya. Okey, masa lagi Stanley Shen ada bersama kita ada Ngariti. Masa lagi James Pangeran, Will Patrick pernah ada bersama kita ngucap selamat ngacang peta dengan salam Nek semua bala kita ya. Okay, kita bersilang lagu-lagu berhibur. Sebaik kita keping kata diri bersama dengan penerbitna Angeline Impur. Ya, joget tasik biru.

0: mana hujan masirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dok si en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: tang wagi ena diri dan program kata diri nyan bo. Nangadangar kata diri nyan ingat kita hari Kamis pukul 8 malam di channel 106 di radio ataupun mendengar juga make telefon kita RTM Click. Biar diri nyan laba manang untuk mutua. Selasa selamat nyaman terigas.
1: Amin.
0: Kita bau usaha bau ma mih padi yang depi manuk ya belum kaiwara.
1: Amin.
0: Depi enyek nya babon ka pamopor. Bukan kami nya ngoma kita antara gigi peti hubat. Kami nya nan tugas kami sebagai ya pengacara ataupun DJ bahasa diri selaku. Terima kasih ka kita udah nangar kata diri nyan program kata diri di radio ingat. Nah, apa kau tahu tentang diri nyan tapi kan ya deh aku suami kinseng sebaya-baya lagi ada dua ekor orang tadama empat di kapok Serayan Baru, Serayan Ir. Jadi Serayan Ir yang tua kampungnya lah. Tua kampung Madin nak itu selamat datang tua kampung.
2: Selamat datang, selamat bertemu lagi kita anangar kami. Terima kasih.
0: Jadi seko orang anda hama nak dengar kata lah ke radio.
2: Ale juga.
0: Pertama juga orang yang memang orang bawa tadama lah. Anak lain nak bukan bekas guru besar Cikgu Roslin nak batu. Matak Cikgu Roslin.
1: Soai bayar diri batamu lagi, diri batamu bukan diri diri bakal lakarnya bukan kami lebih pane, tetapi diri mau bakunsi ya u.
2: Ayolah.
0: Di bapa majerak bapakat bapakat bayar baru up diri yatne atau tukung kulit ngampar bide baju topok udah nampak semua ya diri yang bayar. Nah, ya dak kuya ucor ya batang pinang licin ya batang bamat buat ya taur. Ya kualah.
1: Amin.
0: Anak diri dai di salakonya sebaya baya mau ya urak lain juga. Au.
1: Aku alah kamauan diri di.
0: Jadi kan ya lain dikit cerita kami nyan kita dengar lah bu. Jadi oh mendek. Mai kita mendek.
1: Oi, nyandai aku ke ujung pantai deh. Tengah nyamur padi, maklumlah dirinya dah mau bagawe ya makarok. Bagago ngan pangawangku teh jere kita. Lalu entau samikatku mijawat panseok kali pungkai. Cucuku mijawat ansup, anu cucuk-cucuk ngengkua lalu ya ke ansup, lalu ya ke ba main ba tele tumare.
2: Kolanya kalau mau nyamurnya mau gregetat tu gak nanang manuk di kalah kau naik agi ke panti ngaco jamurat mau ada panguang wajib gak panguang kau yang ani ya yang jaga manuk ke panti
1: angkualah jangutai aku dang batele ngan manuk kau adalah bahapa aku yang sakit tutku nyende batele manuk rabah umpot.
0: Aduh, teruk enggak unang lah kita oma endek. Patut lah kita ngamayat nanak hanya gari-gari au. Nak muak muha kita cerita pun nak didengar. Syukur panjang umur kita dapat atak deh. Dapat enggak nungi manuk menjadi jamurat kita. Dapat kita nyamur banyak lalu menyi.
1: Aduh padi pihat kami nian nang sadak ngugo jangan dapat undang natak nataki gak undang tahut nian deh pihat neka umat tahut ngap diri deh kuala tai dah mau bagawe ya dah mau ngabayat kuala deh diri mau bajamur makarok udahlah kita makarok koi
0: kami nian deh dah uga benda eh tapi kuhan lah kami dia bau mau gak tapi nak sangape tahun 4 tahunan kami kan ya tapi saat natak nataki tengah tahun ku adalah jadinya anda mau pegawai enggak mereka minyak kita ni kami ya pegawai ya
2: ikut-ikut orang enggak rame-rame deh nyamur juga egegit barasung nyamur baras poe ada tolin kisarat enggak dapat tumpu gigi mau dipati agi kamu ngisar
0: kita nyan mendek jemai
1: kami kualah tai yaunu kita sana sangape mau baganteng bagantung sanuk lah ko nganti atna adi e kala au de kualah tai diri bau makan ya bah dengan banyak baka bon sawit ko tanah pun yak diri bau ma dah kurang ugo kualah kami nyantai ada dah nutuk ada uga dah nyamur tu mari dah kak nyamur ada doho ko ada ngisar di nutuk kuala nama ya ingin tai padi poe dehnya dapat nyamur padi poe lah kunyan kuala manok na dengan karena unde tai diburu baik diburu digalah baik digalah kuala dengan tai bila bihara manok panguang dahana baik lalu ga magar magar ya kuala makat ni padi
0: tahu ngapasat ni jemai lah aduh masih untung kita dapat bawa kaku ada bakana kami dah mai tanah kapi habis tanah mi sawit ada udah sentah dah dengan rimai, dah payah pun dah kari kena barai semai. Kalau pala tinggal bawa ke pasar kaminyan, enek-enek, eget-eget bawa, tapi kalau tai rukun tahunan dari mesti mau ada bangga bayar kepada gawe ya mesti mau ada
2: buat di jalan
0: au dari hidupnya mesti mau barukun kalau nak barukun dengan nak baradat
2: jadi
0: aturan nau ya kolah.
1: Tapi kalau diri mau barukun, mau baradat kau gak pun, diri nanang-nanang uga au diukur agak baju di badan sendiri. Diri iya uga malabih-labih au kalau diri mana ada batumpi, bapoe gua pun dah syukur diri makan barami-rami baraja ngan anak cucu diri. Na ibu lah diri nurutia urang sampai malabih-labih mau babunuh enyek, mau babunuh manok ngan sampai diri mau basaru urang ngan rami kami yang banyak dia dari mampu diri diukuri didapat jasa cukup pekoa mun balanja diri cukup pak rasai 500 ialah diri lalu yang ngalabihat ngkotai lalu anak-anak diri sekolah aluri keperluan diri anak-anak diri mau bajar lalu di diri andaki diri korangi. Jadi kualah diri pasat diri mau bagawainya diri gawe dirinya repo karena diri bapuihat diri bapuihat ndap bau ma batahut diri bapuihat ndap bakaraja bagai tapi kue hantai ya diri malabih gio.
2: Di gawainya rukun adat diri mesti dipihara ame tautnya gawe ngarayakan gawe tahun tu dia no narapat unang kau bab kalau dia gawe dayak meja reban kalau tidur baban tak karukun bajat batungkat ke adat jakonya ame jikut ke pincang ame jikut ke kekurangan mesti mau dihidupi walaupun cara diri dah ampare dah cara lain cara sambayang dan ame nyangan tapi pegawaian tetap dijankan jadi cegros lintis peruntuk ataupun cara diri gawe bahemah lah pandai-pandai diri ame di luar kemampuan diri ngikut jiran diri nanang dangan mau uga ikut kanean diri kemampuan diri supaya ame habis gawe lalu habis jukur lain dan lu nak bani unangi ya gak jako anak sekolah anak mau kadang ame belajar ke lain mau diingatan juga jadi dalam gawainya diri berpikir nak ama penyan bagi aku cikgu dah mau bergawaian ni terlalu nurak diri
0: dah harinya dah 13,005
2: tinggal 2 dah mau separuh buat 5
0: gawai kan ya lah bukan gawai diri gare gawai gare nyantai kan lain diri mea ngebayar nyantai ada ngebayar banyak ada ngebayar bamanok sebab diri gare memang tetap ada ngedipi enyek ngedipi manok tapi kan ya ngedipi enyek kau dah heget diri ngedipi man enyek tapi manapun anak banyak jadi kan ya banyak ke pasar bamanok anjing ke pasar manok ke pasar beras poyek pun dah ke pasar beras sungguh pun dah ke pasar jadi nyandirilah dunia majare dan majare kan ya dunia repoer anak menam keto kata buria menam tabu kasih tipaya repoe kita akan ya dunia maju diri pun dah kami dah kaya jari
2: pantune
0: jadi arek bangku aku repoe dunia maju diri dah kaya ya kamu dah akan ya tapi jekutnya maju nyan ame diikut maju gea kalau diikut maju gea nyantai diri alu kontai alu baju diukur ter kekayaan kayaknya kayaknya kan mesti mau padan dengan diri maju sepadan dengan dunia dengan diri lah kena kalau bagawi dah nyiltan taya melah belah-belihan ikut kemampuan diri sebabkan dia bagawi dia kak bagawi kedah anak dah mau buang sekolah dah mau berbelanja sekolah
2: sidilah
0: walaupun kena kan memanglah namanya kena bah sekolah dah pakai motosikal pakai kereta diam ke asrama tapi kualah duitnya mesti mau ada, jadi mau ada. Tapi gawainya, dikiralah gawainya kayak wajib. Mesti lagi di daya, mesti mau bagawai kan tau. Supaya juga kalau diri, aneh kan, diri orang Kristian yang cukup waktu dia mau Christmas, yang gawai, mau bagawai. Tapi kan lah, bagawainya ada hati, ada limit ya orang putih, kan ada limit. Jadi kalau lagi arek, kalau gawe banyak nyata kaya lah
2: gawe cukup kaya lah
0: manuk tujuh kenya sengape ke jadi kenya begawe dirinya dah hal beda Demi bedai dari kenya dunia kita buka. Semua dah mulai tanang. Bukan aja dari gawe dari kampungan diri. Kenya mungkin nurak nak tahu ibu mihatak
2: germani. Oh, menonton.
0: Menontonnya.
2: Enak ada yang ingin anak bangsa-bangsa lain.
0: Bangsa lain. Anak diri cucu diri bakar ajai. Raja ke Semenanjung, Raja ke Sabah, ke Kuching, ke Bintulu, ke Miri, ke Nyatang, ada juga. Jadi, bagaimana gawainya, bekatnya, sekadar menukupan rukun diri, menukupan nadat diri, tapi waktu diri nyambut urak. Nyambut urak, ngatang ke rumah diri. Demi jarak ngiari, ingat aku terang tertua, urak ngatang ke rumah diri, bekatnya nak, nama bukan rugi diri ya kena banan barakat jadi.
2: Ayolah.
1: Banan untuk nabaran tua.
0: Banan untuk bantua jadi. Ame gai mare urak makan.
2: Ayolah.
0: Ya kalah banan untuk tua rumah tangga diri. Mai kecegol sulin.
1: Nang si diundang ku jadi diri bila urak ngatak ku au makanan ku di mai-mai pun urak namu makan sabanare tetapi bahasa diri budi diri narima urak ku mistilah bato mistilah di sabab angkualah di urak ingatan ba kata diri nian kalau dimakan ku di akan yang makan di barihaan tapi jukut ngan anak bato ku tai akan urak kanang kadap mati jadi kalau diri anak bato sambut diri anak bato anak diri ketamue diri maka diri perlu kualah perlu dijaga karena terutama sekali jari kita tai urak bangsa tabi bangsa sobat bangsa laut bangsa damia kuah nanang jadi bila ya nanang kuah dikualah nilai diri dikualah darjat diri bangsa diri yang dapat dipihara jadi kalau urak nanang oh gawe kuah nocok lalu bila nocok ngotai lalu diri lalu nocok balabih-labih sampai diri mabuk angkualah jari urak sabute oh jakwa latih gawe daya lalu nyuruhan diri tagoleng tagolek-golek jadi akualah diandaki uga di baradat ngerajaan ya supaya urak nanang diri itai oh jakwa pada nenek ida ayaknya urak san santiasa nanang diri andiap di pucuk kayu jadi urak jakwa ke daya diap di pucuk kayu oh anak dayaknya adalah urak bansangan baradat dah maju dah mansang seperti urak ngan ba kuit ijo cuit coklat cuit hitam cuit putih sabaya diri diri mesti mau maju mansang kanau.
2: Jadi pegawaian terima kasih cegu hanya nak pegawaiannya perlu gak perancangan senapan gawe mas senapan gak terlewat kurasa diri buat perancangan secara terperinci dan di balia baik pun barang karing bali doho lah barang basaknya simpan nama nak gak reponya kira nyek manuk lalu nak ngape sadap mamai ame last minute, ame minit-minit terakhir berbelanja, kawangan diri dijaga, bagi kemuda-kemuda agak atur pajanan kita batu-batu, kereta kita kalau pakai meraga darat, perlu sabis-sabis tanang ini kereta kita keadaan ini sempurna ke anak, juga kamu perlu gak kadang-kadang diri terlepas pandang, jaga perlu jaga, dan persiapan sama ega di rumah jaga juga, baik jukut di Bali, baik jukut di Gago, ke tanah, ke damutan, macam soeng, daung, pokok. Mau dia naik juga, untung gak kan ya, pakai gas basuman, kalau zaman kami hari, masih pakai nekan, Gago kayu api, usanapan gawi. Pun kan ya, nyuman poik, nyuman lamang, kupikir, ya nak pergi ke pokok diri, kali pakai gas, masih pakai kayu api juga. Jadi, bagago lah. Dan Gago soeng pokoknya, pematian kubuh sami diri bangsa selaku kalau ngagok suing kalau kata tanah dangan bapadah bapatak diri amin kamun-kamun tabak ka suing ka tanah ka jarami dangan kadek dangan mau bagaya makai ya uga alu dahane ya dia ni hormati walaupun nyabu suingan dangan kadek dangan mau bagaya uga jamai ke cegu bapadah kampuk tanah ko termasuk ngagok daug ngabuan ke walaupun dia makai ya banyak masih make bypet ka ada nilai-nilai seni bako dok minyak make kita pakai harus bapadah kampu kalau di sendiri suka atilah ya ku hanya dok pengenalanku
0: kolah tu kampung batunang nasaya kita kemai rakyat kita kita dengar kata tu kampung nasaya kita yang mai di mau pegawai jarim nasihat ame berdiri mamek dan mea sekut sediaan diri kadek bakareta jaga kereta kadek motosikal jaga motosikal dalam kampung ngamelah kita bising dia kan jadi ajagalah karukunan dalam kampung diri mandek pernah mataki tadi dah mataki dirinya pada bangsa baradat bakat turunan dia jadi usaha dirinya jaga menjatai jadah nyamur nutuk dan yang isar padi bagus bamel sedia nama makakas jadi hari
2: makakas lah
0: sebagai makarak sebagai makakas yang ada berumah
2: makaraknya nau
0: kalau makarak nggak ada mutan makaraknya bagu bagu babot paparagi mangu ikan makarak nembak mesuik daun ke makarak kalau nama teh makakas yang ke rumah
1: Jamail hau kalau diri nyaruk ikan di Bali ke Borongking ko Jamail pada mutat.
2: Ke baket majelis daerah ko ke.
0: Ai ko lah mendek ko kalau ikan di Bali dari jaruk diri jaruk nya tapi dame jaruk tujuan jaruk teh kan jaruknya banyak jaruk ada jaruk jaruk jaruk kemeng ko
1: jaruk nompok
0: jaruk nompok.
2: Demi roti jaruk nompok. Aku pun kurang pasti undang jaruk nompoknya.
1: Aku ala jaruk nompok, kau jaruk sehari sama lah roti. Baru garik nasi sama dua mam dah di suman. Aku selalu lalu kau jadi kita sedah carat kau buat jaruk nompok.
2: Kalau gara dapat masak dia jaruk kau pemaya.
1: Di suman di barek sare barek unyit dah nyaman nugo jangung.
2: Jaruk persiapan dengan ringkas cepat reti batu ga. Jaruk nompok. Istilah satu istilah uga kau.
0: Jaruk nompok kau ikan tu jaruk nompok. Enyek kau jaruk bobot nompok ga tiang.
1: Aulah.
0: Di danangal tay maendek antau kampungnya macerita nyamai dia mau bagawe ya bagawe kan dia. Yalah. Dek kalau dia ada memang dia bawa rumah bertahun sendiri nanam poe, nanam paras padi sungguh sari bagawai kan. Tapi kena gawe diri tadi nyabut. Kalau ada bawa padi mau ngisar nutupnya lah. Di makarak nanggok soek nggok daun jatuh kampung entai. Kita ingatan kalau nabak soek nama kayak tanah kajar duduk dengan mau apa padah nggok daun mau apa padah. Bahasa ada
2: memang. Bahasa au.
0: Bahasa. Babak di memang bab kuari taik tanah diri pola bahasa juga bang
2: sidi
0: barang-barang jadi batu nang ngajaran tu kampung ke kanak karek kanak bul rakyat kampung ni ya kuhalah ame kita ame bahasa barangan dah musim gawe ame lah jatahikan belanja berlebih-lebih ame lah ba kecoh dia biar di sadarna nyan diri dah di ngataan diri selakunya dong bahasa selaku beradat bau
2: beradat sidi
0: kata-kata diri Amega sabarang-barang malam lah kalau orang ngetak rumah diri kan kadang ada nyocok Amega kata nyarik dia jaga-jaga Amega tingkah laku diri jalan tau
2: sidi
0: jadi satu lagi gaib Amega kan ya kan dirinya dah tinggi badinya budaya diri tarian di ada tarian yang paling popular tarian wek jonggan tarian koncong ke jadi kalau orang nari wek jonggan nari koncong ke apa pakaian tradisi ya
2: ayolah
0: pakai pakaian tradisi jadi kan kan ya ku dengar timanggung dia nyuruh tua kampung pengulu miti mau mali baju motong baju bidayuh masing-masing jari wau
2: ku nasihat ya
0: satu-satu miti mau ada jadi kalau dirinya dan kampung cobalah saya nonton kau pakai pakaian diri au pakaian tradisi diri lah
2: satu kebanggaan juga bahasa satu identiti diri juga kau
0: identiti diri kalau kau mah diarekan bahani bahasa nodong
2: bahasa nodong
0: jadi kalau di bagawe jamai pakaian di bagawe aku nonton nau pakaian dengan namanya sopan je lah tau
2: sopan
0: kalau sopan je selaku
1: pakaian baradat lah.
0: Baradat tahu. Ame jadi kalau mea ampuh nonton tadi, aku pikir mea memang wajib lah untuk kebadangan dari waktu gawe yang bertamu-tamui.
2: Tabu-tabui. Belai-layui diri.
0: Tapi kalau gawe kalah pintu dibuka, api ke rumah dibuka, ame tak nak kembali ke mana kalau ngagui.
2: Macam kena potong karannya.
0: Mak Papa Endek, Memang kita gawe rumah api ni ibu kau nak patut au.
1: Kau agak undang para saku au. Kadau dek gawe erik nonton ke rumah dangan diri ngotai iya sampai malik dau tambah sare. Jadi kalau dek gawe ingat kemas kajam kalau dangan da ampara ba bakenik kan anak ke masih baranak kenek masih ba cucu kenek iyalah diri layu sampai pukul 2 balas, pukul 1, pukul 2. Lalu au bahagia jadi bakara oke bakira oke ke karaoke oke ke jari gua jadi bunyi. Bila diri bakara oke ku iyalah ngaco ya, ngane dengan nampari mitat batai
2: jadi kira
1: urang anak ini ne be nyarek dia dengan anak mungkin dengan anak sangat sehat mungkin ada anak-anak ke gi kenek jadi ngaco dengan tidur jadi diri nonton kata juga biarlah diri walaupun diri ampu sak repo tayau biarlah urak narima diri ngan repo uga jadi sampai baya diri nyaga jukut jakwa supaya diri sentiasa hubungan harmoni jare diri jare katakan ya diri harmoni dap karidupan diri di harmoni ngan masyarakat diri diri sentiasa nyaga komunikasi diri ngan masyarakat diri
0: yang pasang tua kampung lagi diri kan dia akan nagawi ai cocokatnya macam-macam mau. Ai cocok ai manse ada ai pahit. Ai paksit lah ambalan. Mai panapat tu kampung.
2: Okey. Sate perubahan yang aku nanang lah dah umur dah warga masnya. Syukur puji Tuhan dari masyarakat dari selaku hasil lah. Dah jauh berbeza dari 50-an, 60-an. Sampaikan ya dari segi sumber kewangan, dari segi ekonomi. Dari ekonomi dah makin kukuh, dah makin maju. Sumber pendapatan makin tinggi. Jadi, ada orang... Nah, daya pembeli kalau memang ada, bab diri dah ada duit. Jadi dan pada ku panai-panai lah kita kalau mali paksit ataupun naik bisa jari iban panai-panai jaga diri, panai-panai mali jukun kau mahu. Jadi harus hati-hati lah nyocok pun hati-hati juga ampus keremandangan nyocok amir sampai bortu-bortu-bortu tintin lalu macam damai yang bawah meja ataupun kemai kita kawas ko ingat juga diri pajanan diri bukan sebuah rumah ampus kalain gai dangan mau juga dan bila nonton kak amir dan sebangkah datang kita masih duduk tepaku di ko kalau saset agak kusen dengan masih diam di ko kemai dengan ando dia tengah mau duduk ko susah juga diri berundur paham-paham lah sadang-sadang diri lain diri kawas kagalanggang mungkin ada ruang dikit kalau ruang tamu dan kenek marati-marati lah diri tergantung pada ngapai target tontonan diri kalau 10 buah kalau 2 kong sebuah rumah 20 tin nah mau sakrik gak cek gua kalau akunya mau ngahayang kali gak dapat dengar bakar rumah jadi hati-hati hatilah diri, bapak jari-jari, bertegur-tegur diri.
0: Bantakau.
2: Sidi, kataan batu, bantakau. Diri nahui hat diri masing-masing, bapak.
0: Bantakanya tidur, bantakau, makan, bantakau.
1: Jadi, kalau diri nocok tai, biarlah sebagai bahasa diri, au. Bila dengan mari diri nocok, diri bantakau, nocok kan sakong, cukuplah doho. Kayak aku nyumarak ngak ke rumah tua kampung, serain ir, mau sakong lagi. Nyumarak ngak ke rumah cik gue Suimi dah sakong ngagi nyumarak ngak ketua kampung kami di kampung Serayan Baru dah sakong ngagi dah 4 kong sakong kwa 250 ml
2: dah salita
1: au dah salita dah mai paparut dirinya pat au ngandang iya sampai salita kok lah lu mau bagole di
0: namanya galeo baja kemarang
1: galeong ya anek kode ya urang ada anak batol jadi perenangan diri ke urang nggak satu cerita ke anak cucu diri nggak satu cerita oh jaya pernah kerajaan nenekku jaya pernah kerajaan cucu datukku nek janggutku jaya pernah kerajaan nenekku aduh jaku juga aku nurti ya mega salah he aku nurti ya sebab jaku aku nanang nun nenekku nanti aku nanang nunek anggutku jadi diri salahku jadi kalau kamu dah nunaat diri nocok ngotai
0: salah cucu kita dah nenek ya
1: nenek anak salah kali dia mainnya endek jaku juga jari muda nangekan ya au
2: nuruti
1: nanti lalu kamu dia akan ya niru diri
0: kalah kalakan diri nyantai kalakar makat kalakar nyocok kadang-kadang dia nyanyikan ya kata dah nyabut awal di karaoke main band ya main ya Jadi antuhanya mereka kan masuk ke orang muda-muda melagui batan daik kau.

0: pengen boleh pias baju ke pasar bau. Anak enggak perlu enggak jako rasa bau porok-porok ni bau. Ke rumah dan kenek kenek nyaman bapak-bapak sampai ke Galanggang. Kalau bagana ke dalam sami, kamai bau buat tau ni. Jadi hati-hati juga main band kau tai walaupun diri dah. Boleh katakan sumber ekonomi dah katakan tai. Boleh tolen mengikut jako ngodar band ke siakan daun. Tapi dah merakuk hati-hati menjari Cikgu Roslin tai ke jiran-jiran diri.
1: Ne endek.
0: Hati-hati lah. Dah ingat ke jiran diri. Dah memang aneh-aneh. Diri suuk sendiri kantam kelantu menjauh orang. Jiran-jiran diri sebelah menyebelah anak sangat suka anak agak mui di dalam kampung hidup dalam satu masyarakat perlu nahui juga lah nyakuanya dan kita bermotosekal muda-muda bujang-bujang ame gak macam mangong-ngong kadang-kadang diubah gitu punya exhaust kita macam kita dunia yang punya anak mui gak jakwa diri sesuai lah dengan anak diri
1: bijang, makanan diri tekan nak tumpi bontok poek lambang ke mati mau ada
0: nanti dia nak anak lengkap bagawe kalau baju kot
1: biarpun jaruk nempok pun juga jadi cocokan diri taikan kan ya dah cocokan manse ada masa mada tai paksit ada jadi ibot pun ada sada karaoke dah balagu dah main band
0: tanda
1: tapi jemaah pendapat kita tantang nyan satu kita kegagawaian diri nyan tantang diri pajanan diri.
0: Ayo bah.
1: Pajanan diri maksudku sia tantang keremadangan. Nyabut teh kanucok masakung habis teh kenaun. Tapi jamai kai nyocok nyantai. Ada adangan nambai berhenti nyocok wah. Kak sakung-sakung lagi. Oh, jamai kaya orang jaya. Kan ini. Ada juga nyalu sosin sonyo baik pulak.
0: Susah juga.
1: Juga jamai pendapat kita mengajari kita apa endek.
2: Angkua lah diri dap diri ngotai baridup nyantai diri ngandang andaki masa mai macam mai rasa roso jadi orang ku rasa roso kalau diri lah dah masa ku jamai perasaan orang rumah ku nanang diri karena ada yang meruak diri au jadi diri ngotai nak mikiran oh salah kerajaanku bansanian dipikiran dok sebab kuala dalam diri ampus diri nonton damai tujuan diri nonton diri nontonnya nyumarak ngadangan sebab hari-hari biasa diri anak nyumarak jadi masa pegawaiannya lah di nyumarak batamu dengan batamu ngalakar jadi fokus diri ngotai batamu dengan ngalakar jukut ngambato oh jamai umat tahun kita tahunnya ataupun dengan baranak oh jamai peko anak sangame jamai cucu kan ya jadi angku kalakaran diri kalau ri dah diibuhi dengan diri dah nya diri dah mabuki diri nyantai doh diri dah ngaracuni diri doh nyantai dah ngan ai bisa katai dah anak bato kalakaran ku dah masa dengan terbuang lah kirai dah tasasar masa diri tasasar uga tujuan diri sebab itulah dari awal tai tua kampung diri nama dahan diri mesti merancang dan berfokus jadi kalau diri mau repo-repo nang barenya hak ngotai diri agok satu tempat yang khusus ya dah sampai ngaco perjalanan majelis denganlah contohnya majelis denganlah gada diri yang diri tai gawe mungkin ada tamu naida India naida sobat jadi urak ngotai atang maka nanang diri ngotai masih rabah umpar sorosin sonyong di kua au jamaya lah kualahnya sebab diri sebagai manusianya hidupnya mesti diri rancang diri satu dan kedua diri mesti bapikir diri pikiran jamai impeke kalau diri buat jakualahnya apa rasakulah
1: sedihan kua mendeka jadi kualah tai pasar mendek diri tentang jamai sifat diri mau menonton lah yang jaga-jaga jadi setiap kayaknya jamai diri tua kampung masa diri nyangkan diri tak nyabut pakaian diri ada tarian tradisi diri ada lagu tradisi diri ada makanan diri nyabut makanan tradisi diri tak patut kejukutnya di namanya di majuan lagi tambah lagi ame kadang-kadang kan bagawe tapi anak batumpi bagawe anak babuntuk bagawe anak balamang mesele sebab tai kan mandek nyambut di batamu waktu ko bukan nejak di batamu ke kampungan mungkin nang tai atak urang jauh mungkin kamaru diri kamar kalian di lembar pelajari kajak kucing dan 45

0: tempatnya datang. Patut gawainya nak buang. Jadi mungkin nak kena diarek gawai dah batempi ke mana batempi rumah orang ngasih oh. Ya, jangan jangan itu kampung.
1: Okey, terima kasih cikgu. Bagi aku gawainya kalau anak dah tumpi bontong poi ataupun lamang kue-kue tradisi diri bukan disebut gawe ba nak langkap bagi aku jugut ku jugut ke pasarnya kue-kue ke pasar memang bila-bila ada ken kian tapi tumpi poe nyan perlu ada satu identiti diri juga dan ada gawe tai mesti mau jugut tumpian poe nyan sadang-sadang lah diri nyuman ya bab jugut mudah betul banyak lamang poe kadenya bari bahasa karat juga dari bantak kau gak mungkin mariknya di suman untuk 1,000-2,000 lagi cuma lagi sedikit 2-3 ruas bab orang nak kerjaan tulen dan berkenaan dengan menu lauk diri lauk asli diri baru-baru kan ya kami diri dim mengadakan rumah terbuka salaku terima kasih juga pihak penganjur kau dengan menu-menu asal salaku anak salah masak kari manuk dan juga macam-macam ataupun diri ngodar cip masakan diri tapi menu diri asal mau juga kau supaya orang nahui jamai menu asal salaku
0: olah tai kalau tumpi tegan mau anak kuih dia adalah tainya pun teh jaruk jadi jamai kalau nyaman anaknya diri gimana nyek masyarakat nyek sendiri mengatakan manuk diri jamai
1: banyak yang suka hati diri masak ada juga orang amake dicampur tempuyak secara sup ataupun digoreng tempuyak bari enyek enggak pun nyaman juga bagi diri kalau sekadar digoreng tempuyak sendiri pun muih juga pokok pada diri kece gua jamai selera diri sari unyit memang rempah asli diri lah daung sari buat sari dengan unyit yang tai nyekolnya lain-lain tambahan pokok pada diri pokok pada kemampuan diri termasuk kalau mau mali ikan ke ikan kolam ke ataupun mau mali sapi tergantung pada diri sendiri tambahan kok kemampuan diri
0: tapi makanan tradisi diri mesti adalah atau kampung kalau tadi dari nyabut tarian diri pakaian diri makanan diri lagu diri mesti mereka paham nih karena jamai mendek tentang mau menggawaikan mau rumah di operasi atau ada mau dicat rumah kalian tabir mau dibagi kursi meja mau diperasihan namanya jamai pendapat kita yang penting mau sedialah kalian supaya batu kayak tanang sama gak pegawai ya
2: terima kasih lah kocek gua tapi apa pendapatku lah hau diri ukurlah di kemampuan diri kalau urak batabir barahu batabir yang kan ya set tabir ku tenang baribu-ribu baragai jadi kalau diri masih mampu batabir diri ku masih ama nganama masih dapat dipakai pakailah tapi pastinya disasah ya nyaba dabu maklumlah kamu dak kan ya dan nak tahan ke dabu-dabu ku jadi kedeknya batuk kedeknya barasit dari segi kue-kue kotai kalau tumpuk kue ada kue tradisi diri nyabut si lagi nak kek si lagi nak kue-kue modernian muih tapi iyalah diri malabih sampai diri anak ringak sampai sege kek kue aku biasa juga kue menjawat kek kalau anak nyabut sampai ke sama kak 200 kue anak jaji kek kue kalau kek-kek baja nama kan ya jadi kalau diri angkua lah mau jadi nyuruhan diri baikat pinggak lalu dudie lalu bagantung sanuk lalu dudie dari pikiran nuga jadi cukup pariasan nantai bagi aku cukup lah diri barasih rumah diri basapu mainan apuk-apuk diri kuah dipotek dikamasi amainya badabu amai pokat kain bawa diri masih bajaning-janing angkua mau diparasihan angkua yang paling urang tanang urang pun anak uga nanang di rumah diri oh acap rumah kita ni andah jahat lalu bukan nyampu sak nonton kuah ratie kalau dah bakata menyikua nyampu sak nyabut ngedok diri ratie jadi angkua lah pendapat gua cikgu
0: Kalanya cerita mendeknya ingat kita muntabir kita masih batu amai ditukar sasa pakai lagi kalau kerusi kita masih batu kusyane dan miap tukar lagi meja kayaknya kita ke rumah api ke rumah kita kan ini amai lah jarak engkau eget maki api dan rumah damai engkau batail
1: kayak tail lah
0: lagi arek ke rumah papat masih lama maka tinggal katakan ya tail tapi kena tail pun dia pikir
2: Aku ada juga baju oh tiga rekuan ibu malaikat tambibo.
0: Mau rumah kau mau dicat, dicat lah. Tapi yang penting mau berhasil lah. Kawasan rumah mau ditabas atau kampung. Mau kata itu kampung.
2: Arum putih ditabas bo, ditabas barasi-barasi.
1: Okey, tahu tu kebarasian bukan ja bagian daum di bagian luas rumah juga perlu juga barasi. Jamankan ya. Ari kena susuk sasap kena mutan anu gai ke malaria ke Aedes kan ya sama ke rumah mau kena Aedes jadi pangkorok naik kita pangkorok ikut kotor-kotor mau dibuangi ditunu di perasihan komoan dan tempat tutamai juga dari ke perasihan daop ngan luas bukan sekadar muang pokat kempo basapu kadap menyupuk kesiakan naun malum lah musim gawe ores-ores jukut dan memang banyak koi sampah-sampah jadi kita batu-batu mau sampah kita yang kau perlu gak bah jadi jaga masing-masing sendiri majari cegu suimitai pakaian diri musim gawe anak saya mesti agak barahu pakaian tradisi penting setiap aku mataki kita mai mau bagawe kaya bagi kaya bajak bukan saja sekadar masyarakat nari maksudku gawe ka manusia mayam basunat mayam batenik mayam batunang ada juga angkawin jadi kalau kita memerlukan ketua kaum ataupun pengulu menghadiri majlis kita kuah kita petaki awal lah kadik dangan dah meja orang bahasa kanek dah booking dan nyampu di aduk ya tak paksa hadir di kuah kalau di sakampungan bergantik-gantik lah hari ame barimpuk ujung-ujung kamai tu kampung mau hadir
0: mengatur hari lah
1: mau diatur hari
0: pagi
1: Petak-petaki, bapakat, diri bapak sakampungan. Ame barimpuk.
0: Payau.
1: Kalau sekadar masyarakat narinya, bila saribuan tetap gawe tolin, tapi gawe ke manusia. Aku tetap mau nang muki ke pagawean nangan tai gawe basunat gawe batunang ke kawin.
0: Kampung mesti mau ato.
1: Au kada jemput enggak. Sidi. Benar, mesti mau muok diri ngadapi pagawean nangan.
2: Si diundang sebab diri satu bukat najaknya atua kampung kami mesti atang diri ngan mau bapak gaweat nyantai mesti hormat kakak tuha diri mesti diri mataki ialah urang dipataki doho supaya ia dapat ngabarondeng ngan diri dapat bat ngalakar ngan diri sesuai kana ari yang dirinya puta yang ko mabaa ia supaya anak barimpuk ngan urang barimpuk ngan kerajaan sendiri
1: benar
2: jadi kadang-kadang diri ka kampungnya doho di ngantar kat ka urang ka ketuk ka jojok tapi tua kampung diri anak di bataki
1: sidi
2: bila dah susah baru di ngagok tua kampung bila sanang ngoti anak di taringat kaya ko lah masalah diri mesti mau bahasa kaya ya sebab ko ya dipilih sebagai ketua kampung diri
0: salah adiknya kelakar mau bakal bagawe kalau di nasihat mai bagawai au di kota dibaca bamang tadi pas selase selamat nyaman terigas au mai yang tadi selase selamat tarabak tinggi ya perlu ngonatnya ra kau biar janya adrinya teh pakat bayar di cinne batang bamat buat ya tawur
1: au sini
0: au tapi semacam kan ya atau kampungnya mendek kan dengarkan mai kasih akan undangan mau mai vaksin nah, ke vaksin,
1: ngajak kasu, okay.
0: Oh, ngajak kasu.
1: Vaksin.
0: Ngajak kasu, ngasek, ngajak kucing, banyak penyakit rabies tau.
1: Rabies.
0: Oh, jadi jemai kena, mau kena didengarnya nanti sana pandi pegawainya mau jaga-jaga gua itu kau kali.
1: Benar, benar.
0: Kucing ngasek diri mau di boleh juga bau.
1: Boleh, mau vaksin. Jadi dam vaksin.
0: Yang tidak tau kampung, mak edek masih ada di kampung lah.
1: Okay, bagi kampung diri vaksinnya ada bagian vaksin, bagian veterina vaksin mau ngajak asuh diri jadi kerjasama angkabat ni, bab kabat ni yang ada program vaksin asuh tiap-tiap diri jadi tuan punya asuh harus bekerja sama dengan pihak parentah dari mataki sehari dua senapan vaksin kita mesti berada di rumah asuh kita. Main jinak nyaman lah nyaru main parik siga ke diikat doh akak di vaksin baru dia pasan semula panting jukutnya ada pengalamanku kadang-kadang tuan punya su baik kerjasama ada juga dari mataki diri enak ke rumah main di ke rumah nyuan diri sendiri nangkap asu aku rasa sedih gak jako apa nak dapat gajah kuah diri. Jadi kerjasama bagi semua pihak, semua penduduk kampung dan merasu, ada gak kunangar, ame banyak giat merasu, paling banyak talueko sepintu, ame sampai salon sen, tak mudahan ni, nak dapat diri jako, para giat memburu, ngasuk pun nak dapat, bahkan di akademi lagi. Aku babun pun dah nak jadi kedamai aku babun jari neendek katai. Jadi diri harus jakualah kerjasama. Ucing diri pun nak megak balabi-labi dan nonton anak nyum lain. Nyum botai ucing kami ucing. Jamai gawe jakua. Asuk diri barihak ke galanggang mati nyaka pun payo.
0: Nyok dan natok.
1: Nyok dan natok dan gai dangan. Jadi.
0: Kalau main dekai dengan tua kampung matak tayo ada uraknya bengkeng. Bengkeng ngerti be ikut ke dangan, nasihat dangan. Asuhnya di vaksin, bayi. Ucingnya di vaksinnya, bayi. Bengkeng lah hau.
1: Bengkeng, hau.
0: Yang mainnya, orang kan bengkengnya, ngaki ada, ambini ada. Jadi banyak-banyak ambini lah masalah bengkeng.
2: Jadi diri kua binatang ngeri pihara kua ayam mandiri. Ayam mandiri kebaiknya asu, baiknya ucing, baiknya manuk. Tai jamuranku, jaku bakal akar ke kita redoho. Kua jamuranku di kemanuk dengan ngarehi. Manok dengan makat ni, anyan asu dah nyu layo karumah dangan baungkar nak sampah nak apuk nak dangan nak ucik nyantai bakaco dangan ucik nyantai nyu marak ngemadangan bariho sagi tampat. Jadi yang kualah diri sebagai urak ngan mau mas ba ayaman. Karena diri yang nyaru binatang kau diap muka diri, maka hak diri lah mihara ia dari segi kesehatannya, dari segi keselamatannya, dari segi karidupan binatang kau. Barik makan cukup, barik makan cukup ya anak ngaco, ya anak akan ampus ke bagago ke tempat dangan.
1: Anak mungkar sampah.
2: Anak mungkar sumpah, sampah dangan. Dan kedua, an bengkeng ngotai au. Kalau kita bengkeng, kita pagarlah rumah kita bato-bato supaya asu ucing kita anak ngaco dangan. Kalaupun bayi, kalaupun kita bayi masih kita bengkeng uga, diri kita kandang. Jadi diri dia diriknya karena diri yang tebar masyarakat. Diriknya yang tebar bakamaru ba sampah barami banyak dia melah kabukit diri anak harus bengkeng dia mengamuk masih banyak tempat. Jadi aku lah jare nukku lah kabukit poe ke barumput tak barumah iya diri dia ke masyarakat nusahi dengan
1: benar aku
0: lah kelakar kami nyandi nantu kampung Madin kampung Ngeserahan Ir ngan Maendek yang padi kampung Ngeserahan Barahu cerita kami nyan pasal dirinya habis kami ngerantoi time padi padi meh padi kola sampai kau ai batang ngai naun kalau cerita diri lah empat di kola sabak sekolah sabako sampai ke Bukit Ladan ceritai Panambuk naun dia macam meh uga ba kalau giarek dalam ke Panambuk ke Banjar baca Bamang banyak tinggi lewa Mamang nyare naik ke angit ya buk dia belum alo teh kan sekolahnya adiknya katakan berkata kami kelakar ke aku yang tadi dengan tua kampung dengan maendeknya sekolah bukan kami yang tani bukan kami yang namanya
1: lebih nahwi
0: nahwi tapi yang bakunsi bakunsi maja kata orang bakunsi pendapat bakalakar lah namanya patut di bejawat senapan di gawe rumah tangga diri, pasadiat makanan diri, sampailah ke binatang piara diri.
1: Tahu, ayam mandiri.
0: Ayam mandiri, mesti mau dinyaga juga. Jamai dinyaga anak diri, minu, bapak, pun di masa pebiri. Jago ada binatang yang nyaga ayam mandiri. Kan,
1: sidi.
0: Sampai ajukut mau dikasih. Jago banyak, namanya hope, love, and peace kami temu.
1: Tahu.
0: Jago lainnya, terima kasih tua kampung, terima kasih Mak Endek.
2: Terima kasih lah, selamat bagawe lah diri nian, bagawe bapada-pada, bagawe diri untuk diri repo, tapi dijaga juga dari segi adat budaya diri, dari segi adab diri, supaya diri sentiasa dapat dipandang yang cantik di mata orang
1: rana.
0: Mata kampung.
1: Terima kasih hasil ke ATM pada diri. Puan Angelin, mari di paluang. Terima kasih atas Samui dan ingat taat nak perlu kulang. Terima kasih Samui. Selamat hari gawe.
0: Dinar lagu lagi kanyan. Terima kasih.
1: Terima kasih.

Kira nanti kita bersama-sama keping program Kata Diri The Mers Nusun dengan Peluah Beda Angeline Impur dengan program ti dapat lagi kita keping Nando dengan jam de sama Minggu Bau ya. Okey, terima kasih minit bersama dengan Riti pengisi segmen ngancang peti dengan apa kabar pukul peri de ngarati kita rasa sama-sama keping aga de masu pusat berita radio Kuala Lumpur. Jaga Ripas N berkata Ripas Silung bersama dengan pengaruh nama Ida Bekenda Bi pengisi segmen Ngaram Power ya. Dan pukul semang dua terima pengaruh. Okey, dengan SN ketika bersama dengan ngaruh pengisi segmen Ngancang Petik 25 Nebranam 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani, selamat pengaruh dengan selamat bertingkah.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri bahasa untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki Kian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ragu Praman nanti Dr. Bana Habadak Mariana Serial. Ragu Dida Rami Praman So Praga Rabi Singa nanti lagi bersama ke di WFM Video RTM Kuching Serama Tak Ngara Matru So Praga Barangan ya Rabi Singa nanti Murad bersama ke Murad Mien Station WFM Video. Lepas itu tidak percaya Praman dengan Ragu-Ragu Praman nanti Madok Sediaga So Praga Sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan Agas Ngaram Pukur Simang Singarap Nana Abcudingnya Tak Praman dengan Ragu Sotonya Spoji dengan Ragu Diden Seraru Gaun.

Radio Praman tadi Dr. Pamela Tony Ospoji ngara gudida seluruh gao na Praman tanya risi abra adi beken tadi kip sama di WiFi Media RTM Kuching ngaku nak gabrangan adi muran bersama ke harap cuy Praman nak kapan dapat segmen ngarong pawenta di YFM Media nak pekur semang dua seterap ngarep mapi cuy Praman dengan ragu adi Dr. Pamela Tony Peace Bay napa-napa ragu tujuh khas nak acet tadi kip sama gengata ngarep mati di YFM Media RTM Kuching.

0: wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026. Adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in barat dari ade rakyat Malaysia. Adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksian so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Kepada istri muda, I say I love you.
3: FM di 06.4 MHz di Kuching.

Raga Brahman tadi adalah tebana pada Tebran Sliders. Natong mu tebana ta apat taruh pernah minat repas aku kur pre singar. Sama ngaram terus so peraga berangan ya. Lebih singan adik bersama ke DYFM Media RTM Kuching. Sama aku nama dia nanti kedai nak piak-piak di Reminara nanti kena sebuah dengan dia kerja sama norak kerja pengenai dengan ada risiko berangan sama aku nama dia nanti kedai dengan pemenungan kena kita gerdiri bawah mutung ya manjara curacu nanti tu nak tu seramat tadi kita nak tapi saya pemenungan seramat nak tepat dari 27 taruh projuk minit repas sepukul repas sengara pukul semang sengara kita dapat sama-sama ikut dengan agak sengara mandi dua peruah di YFM Media RTM Kucing ya kemudian dua puru 6 anugerah Jun 2026 tadi dapat sama-sama ingat ya jadual perlawanan waktu Malaysia berkepat sesan Anwati Inah Diasah Kurako dengan Ivory Coast keripasan jam ini sama Ecuador rib dapat dengan Jerman Tunisia rib dapat dengan Belanda pukul Ju Isenisan sama ke anu sama ke masa ingat Jepun rib dapat dengan Sweden pukul Ju Isenisan keripasan Turki dengan Amerika Syarikat pukul Simang Isanisan Paraguay harap dapat dengan Australia jam di sama pukul Simang Isanisan nanti ini Aiki 6 pasukan ya pasukan adik tanding Agi Simang 2 sebetulnya Simang 2 pasukan adik-adik dapat dia Andu Spiky 26 Anuburan Jun 2026 ingat nak sama-sama Abcul Praman bisa makan di Wi-Fi video RTM Kucing yang berbuka dengan ragu-ragu Praman tadi meduk sediakan sopra ke Rebisinan di Aikib sama Adi Muran Mian Station Wi-Fi video jadi kata Abcul Praman ada petang ragu Sotiban Ezra dengan Kerry Garris ragu di dan janji senang.

0: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ter rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak on ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching @gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi unsur Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atu lagu itu. Kaningan dia ngojit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisarem, dan pukul semanggu selat ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Teja ragu ramana ragu dueta heringa Stephanie satuan isi drain susah senang adi bersama ramana so praga rabi bisi habara adi hamra demian station wifi mabi dia ingin di bara kupak bang MRF madi nati di earn kupak bang sen berinang ya isai bian semangat ngagoreng bara kopo puankah bian semangat ngan nura ani ada kerja-kerja adi dok nura madi nati terima kasih ke di barengan adi embah bersama ke awal segmen ngarumpuan ta adi bersama habcu dinge adi bersama ngaso pagbara ta dalam segmen ngancang petema di nati pcu dinge ta dalam segmen ngarumpuan ya terima kasih di barengan adi sentiasa ke bersama sentiasa nyukong YFM Abidia RTM Kuching ngana ya ya na barengan revisi ngan adi na dalam pemenungan madi nati ya dengan adi kedeg rana di dog miki yang menyara raju ya sama-sama tak jaga penyelamatan soprak isai menota selamat nak tepai dog tuju ingin beringat supaya tidak dapat sama-sama kering agak sengaram jadi atap jual praman ada petang raga praman adi dog tebana beda Fiona John adat bidingan

Pagkarsimang singaram. Serama singaram bisa mengaku jurnal abai dramaga doga perua so YFM Media. Jeraya Wara Project of Dreams Realize Pro DR 2026 repenu ka semengpat gedung di Nyabong Sarawak geruk di lawas ngaju bulan Julai karipuan di lunduk nga 26 bulan Ogos adire. Pengurusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talif Saleh Kidanang Karnival Pendidikan ka Kerjayana ngidia terun ia nasian penerang bikai skura takah bigatung pendidikan kalitian teknikal nga vocational TVET samun kerja. Penataan program anak ina anak skura pimas ka perek rakyat. Peserta dapat nambah penyepuan berkait nurung beranja ka penurung beracar adidok ngidia. Program mana-mana dapat ngin penerang yon komuniti bandar ka sepa pasar. Ati ina tu rebis bege anak Sarawak bian akses pendidikan samun penyekembang modal insan. Gerakan koperasi di Sarawak Nemite pada temit peluang derem pitak ekonomi hijau ke tenaga didapat dog pibau yang nambah penyedapat ke kakak penyekembang komuniti. Gapit Ketua Pengarah Penyekembang Modal Insan Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaid Mat Yunus Kidanang Sarawak ditakah dikenai yang kakak agenda ekonomi hijau ngapi mujur lebih 70% disapur tenaga hijau derem penyeruah elektrik reis. Penyekembang pitak tenaga hidro ekonomi hidrogen kat tenaga solar kuka peluang yen koperasi ngusa rantaian nilai ekonomi hijau. Ainang koperasi dapat kenu penura drum projek tenaga hijau nimun solar komiti pengurusan sisa ka kerja kemiang lestari. Aikdan sakati tipu program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perungan 100 narai Reis Sepak Pasar Dobitan Drum Operasi Bersepadu Opis Immigration Malaysia Pitak Reis Bintulu bersama Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi dibikai dengan Ops Selera, Ops Gegar ke Ops Belancana dok kenu di mai kawasan di Bintulu pigruk sok pukul ni isan-isan 20 bulan Jun nege pukul mai isan-isan 22 bulan Jun adilipas. Menerang se-Opis Immigration Malaysia Sarawak Kidanang 124 naan dok persa drum operasiana 100 naan rakyat Reis Sepak Pasar dog bitan tunduh berang masam sarah samun re'e rebis so tipu adi dog netap deh bian permit samun nyeranggar syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak Kidanang operasi kuat kuasa rendah pederas yet netu undang-undang Immigration Reis dog tuna. Ngana ati ada agah dedok nyusun beda Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman kadok nukar ka penyobiatah beda Vic Lawrence the section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarang ka salam Malaysia Madani.

Lagu Ramana di Dato' Bahana Berda Dato' Sri Siti Nurhaliza ngajudika kisahku inginkan peraman sok beraga lebih si Mukroy family adikip sama ngata ngeremati di YFM Bidia ngena cak berdian tak pecuk dengan peraman ngani ragu peraman sebeta dapat sama-sama ke dengan program nateng dinge ada dua peruang ngaduk susu nak berangar menupat pekur simang suku singarem ngaragu di Dato' Bahana Berda Jackson Boson nga IVPB cintaku di bumi kenyalang.

Tanti yang ragu adi dan Suzana adi Dr. Ban Bedah M. Osman. Sama ngarum ka berapa ringgit tak dalam program dah terningi. Aku harap ngan adi bisa mengke ngarum mati dalam buat senang. Nimun adi biasa ngarum mati angan bisa mengaku yang tak sama-sama bipraman ngan ragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarum mati atak piguru program dah terningi ngan ragu sejaman 60-an. A. Rahman On inah penyanyi pop ye-ye biasal so Johor Bahru. Ai selalu naik penyikiran bisa mengati berat The Strangers ka ia sebunga sekari dok ngaten so ragui adidan cincin emas ngasawak sememperi dan pucu. Ngara mati atare bipraman ngaragui adidan kembalilah padaku diki modong rekod bisa mengati berat The Strangers ngasawak sememperi dan pucu. A. Ramli ina ni sok penyanyi pop biaya di Temegah lepas ia menang bertanding beragu. Semua sekali ia beragu ina bisa mengati beran The Sing Lap 5. Semayu ia bisa mengati beran The Rhythm Boys di Kingera agi menang dalam bertanding adi dan pertandingan kugiran seluruh Singapura ngasawak sememperi dan perju. Ia menegah agi rekod ragu bisa mengati beran The Click 4. Ngermati atar ibi praman ngeragui bisa mengati beran The Click 4 adi dan dendang anak tani. Lirik ragu hati dok nulis benda Abdul Ghani bin Muhammad Isa ka music e dok nyusut benda Adep A. Ramli di kema dok rekod gasawak semupi dan perpi. Ngana ja ata sama-sama bipraman geragu so A. Rahman On bisama ga The Strangers geragu e adi dan kembalilah padaku. Keripasana ata bipraman geragu dok tempat benda A. Ramli bisama tiberan The Click 4 geragu adi dan dendang anak tani.

Anak tijah ragu pramentas so jaman 60-an atak pujuk udingi ngan ragu jaman 70-an. Black Dog Bond dong netap ngan suas memperi juk perut taruh di kiti kana de i derep ni tibarat nepak i duo anina dua naan penyanyi ayah ina Hamid Ahmad ngan Iza Masrom. Ngeras in idea den Black Dog Bond sondi buah tibarat heavy blues British adiden Black Cat Bond. Ngasawas memperijuk pertaruh ngera temit patna andinge ahli bau ayah ina Jad Masron James Simon Michael ngajadi ni buah tibarat music. Ngaramati atarek bipraman ngaragui adiden dulu dan sekarang dikir raguati medognai beda S. Atan ngaharun Abdul Majid kadorikon ngasawas memperijuk perperi. Elmi Saleh ina penyanyi jaman 70-an adipi asar sok Singapura. Ayah dahda penyanyi paks nega tukang nai ragu. Ngara mati atare bipraman ngani tengah ragui adidan antara dua pilihanmu adidaw rekod ngasawas memperi juk-perjuk. Ayah dapat ilham ia peruah ragu hati lepas ayah ketinggalan ragu sok Jepun adidan Anata Gakeru Tuko adidaw tempat beda Eiji Miyoshi. Ngada ja atap cuu ngan ragu praman yet ngarep mati bisa mangga tibarat Black Dog Bond ngaragui adiden dulu dan sekarang kerepasana atap bi praman ngaragu dok tempat beda Elmi Saleh ngaragui adiden antara dua pilihanmu.

Anak di jahatan besar sama ketinggalan ragu-ragu adik termegah jaman 70-an atau pijuk udingnya dengan dua tengah ragu adik termegah jaman 80-an. Rizwan Abu Hassan pun kah termegah dengan denduen ini penyanyi jaman 80-an adik asar sok Brunei Darussalam. Ayah pigur termegah dengan ni buah tengah ragu i adik dog beruah dengan sewa semperi mai pronem adik ne ragu adik dan satu penantian. Moses Vedam ina penyanyi asal tibaran Gingerbread adi dog netap jaman 80-an adiki adi agi ge bisama nga ayah dalam tibaran nana ina sudai Chris Vedam nga soak semampir imai pujuk ayah nai album solo i diki ragu i adi temegah ina memori yang sepi adi dog nai beda Bob Rizal ngana ja atap pujuk ubi perawan nga ragu jaman 80-an bisama duen nga ragu i satu penantian ripasana pujuk u nga ragu memori yang sepi ada dok tempat pada Moses Vedam.

Anak tiga tambah sama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an, anak jaman 90-an, adi dapat pada atas nateng parik kenangan emba. Memetik genyami atas mesinak di penerbangan program nateng dingi. Mai kemat atas berapa dingi jam ke anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep hati, aku mesedian di tengah ragu timegah jaman 90-an, adi dan di sebalik rahsia cinta, adi dok tebat pada Metropolitan, diki berdok rekod ngasawak semua pri-pri-pru. Ngana aku juga selamat mengharapkan, selamat senang, kasut perut.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pirusan asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ni kenai apa ini, weh.
1: Weh, ngasokok ni. Kelingan main bol nak.
0: Nah, bay. Timbuk kepi ngalong dah, bay. Bayar kemaat kan ini, tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Eh. Nanti dah, boton modok ketilang. Dia mandi sama maat, sait dah ke depan. Deng, maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Eh, di boli, no. Kiki depan dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kili yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago telepon nyatun meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngga TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon ngano.
1: Eh, muti mak sembarang gong teleponnya mana. Sama sam dah ngga daun tu.
0: Eh, dah aku ingat gamal ni tempat ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap tapi kati telefon kan noh. Wati ingat dah lah. Kati nya doh ingat kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah ada pun dayung dah penuh panu leh. Nganti yo ke.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengok. Ngawati he ngabuka iti. Telefon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak anu bokon. Ngam mau doi tiap. Okey.
0: Asyik, asyik yang nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ingatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita nge hijau mau nak itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kamu telepon nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini dia tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap tu mau download. Oke, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut kau ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat dia ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acang ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat gasa telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol secara hati. Mungkin atau nak lodik itu. Dapat kau teringat. Untuk nak basio ke.
1: Dah beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di kerajaan jaman tu tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak benar ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
1: tenang senang dia. Ya. Bisa jola kuguru kaki. Asal kuguru kaki tu ya. Token apa kerja ni no. Ijiling ijiling aku.
0: Nah.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, tu kuguru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Dek-dek-dek, dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tidak segi bol ngetikan pak titi yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo, luar so ino, kan apa tini nggak so TV yo git ke, dati yo git nanti yo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini,
1: minti-minti balik, tiba lah. Eh, muti. Boleh balik teman ke Bali dek. Ni nggak, main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi, aku.
0: Nah, menatik ni matinya. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makit penuh. Alit tinggal aja. Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Ragu di Dr. Bana pada Dino dengan Patrice dan Noga punya rindu bermasuk program berangan lebih sehingga nanti lagi bersama ke di WFM Bidia RTM Kuching tujuh khas ke Naga Brena lagi bersama ngata ngeremati kenapa ragu supaya nak tamu peraman dengan ragu so wooden gun ya ragu di dana dari kap penganak terima kasih ke so program berangan berjumpa peraman bersama ke di WFM Bidia RTM Kuching dengan ragu-ragu peraman nanti meduk sedia supaya tidak dapat sama-sama dengan automasi WFM Bidia pukul 9.2 nakap pukul 6 Isan Spike.

Lagi Praman nanti dah nak mak mu dasak-dasak dengan Praman Cikgu Rosi. Digi bersama dengan tak ingin remati ya. Kemudian ke dengan Praman Sindok Leo. Dia minta ragu mana-mana rindu. Terima kasih dosa perangan-perangan. Lebih singan nanti berbestia bersama kena kaca Madinati. Di YFM Media. Saya sahur perangan dan menyeram dengan ragu-ragu di Madok Mien ya. Dema lagi setengah jam dengan tadi bersama dalam segmen dengan rumpawan tak ia nak remati ya. Ingat kemenaga ni penyempuan untuk Soprag ya. Tidak berkait dengan sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 di Cakap Retrik berumur 7,000 penyertaan so beranak sekura so pelbagai institusi pengajian pigatu dengan pertubuhan belia sektor awam dengan swasta dengan orang awam Puan Kadek Ratus dengan Menteri Belia Sukan dengan Pembangunan Usahawan Sarawak MySed Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedanang program tahunan di Sepayuati dok ngata nang hari belia berdog jenama pun kabia dan bau ya tuduh minggu belia dari dok ngatur di Dewan Suara Samarahan tapi kru sosimeng nek semeng nam anu bulan Ogos adi re ngana pemilihan Samarahan ya adi bertepatan seninang mai bagian ini bahagian Samarahan ina hub ilmu adi bege puankah adi biar dua institusi pengajian tinggi awam utama di Sarawak dengan majlis perasmian adi redok sempurna pada Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jalitun Openg ngasemang 5 Ogos di Dewan Suara Samarahan akhirnya penyepuan terduk sobrak ya apa menang anugerah belia dari ngadayung masing-masing red terima berterduit RM5,000 dengan Johan Anugerah Persatuan Belia Negeri red terima RM9,000 dengan Naib Johan red terima RM7,000 seninang dengan kunaga acara kemuncak sambutan Adinang Kutecah ina penyampaian anugerah belia Sarawak adi merangkumi kategori individu dari individu dayung persatuan belia. Ingat lah, ia nak barengan di habiat ada biar nak ada suwa ya ada suwa dalam program podcast sambutan Minggu Belia Sarawak hati banyak kemetareh simeng nek simeng nem anu bulan Ogos suati suwa 2026 minat lepas sepukur simeng di singar mendina tengah sama ngaram terima kasih di barengan nanti bersetia sama di YFM Video RTM kucing ngana jatap junior pramana dokter ngaragu pramana di dokter pramana Stephanie ngaragu di dan selau.

0: Atau lagu itu? Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen Ngarbowen. So, pukul pisaran dan pukul semangat setelah ngarep.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

40 minit lepas apa kerus semang ni asing ngan semang ngaram. Terima kasih di berangan nadi bebas bisa makan di wifi video RTM Kuching ngan ini hati jaragu ada doktor pemdar Roxy Iksi setia kelepasan lulus M Padu Kiru. Noi Che ini empat taruhan ke I Love You Permasa perakibangan di wifi video RTM Kuching semang ngaram di wifi video.

Anda di jalan ragu peraman dari Dr. Wan Berdashi jawab pengutip jawab pengutip ya dengan Profesor Praga Harbis dengan Nadia Bestia anda kacau mandi nanti di YFM BD dengan nombor tiga nyamit taman naga kapal dan segmen dengan rompa wentak pukul semang dua setiap pengara menteri dapat sama-sama kita dengan automasi YFM BD ya hari pasana tarik bersama ringgit dengan YFM BD dalam segmen makat kalimah khas dengan Anus Pagi pukul 6 isan isan ragu discussion Iguana Suzana Lin dengan Amy dengan ragu di dan rasa bercinta aku jumpa berdegas di jalan lang yang seramat ngarum ke Sobra dapat ingatan dan berkata dan aku berdegas bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: tunggu dah ti aja. Dia penuh tu di mid normal pada terus tadi ni dia. Tunggulah terbilit ni.
1: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
1: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
1: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
2: Yo.
0: Nah, ni ngai.
1: Ah, gulu. Aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu ti.
1: Kenyam dah imu tayar.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dina.
2: Jess. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu nya nak. Gulu kursi deh.
1: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dah bongoh saya ko.
2: Mas barang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iyo. Enas es bonale yo ti. Ko dinga so pagi ai jawit nang pucat mona. Nuak kopi agong sakil pu tonggan mo buyang. Aku mo tau dulu kirit yo ti. Kadang yo ti ku rasa deh. So agi so enno ke mo umul kang ti. Kuasa doi yang diperiksa atau pakai kuasa.
1: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek kedep.
2: Hah? Tapi aku si Ian lah.
1: Kahit ngecek kamu mati. Kahit
2: teman-teman.
0: Itu yang si Ian makmu. No, itne.
2: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
2: Waduh. Imot kita, Nas.
1: Datu temperature mu tipo.
2: Mau wakil, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
1: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
2: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nurse check otop ni nyepuan. Oni onap ni. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati dia paguh ya.
1: Selamat ya. Dia beringku-beringku nyampak akmu.
2: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos. Waiti.
2: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
2: Kau tak ada guna lah.
0: Haa, dia berkurang dia.
2: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit je, ngecit.
1: So slow saja, relax. Relax kan, jangan duduk relax.
2: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
1: Ngecek adat mu, tayo. Ngecek adat mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
1: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
2: okey mati
1: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti, ni menang siklet tip kadu di kataya ti.
2: No,
0: lihat ni ando.
2: No, mau paksa jaga aku lah ti, ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal melamun ubatmu, lahan berehat.
2: Yo lah.
1: Ti surat siklet mula. Mi tu bak urit sepak mati ya.
2: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
1: Ada nombor telefon in.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Yang aku rempuan cek des terus nih lah.
2: Anu bukan dalek ketaban ya Tina.
1: Iya iya boleh.
2: Sali kunlog.
1: Pagi lah.
0: Nomor ni nak kota ya?
1: Iya iya boleh.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Mai bai.
2: Oi.
1: Oh, no ni ke nai papai ni bi.
2: Eh, ngasok ni. Kun nak main bola nak.
1: Na bai, timbok kopi ngalong na bai. Bai kemat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
2: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulo. Eh,
1: ingat ti dah botot modo ke tilang. Jangan dia maat kait do ke teban. Dong maat dia bang maat dengan bol.
2: Eh, di boli no ke ke depan ngam main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kiliang.
1: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
2: Eh, mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telefon ti pakanya telefon ke ginya pakanya nge TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telefon ngano.
2: Eh, muti mak barang gong telefon nyoma ne. Sama sam dang ada untuk.
1: Eh, dai peningat gamal ne tepak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayang ganda dapat ngebol di telefon ti.
2: Yo mai.
1: Yo ati.
2: Dei dei dei bayar mai.
1: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Wati ingat cara. Kati nya, tu ingat kan ni?
2: Eh, muti.
1: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Ingat ti, yo hoga.
2: So.
1: Kati kati. Ingat tengah. Ingat wati he, ingat buka iti. Telefon kati, ingat tekan Play Store iti.
2: Oh ni nang Play Store lebih.
1: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
2: Mesti lah sikit nanti. Aku salah tekan te, anu bokon. Ingat mau doi tiya. Waki.
1: Asik-asik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu
2: ini lagi
1: RTM klik
2: iya
1: ngan type RTM klik. Nah, dua puluh type. Nah, mau luah itu no. Kita hijau mula itu
2: iya
1: tekan itu
2: mau tekan aja deh
1: tekannya yo. Pas kita pun nak dibuang teleponnya itu ya.
2: Hahaha ini itu tanggawang mau paksa ganti ya.
1: Nah, ingat tekannya aku tekannya no. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu no ya.
2: Iya.
1: Oke, boh siap dia mau download. Oke, baru terbuka ingat.
2: Ya.
1: Ingat ya.
2: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
1: Inoh liane, aja ningat telepon do, tiba-tiba nak gol ena inoh li, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
2: Patut le. Oh, ni ada nanti ah, ni ada
1: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Patut dapat ningat bol cara ti. Pun auto nang lawan di KT, dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
2: Ada beli dah, takal-takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tong dapat kira
1: dapat asal tempat tipon ya asal di padang dia mate gol ne pak buna ni le jak cuma kogoh tu ya tak sebuah
2: tenang senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tia token apa kasih aku nino ijiling aku bulu dati dari milik kopi nanti ya
1: bulu dati satu
2: bagus aku balik ke Bali. Lek-lek dulu di kursi sofa.
1: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
2: Oh, yo.
1: Bogo luas so ino kan pat ini enggak so TV yo gi ge, dati agi nang TV yo gi ge.
2: Ya lah, ya. TV ti. Minti-minti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke Bali dak. Ni main bol di Bali dak.
1: Tuh, padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
2: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
1: Nah, menatik nama tina. Ya ya penuh banyak penuhnya.
2: Dalam aku poti mah susah.
1: Makin penuh. Ali tinggal ni ke? Kasih uang dia.
2: Ya ya ya ya ya. Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Hai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semen bersuak kak pandai beragu ngebetana. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi

0: Bye, bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini, weh.
1: Weh, masukuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak, bye. Timbuk kopi ngalung dah, bye. Bayu kemaat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Hei. Nanti dah botol modok ketilang. Dia mati sama maat kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Oke, kita pun ngamain bol. Sumbuk mau gasak nih drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan lo?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dah untuin.
0: Eh, dah aku ingat gamalnya tempat ketik. Aku lihat ni. Aku dah ngajar Moki wat gayangan dah dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak. Tapi kati telepon kan oh. Wati ngah cara. Kati nya tu ingat kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah ada pun dayung dah penuh panu leh. Ingat yo ke.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ngah wati he ngah buka iti. Telepon ngati ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
1: Nah, mesti lah sikian tak. Bah, aku salah tekan tak anda pokon. Nggak mau doi tiak. Oke.
0: Asik, asik. Eh, nyamati bih. Ni ngak di, yuk. Nah, berarti ngak. Ngatikan Play Store di bio. Nah, ni ngak bertimbul ngak. Nah, lepas ini. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah hati no. Bintang hijau mau nak itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Kalau telefon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nggak tekannya aku tekannya lah. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Oke boh. Siap dia mau download. Oke baru terbuka nggak. Nggak yo.
1: Oh watino padua. Patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV.
0: Inoh lieu ne, acan ninggak telepon do teh cuma nak gol na inoh lieu ye ninggak bol semena dapat gas telepon.
1: Oh patut le. Oh ni ada nanti ada nanti.
0: Iti le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ninggak bol cerati. Mumpun atau nang lu di kite dapat gua teninggak. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kerana zaman tuntung dapat kerana
0: dapat asal tempat telefon je asal tiba badang dia mati call ni pak mak bunak ni lah jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jora kuguru kati asal kuguru kati tiak token apa kasih aku ni no hijiling hijiling aku kuguru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Dek-dek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Ti asa di bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah ya. TV ti. Miti miti pali ti pon ah. Muti. Kule pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik ni mati ni. Ya ya penuh main penuhnya.
1: Belum aku pot timah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Microsleep. Ina minyap ka dehreda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

daya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua banyak, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 TB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua tak.
1: Mana orang mu lakitnya. Dia mu drift terus mu rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Patut ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua, ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayah pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekiranya boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dia tu.
4: Buat ini oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidayuh.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atinso, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tenggara adi dok 6 GB. Temi terakak awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Klik harito. Anu sama. Sama, ayah inah pengubah ke ayah ke adi natu rawang i adu-adu dalam seramat. Sama inah pun adi teban penyebeke, disiplin samon moral yang adepi ke jadi ke suto yang bara anak i. Yang bara anak, sama adi sekasan kena, dia inah sama adi sempurna. Pak sama adi adu-adu agi dia kira tipu susah puan ke senang. Sama, adu-adu meh agi ngabara anak. Sidia dengah buat pikir ngera ke adu-adu ke pada adep rebis kena. Sungguh mana bara anak atak des endeh an berti sama inah manusia biasa kak ngera berguna di penurung tak kak berguna geh tipuh yang beda adep ngera rebis kena bramah ngak anu sama ngak duprundi anu beranjun jamih atak sama-sama berdoa yang sama tak bait adigi babu udi puankah adi mahbu si ngera adu-adu diribuk penyikrindung Tuhan selamat anu sama so KE di RTN.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai bapai ni weh.
1: Weh, ngasokok ni. Kau nak main bol nak?
0: Na bay, timbok kupi ngalong na bay. Bayu lama atgan dia. Tinggal sumbuk kali kan dia.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: ingat tidak boton modok ketilang. Jaman dia maat kait dok teban. Deng maat dia bang maat ningat bol.
1: Eh, di bolin oke kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ningat drama kiliang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telefon ti pakainya telefon kekinya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti telefon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dahnya dah tu.
0: Eh, dah aku ingat kamarnya tu. Pakati, aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, hati.
1: Dei, dei, dei, dei, bayar mai.
0: Doi, bayar lah nanti. Tapi kati telepon kanu. Wati ingat cara. Eh. Kati nya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung telepon pun nule. Ingat ti, yo, ke?
1: So.
0: Kati, kati. Ingat, ingat. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikian na. Ni ngat ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngamu doi ti. Oki.
0: Asik asik nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Nah, ingat betimbul ngat. Ah. Lepahin no ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, nah dia aku type, nah mau luah hati no, kita ah. Hijau mau nak iti,
1: yo.
0: Tikan iti,
1: ah, mau tikan je lah,
0: tikannya yo, mau yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: baik no tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah, tikannya aku tikannya no, dia mau pusing dia, dia tengah download itu no yo,
1: yo,
0: oke okay, boh, siap tu mau download, oke okay, baru tu buka, ingat yo,
1: oh, hati no padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telefon doi nyatia ningat TV.
0: Inoh lio ne, acang ningat telefon do, tiba-tiba nak gol ena inoh lio, ya ningat bol semena dapat ningat
1: oh,
0: telefon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ya, ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati, aku pun atau nang rodi kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tong dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tiba dang di mate gol ne pak mak bena ni re yak cuma kogoh ti ya yak sembuh
1: ati no senang ti ya bisa jora guru kati asal guru kati ti token apa kasih aku neno jiling jiling aku guru dati dari milik kopi nanti ya
0: nah guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli dari kiri guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mogi ti ya ti asal di bol ngetikan pati ti yo
1: oh yo
0: bogo luas so ino nggak dapat ini nggak so TV yogi ke dati yogi nanti yogi ke
1: ya lah ya
0: eh TV
1: ini ini balik di mana ih muti kira balik teman ke boli dek ni main boli boli dek
0: cuy padunya
1: okey lah
0: kopi kita mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar dia aku kamu teman lagi itu
0: cuma natek ni mati ni ya penuh banyak penuhnya
1: barang aku poti mah susah
0: makin penuh alit tinggal ni ke pas uang dia
1: ya
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais maria ponu naik raja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pimonu kais dan puasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kaserah tudu ingan, miti ada ingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil de ngan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Blokat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Blokat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija ke sekroja sa sekawata ke selia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ke nudu suho adep ke pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan berkat anak buah kais da arwah sekura sak sekawata taten dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine ke kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut da jahat. Sakais kawata taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan legna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan. Apun gasarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Madakais Allah subhanahuwat pa'a propas kais so suajat. Amen. Tabi Maryam puno dan nimit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk so dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais da bidusa da muti adin do takar kais Maria Pogus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

Mengasi Pempun Negah. Penyita Minggu Belia Sarawak 2026 jaka nguruk rebis juk ribu naan peserta. Saraguna dada pakai vape depan pemiang de teban pigapang. Jeraya Wara Pro DR 2026 dong ngatur di sempat gedung yang kuka peluang pendidikan tivet ka kerja yang anak sekura. Selamat sesangka selalam Malaysia Berdani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Bidia. Madin tengah leka. Penyita Minggu Belia Sarawak 2026 redok ngatur di Semarahan so semengnem anubaran Ogos jadi penumpu tibaran pemiang di Reisati. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah gedatnang program mana redok kuka bedak Premier Sarawak Dato' Pantinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngas mengerima anubaran Ogos di Dewan Suara Samarahan. Bermasam acara redok ngatur nimun aktiviti sukan, rekreasi, keusahawan, e-sukan samun penyikiran kajua produk tukai dagang merak. Miu di Kuching Ainang, program anak jadi terun yang ngatun kabedak beke tiberan pimiang setinggara rabis tamak samun dapat kakat pi kembang rais. Rebis juribun anjaka suak program anak aditaban tema Belia Aspirasi Kita. Setelah tanda Dato' Sri Abdul Karim keratnang tren saraguna dadah depan pimiang saman pengguna vape adidoksa pun ngedadah ada teban gapang ke rakah kuat kuasa berguna adu-adu dok pideras. Sungguh mana indeks

Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak serapas lebih 5,600 mililiter PN Vape adi berharga lebih 1 juta ringgit adi bin bahan adi dok negah. Dalam tipu adi sama, lebih 7,500 kerja nakab berkait sara narkotik dok rekod dini abang rais. Air kedatang Raka Nurat Dadab guna kerjasama perpihak sama agensi kuat kuasa kaum pimiang ke masyarakat. Jeraya Wara Project of Dream Realize Pro DR 2026 redo ngatur di 4 gedung dindi Abang Sarawak pigerut di lawas ngaju anbran Julai garipuan di Lundu ngadua penam anbran Ogos adire. Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talif Saleh Kedatnang Karnival Pendidikan ke Kerencayana nyedia terut nyisun pinerang bikait sekurah takah bigatung pendidikan ke training teknikal ngat Vocational TVET saman kerja. Penetan program anak ina anak sekurah pimaska pergerakyat. Peserta dapat menambah penyempuan berkait pindurung beranja ke belajar adidognya dia. Program anak mereka dapat ingin penerang ke komuniti pasar saman sepa pasar. Arti ia natu rabis bagi anak Sarawak bian akses pendidikan saman pikembang modal insan. Projek Katu Takah Bandung Ratus di Pasar Bisa Batu Ju, Kota Sentosa, Marinati Mekemas Punoi, adi meteban pejabamai kadai ratus saman ngerak adi bijua di kawasan ana. Projek adi bergara bis 205,000 ringgit ana, dok tanggung sok program transformasi sepa pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin kedatnang, projek jadi Pimunas yang kerja katu takah pasarana adi sebaik hati menegah dan masang dribo RTP. Bekas pimudah ni membandung ke pasar kena pinura adi sukup berguna seperan pinbisik pinyihat samun imej kawasan. Aikin rasa kati tipu rami serah projek anak Mija. Picu ungaka Malaysia berguna di penetap undang-undang lebih sebekeh yang nura susah jenayah cyber adi debis kap. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Geratnang jenayah cyber madinati dekaus berkait dengan ngaso sistem komputer pak menegah berkait dengan kerja nipu derem online neku identiti ransomware saman sara guna kecerdasan buatan AI. Ainang perungun 66,204 kes nipu derem online dan rekod student sewak peraja adi tebar rugi sindak taruh bilion ringgit. Ai Geratnang Marga undang-undang anak cukup berguna yaitu tu pitak cyber is adil lebih seramat sama dapat gerindung pinyi utung rakyat kar is. Peri perut 2,100 mai perut 2 buah skura jenis kebangsaan bisina di Sarawak madinati bian birit kelas pintar yang bedak beke transformasi pendidikan digital di Reisati. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Geratnang piguna teknologi digital dalam birit kelas madinati suku berguna yang menyedia anak skura yang nura ong adi de bisengan di teknologi. Berita Sarawak bersama gabungan Lembaga Pengurus Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bantuan Sarawak RPJU pibayar inisiatif anak ke sekolah-sekolah di Gibayuh terima pimudahana. Ayah kerasa katik tipu rami masang birit kelas pintar di SJKC Chonghua Krokop di Miri. Ainang pendidikan PJU jadi penetan berita rais dalam menyikambang modal insan alistama di Sunyi Sendu. Sarawak rugi lebih taruh ratus ribu ringgit setegar kes perusak buat reta pada vandalisme adi berkait dengan perita arat dindi Abang Sarawak student brand Januari adi lepas. Penerang so Sarawak N. Richie Geratnang taruh permai kes dan rekod setegar dati di pitak reis Kuching ada adi berkait dengan rugi 164 ribu ringgit. Kesana berkait dengan kerjaan aku sama perusak kabel ke pengekas perita arat di kedu-kedu kawasan di menjalan siol kanan, Jalan Setia Raja, Jalan Stampin, Jalan Landeh saman kawasan perindustrian Bintawak ke Demak Laut. Sarawak Energi Geratnang kerja miki berguna nukar kabel ke pengkas adidong nekupan ke rusak ke dasop diguna tenaga kerja.

Ngangemas gapai bahasa pun-pun ni. Pinyita Minggu Belia Sarawak 2026 jaka ngeruk rebis 7,000 naan peserta. Saraguna dadah pakai vape depan pemiang dede teban gapang. Jeraya Wara Pro DR 2026 dong ngatur di 94 gedung yang kuka peluang pendidikan tivet ke kerja yang anak Sarawak. Ati degaso YFM Bedia dong Yusuf Mdak Sharifah Ojawiyah Wan Abdul Rahman kadang nukar ke Pimio Biata pada Vic Mo Lawrence sa section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Ngana sama isesan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu perantah bersama dengan Barbara Edward Kembet Janji. Mari Kembet Janji dengan Yesusan Anuati tengah berarubor Piala Dunia FIFA 2026. Kari pasal titik lagi berarubor Enji.
1: Ada lagi perlawanan ya. Dua lagi perlawanan kita. Pukul 7 berpagi.
0: Selamat Yesusan yang berangan adik bersama ke ADYFM dia. Semoga terima kasih yang berangan adik bersama ke ADYFM dia. So pukul 6 singumi anu meja. Kalau lagi radio lagi bayit up.
1: Ada lagi di masa lagi kaping ya masa kita dengar
0: betul. Mai dengan takji kajian ge baru bor lepas sate teh.
1: Iya.
0: Metetu genang kopi mendik jak di tulis.
1: Kau sakan mendik jak memang membejak jak nak musung haru nak lagi.
0: Betul. Kau sedikit sama sesan ge berangan adik dengar radio sama RTM Click bersama ngaku Hazel
1: dengan aku Angie.
0: Adik permainan tu i taruh zaman dekat pukul PE sesan teh. Kau sedikit sama sesan selamat anu rima. Aku rasa je anu rima ti agi semangat lebih nisit
1: lebih semangat lah
0: ni mungkin dua semangat gak makan pakai jumpa tema birih
1: ami dua sama celak pagi ti bang mana berdaya
0: teban handy plus
1: mati bang pakai yang handy plus. Okay. Celak ya. Ke Hazel menang birih.
0: Birih.
1: Bau pun menang birih hari ini.
0: Birih. Kami serian?
1: Celak.
0: Ada lagi berdaya.
1: Mana celak lah. Mana berdaya. Kan patut mana berdaya. Berdaya mati. Mengenai konmu mati nak. Mesti ada handy plus. Berdaya.
0: Kami berdaya.
1: Tema kami dua.
0: Celak.
1: Merah. Merah menyala mi dua de konti bagi ti.
0: Semangat. Anak reti je anu ati anu rima anu semangat yet merata ka senege semangat ge. Amai anu ati agi berarubor Tunisia ngan Jepun.
1: Tunisia dengan Netherlands.
0: Tunisia dengan Netherlands.
1: Jangan ngan Jepun
0: lagi.
1: Ui laju.
0: Sweden.
1: Tunisia dengan Netherlands. Dengan lagi Jepun dengan Sweden.
0: Betul. Sweden berpapat dengan Jepun. Jepun anu ati sama-sama tak dengan sokong. Sebagai reis Asia.
1: Ini masuk Bino Asia. Selain masuk South Korea.
0: South Korea makara.
1: Allah na South Korea. Harapan lagi yang sebenarnya. Jepun dengan South Korea ti harapan bagi kita Asia. Pemuda pun Allah berlawan dengan South Africa.
0: Sungguh pun Ji sebagai reis Asia. Tak patut ke
1: bangga.
0: Amai dua reis Asia di mujur
1: betul
0: nang tak Asia limun reis tak di mujur menurut Piala Dunia
1: betul jadi Jepun sokong kita mati
0: betul kas nega mai kamu lepas titik dan limun biasa terdapat sesama keringat agah dan pimiu
1: bukar sadung
0: ke agah dan pimiu wak jaga dapat keringat dan pukul ju setengah isa santik kas nega tak gi bayu ke cerita ji pasar aneka topik
1: mijang ngupi
0: topik mijang ngupi ke Enwati ini berkait dengan demam bola
1: arena masih lagi midu demam bola ya.
0: Baba. Setekat Piala Dunia tak
1: tak tak pasal. Masih Piala Dunia. Selagi nak bayu tok final.
0: Okey. Atak rek berkongsi pasal pengalaman tak jadi penonton ataupun pendengar. Ya nak beraruh bor.
1: Ya.
0: Rabi sehingga kami jemanjah ji.
1: Sani na. Betul Zul.
0: Wow Rami. Tebet minggu sama-sama grup di Awah.
1: Betul.
0: Di Tenyu. Buka radio. Sama-sama
1: on radio.
0: Sama-sama kedengah beraruh
1: pelawanan, bor. Pelawanan. Ngap sayot. Ngamin si pengulas the famous. Mati kita bidang. Si pengulas the famous. Memang cukup famous nama ti.
0: Cukup famous. Kas nega kami kami resinak gol ji.
1: Oish.
0: Nervous. Nervous.
1: Nyam dah stadium.
0: Kas nega ia dah berangan dikira angan lagi tinggal berarubor di stadium ka, berarubor di kapung ka, berarubor yang anak-anak lagi ge. Aku sabar nang lagi ge pengalaman kan.
1: Hazel, kudu kali no.
0: Pengalaman tak tinggal bor.
1: Semangat lagi.
0: Semangat yang ingin para
1: anak. Lebih semangat mesun nak. Anak sampai menang mami. Bisingilah.
0: Okay, lepas tu dengan komen di Facebook
1: WFM lagi,
0: Okay, tapi cikgu dengan ragu Pramanta. Dua tengah ragu sediakan siapa lagi bersama dengan Nazri Ambah Kais Sebarang bersama dengan Elawati Tayung.

Menyambut Minggu Belia Sarawak 2026, jangka nupan lebih 1,000 orang pimujang. Salah guna dadah bisampur vape ngemuh pimujang makin bitamah. Jeraya Wara Pro DR 2026 singgah neg semengpet daerah muka peluang pendidikan TVET dengan kejaya neg anak Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Minggu Belia Sarawak 2026 era sambut de samarahan mesu semeheng neg semengenem anuburan mahi jangka ihong pimeneg. Pimujang Demeneg, Menteri Belia Sukan dengan Pimanjang Pidagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang program Ira Buka Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Wang Semerimah Anuburan Mahi, De Dewan Suara Samarahan. Ahi pengisi program mesusun mengaktiviti sukan, rekreasi, dagang, e-sukan, pameran dengan nyua produk pidagang muda. Lebih danti nak beli sagah de kucing. Program ti piluang ngeket pimujang bisaya, bidaya saing dengan suwe nulung pimancang negeri. Lebih 1,000 orang jangka suwe program minen tema belia aspirasi kita. Dato' Sri Abdul Karim menang salah guna dadah bala pimujang madi iti sininche minen vape bisampur dadah perlu tindakan pihak pikuat kuasa. Nemenang indeks jenayah dadah de Sarawak masih de tahap dapat nurus dengan paling kurang de negara. Mesuburan ini neg duprundi anuburan ti Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak ngirampas lebih 5,600 mm cecair vape berega lebih ni juta ringgit bisampur dadah. Timpo de sama lebih 1,500 terdakep berkait salah narkotik rekod de seluruh negeri. Nemenang langkah ngilawan dadah perlu kerjasama semua pihak mengagensi penguat kuasa gerumpung pimujang dengan inya ratus. Jeraya Wara Project of Dreams Realize Pro DR 2026 era singgah neg semengpet daerah de seluruh Sarawak. Tegi de lawas iju anuburan ju dengan mangan de lunduk 26 anuburan mahi. Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talif Saleh menang Karnival Pendidikan dengan kejaya sedia peluang interaktif dapat pinerang pengajian datu, pendidikan, latihan teknikal dengan vocational TVET serta kerjaya. Program numpu bala pelajar inya mengemas sekolah dengan anda emang dengan semua peringkat umur. Peserta boleh cun pinerang berkait bantuan belanja dengan loan pendidikan disedia perintah. Program dapat ngurang enca pinerang inya ratus kawasan pasar dengan sepak pasar. Langkah ti ngancak ihong anak Sarawak dapat akses pendidikan serta pimancang modal insan. Projek ia jaman ratus de pasar basah Batu Ju, Kota Sentosa, ITSM bersiap. Bala pidagang dengan nyaratus de kawasan ti dapat minan kemudah lebih paguh. Projek berega lebih RM205,000 tinanggung belanja dorongan program transformasi kawasan sepak pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin menang projek ti pelengkap kerja pikatu taraf pasar derungan RTP. Kimudah ratus mengjaman dengan pasar peranan penting aspek pingresi, pingihat serta imej kawasan. Jaman metunah bau, itisai lebih bersih dengan selesa tinan pidagang serta nyaratus. Dari nanti di majlis nyerah projek Andu Nyanduna. Pisilung lagi agah.
Malaysia perlu draf undang-undang lebih tegap tinenurak jenayah cyber makin jaji penyusah bahas. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menang, jenayah cyber ETC kait setakat nengku merut sistem komputer, ngerangkum nipu online, nengku identiti, serangan ransomware serta salah guna kecerdasan buatan AI. 66,204 kes nipu online rekod sewaktaya kehirugi sendek taruh bilion ringgit. Memenang pramu undang-undang tinenentu ruang cyber negara selamat serta dapat melindung penguntung rakyat dengan negara. Peribudua Mesu 192 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Sarawak ITC lengkap kemudah bilik darjah pintar tinan transformasi pendidikan digital di negeri. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian menang, minan teknologi digital abi bilik darjah ITC perlu tinan pelajar sedia nura dunia teknologi. Perintah Sarawak bersama gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak era peluas inisiatif Negsikulah Bayu Terima Kimudah. Nabi ucap muka majlis ngilancar bilik darjah pintar di SJKC Chunghua Krokop de Miri. Namenang perintah negeri numpu pendidikan tinan modal insan bidaya masa-masa de era meneg. Sarawak rugi lebih taruh ratus ribu ringgit kes perusak reta ratus menglampau jaran di seluruh negeri. Mesuburan ini de merimpas. Sarawak Energy menang, taruh perumahi kes rekod setakat ITC kehirugi 164 ribu ringgit de bahagian Kuching. Kes nengku serta perusak kabel dengan pikakas lampu jaran nehen ahi tempat. Tempati di jaran siol kanan, jaran Setia Raja, jaran Stampin, jaran Laneh serta kawasan perindustrian Bintawa dengan Demak Laut. Sarawak Energy menang, perlu nganti kabel dengan alat dok tangku atau rusak dengan perlu tenaga kerja serta sumber berkait. Nyaratus dok pinta ngeriport aktiviti perusak pikakas ratus. Sendek sementara ribu taruh ratus individu berjaya cun kerja bau hasil intervensi pasaran buruh tunah perintah. Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menang, rekod setakat 92 anuburan 6 dari empas ngaka statistik. Ngajar statistik gerumpung penyelamat sosial Perkeso. Kesuma menang, Ki Hong Ti senincai setengah mesu lebih 62,000 inya berjaya dapat kerja melalui portal My Future Jobs. Paling Ihong dapat kerja di sektor perkhidmatan, dok najah sektor pembuatan dengan pembinaan. Gerumpung penyelamat sosial Perkeso ngatur program belajar kimahir bau, tinanulung inya masih magau kerja dapat kimahir bau sesuai dengan peminta industri ITC. Seratus orang inya mesu bina sepah dok tahan mesu masa operasi bispadu Opis Immigration Malaysia bahagian Bintulu bersama pasukan polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi Ops Selera, Ops Gegar dengan Ops Belanya tunah nehen mahi tempat kawasan Bintulu. Tegi pukul ini berpagi 20 anuburan 6, nek pukul mahi berpagi 22 anuburan 6. Opis Immigration Malaysia Sarawak menang, peresa 124 individu timpuh operasi. Hasil peresa 100 inya mesu bina sepak, dok dakep sebab ahi macam salah mengandai lebih mesu timpuh, hanya pas atau permit serta ngilangar syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak menang, operasi penguatkuasaan pisilung tunah ngancak inya ratus ngajah undang-undang imigresen negara. Tinan ngemasa gapu una binaca bau.
Nyambut Minggu Belia Sarawak 2026, jangka nupen lebih 7,000 orang pimujang. Salah guna dadah bisampur web ngemu pimujang makin bitamah. Jeraya Wara ProDR 2026 singgah neg semengpet daerah muka peluang pendidikan TVET dengan kejaya neg anak Sarawak. Lesen keti agah berpagi susun beda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bersemangat Valerie Tiam Dawa E kasih nega J Dawa E tak tinggal nyebut ke masalah lagu Dawa E kami tak tinggal barubor kami tak tinggal referee E
1: bergedai
0: Pak Karyati kejutan
1: referee Dayung
0: referee Dayung adina referee adis Dayung adis bunga sih ya piala dunia diki sejarah gederam piala dunia Dayung jadi referee lebih sehingga ia na berharu mati nanti Tunisia berdapat dengan Netherlands diki referee hati berasal dari Mexico ada Kecia Izel Garcia
1: dalam dunia main bol
0: kami jadi referee Dayung berharu bor Dayung perkara biasa
1: selalu tebuk ya
0: Pak Iti Karyati ayah jadi referee ia berharu bor Dari kami tertinggal kuasa di tengah Dayung
1: betul kuasa di tengah Dayung ya lebih lagi depan dok pilih jadi pengadil utama
0: betul ayah dok Dayung Simungas sore isi di Medomien ia na piala dunia dari pibrut ge jadi marit nati kami tak tinggal tinggal saiz perang ije
1: Meng Asia
0: si tada kami banyak nga pemain-pemain di Padang Madit nanti
1: betul
0: Pak Ati nang ta meting
1: tapi cukup lincah
0: betul meting kayu mustahil sebetulnya
1: betul
0: jadi Ati nang ta meting perbezaan asa dari ngedayu
1: hanya beza ni
0: dari kerja-kerja lebih sehingga kami tak tinggal Madit nanti bagi kerja-kerja dari adi dapat daik
1: naik pendapat lagi
0: dayung kerja-kerja dayung dapat dari naik jadi Ati nang tak kerja sama sebetulnya.
1: Jadi tidak dayung dari setara ya. Sama-sama. Sama-sama guna kerja.
0: Okey, mai ke mana pasal titik telah bersama kedengar agak dalam pimio bancagoi paksa yang nak tapi cuu bi prama dengan bersama ngah. Esin train pinyu sabunya kali pasal bersama ngah dagendas band bak bikorot.
1: Bikorot.

Semoga semuti pun-pun abar. Pingrami, Minggu Belia Sarawak 2026, Gijaka Ngguruk, Robi Ju, Ribu Naan Nyaa. Kenusa dadah ngerusu vape dupan belia makin awan nyaa dae. Roadshow PRO DR 2026, Odiki, Semangpat Watas an buka peluang pendidikan TVET dua keroja saan onak Sarawak. Selamat pagi bersama dokter ini jemaah dan apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pingrami Minggu Belia Sarawak 2026 ya buat nai di Semarahan tajo smong nog smong nuam anu bulan mau iti ngijaka jadi pinumpu bara belia di negeri iti. Menteri Belia Sukan dan Pemasang Nyaa Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang program inoh ya obah tajo dak Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Semong Limo anu bulan mau di Dewan Suara Semarahan. Moga masam aktiviti mau nyusun dan kedak aktiviti sukan, rekreasi, kroja dagang, isukan, maya pitanga dua bijua produk usahawan muda. Ia sebodiniti dan sidang media di Kuching. Ia namanang program ino tong jadi platform saan piru dua kayak bara belia dan jadi robi broga bayar tapot nai duman dan pemasang negeri. Robi ju ribu naanya ngijaka suak dan program ino dipakai tema belia aspirasi kita. Semadina Datuk Sri Abdul Karim Nang pinusah salah guna dadah dupan belia dikodak pakai vape dogi dadah dange modanya saya cukup awon dua rakah penguat kuasaan mesti kita bu obonai.

iti. Yon ang siribulan ni nogduplani ano bulan iti Polis Diraja Malaysia, PDRM Sarawak, Morapas, Robi, 5,900 mm PNVAP. Adagi obosapol dadah bitok Robi ni juta ringgit. Dang tipo sama Robi 2,500 na anya a. Maubot takap di seluruh negeri stiga pinyalah narkotik. Yon ang sejak batay pinusah dada biguna dan kerjasama suap pihak dikuda agensi penguatkuasaan pertubuhan belia 200 de Bogo. Roadshow Project of Dreams Realize PRODR 2020 Yodi Kismong 4 Watas di seluruh Sarawak tajo dilawas dang ju on bulan ju nogre de pio boe dilunu dang 26 on bulan moi. Nenaim pengurusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh Carnivor, pendidikan dua kejaya ino sedia platform interaktif seandinga pinorang pasar pi belajar takah bigatung pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET, dua peluang kerja. Kaban dapat niat saan program ino yore bara onak sekolah odope demo mokwa sekolah sino sama bayar ratus de Bogo. Nya ada nog tong tapod ke dinga pinorang pasar pindurung belanja dua pinanggung belanja sekolah dogi obuah sedia. Program ini dapat ngurang osah pindorang komuniti pasar duh luar pasar. Iti nganya anota Robi Bogo onak Sarawak dapat akses pendidikan bayar bimasang modal insan. Projek Kakak Takah Jamaratus di Market Petunjuk Kota Sentosa Adin mo siap. Iti angin pinyonang duduknya ada nog mirih barang duanya ada berjua di kawasan ino. Projek bitokan lebih RM205,000 ino obo tanggung ngerusuk program transformasi luar pasar RTP Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sinang projek ino yore kodaso kroja kakat takah pasar ino dedio iti obo ponu deribu RTP. Pimuda ratus dekodak jaman dua pasar naik ayu duman dan aspek vibrasi penyihat dua image kawasan. Ia sebeniti teka majlis sorah projek ino sumiai. Kita buat dua abar. Malaysia berguna dan undang-undang pakai ngijoin penusah jenis cyber demakin kompleks. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidinang jenayah cyber adinmu idosi jang libat nyanoku morotkang sistem komputer pak naik kroja nipu dang talian noku identiti ransomware bayar salah guna kecerdasan buatan AI. Iyoh nang 26,204 kes nipu dang talian maubah rekod dang sawar pas ngiribat rugi sinok taluh bilion ringgit. Yonang ramu undang-undang ino suku bigunas an notab dunia cyber negara Robi Selamat bayar tapot ngelindung hak rakyat dua negara. Pri berdua sok 100 moi berdua sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak adin mogi bilit darjah pintar dan berkas transformasi pendidikan digital di negeri itu. Gapi Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hianang pemakai teknologi digital dan beli kelas adin mau jadi barang dia cukup diguna saatnya dia pelajar ngejauhin pindurak dunia dia bergorak pakai teknologi. Berita Sarawak bersama gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina bantuan Sarawak yakni tubuh peluas inisiatif ino ki sekolah-sekolah daruk soe ogi pemuda ino. Ia sebeniti tak kata jauh bilik terjah pintar di SJKC Chung Hua Krokop di Miri.

Ia nang Perintah Negeri Sukawateh ngin pengidio dan pendidikan sampruah modal insan tetapod beraga dan sundi sonu. Sarawak rugi robih taratus ribu ringgit setiga kes naap rusak kelapu orang di seluruh negeri tamburan di Deropas. Nunain pinorang Sarawak Energy, Siri Adin taru permoi kes. Mobo rekod ngelibat rugi kira 164,000 ringgit di bahagian Kuching sejak. Penusaha ini ngelibatnya anakku 20 kabel, 20 kas lapu orang di kudu-kudu topat di kudak orang siur kanan, orang setia raja, orang stampin, orang lande, baik kawasan perindustrian Bintawa dua demak laut. Sarawak Energy nang kerja-kerja gati barang leboh noku, biguna dan bogok belanja, sobab saan bayar upah, yang ada kerja, dua miri barang, demo moyap. Ratus obos bayar dari kas naik pengadu sekira ogik kirin, yang anai urah perusak lapu orang dua, pimudah ratus debokon. Sinok smong taruh ribu taruh ratus naanya mujur soan kerja bau ngirusu rahkah morot sapul perintah dan pasaran buruh. Nunain Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Degi no buah rekod nok smong dua on bulan nuam deropas nuna statistik pertubuhan keselamatan sosial per keso. Dang pingunangnya ke Suma nang inokodak sok robi 22,000 penempat kerja demo obah sidia ngirusuk portal My Future Jobs. Bogo odopeh tapod kerja dan sektor perkhidmatan bituna dak sektor kilang dua pembinaan. Dan masa sama perkeso kita bu pono program namah pimanai dua latihan bau saan turung yang ada kari kerja nuna oni deran industri. 100 rakyat negara luar oboh tanda operasi bersepadu. Office Immigration Malaysia bahagian Bintulu bersama Polis Marin wilayah Limoh Bintulu. Operasi ngelibat Ops Serera, Ops Gegar, do Ops Belanja oboh naik di Moi tepat di Bintulu tajoh pukul ni pagi 20 on bulan 9 nog pukul Moi pagi 22 on bulan 9 deropas. Nenak pinorang peruah da Office Immigration Malaysia Sarawak, 124 naannya a mau buah perisa dan operasi ino. 100 naan soeh obah tapod naik bogok masam pinyala di kodak roo, robi sok tipuh da bongi bonar, doik pas atau permit sah bayar ngilangar syarat pas. Office Immigration Malaysia Sarawak nang operasi penguat kuasaan yang ketubuk bonai saan notap nyaan nuna Undang-Undang Immigration Negara. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna. Pingrami Minggu Belia Sarawak 2026 ngijaka nguruk Robi Ju ribu naannya. Penusaha dadah ngerusuk vape dupan belia makin awon nyaada. Roadshow PRODR 2026 odiki smong pat watas ambuka peluang pendidikan TVET dua kroja San Onak Sarawak. Dan itu abah YFM dari Dabo Sidia dak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dobo nukar kang sida bau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makan Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ni jarak grup rantai bersama dengan RDMD band ni Jen Asing Bicinta. Jadi hati nak report genu so office meteorologi Malaysia ya na tipu semeng 2 jam dikit pengurus sepukaju isa santeja dikit ya na isa nak luati jaka agi ujen di kudu-kudu tepat. Lebih segar di Kuching, Semarhan, Betong, Serike, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang ke jaka gaya anu kena di Serian, Sri Aman, Kasibu. Yang singgumian nu jaka agi sebab ribut duduk kijat di kudu-kudu tepat lebih segar di Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang, Gajaka, Gaya, Anu Kena di Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibuka, Muka. Raut Gerumang asal 0.5 negni meter ke sebak puasa selatan barat daya ngaraju ISS meng neg 20 km ni jam katakah peras anu wati ina asah 24 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gendu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikit pukul 10 kaju isa santai jaka sudah geji. Kau betul tengah report gaya anu ti yang pagi ti sesana nanti agi kudu-kudu tepat di Kuching yang jaka agi ujen. Kasi ngemian tu agi ke sebab ribut duduk kejat dari jadi ke di Kuching, di Serian. Jadi yang barangan agi dari pimanungan, rabi siga barangan di kedek dia. Parik kapung sini andu te lebih-lebih sikit beringat tak pakai motosikal mai kemas sedia jumpa ujet
1: baju ujetnya
0: betul
1: baju ujet sedia
0: agak sedaga mai kemas ke hiat beringan adi agi ke kedai temik peluang andu hati andu rima penuju muah ka Bintulu ka Miri ka netu genang moto tak selamat
1: dua keadaan selamat
0: jadi hati na ngata sama-sama netu na ngata selamat dekat tarun adita tuju jadi
1: cek semua ya mesti ni cek semua tak yuk angin cukup
0: betul
1: minyak cukup mesti bukan saja angin tayar bila pika kas pun mesti ira ni dicek lagi ya
0: betul. Kas nega piala dunia FIFA 2026
1: balik lagi
0: diki kemarin nanti Tunisia 0 Netherlands 2
1: asyik the score na, Zul
0: na minit ada ketaruh on goal pada Elis Shkiri kas nega minit ada kejuk gol dok berat pada Brian Brody kas nega hiat na baru asal Jepun Dengan Sweden.
1: Masa kosong-kosong.
0: Baba kosong-kosong. Jadi sebetulnya Jim, aku mengharapkan Jepun menang.
1: Blue Samurai.
0: Blue Samurai. Orange menang. Menentu genang. Ia menang tak. Menik sesah kejap. Ia memeretka.
1: Betul.
0: Knockout. Nang
1: pusingan
0: pusingan kalamati kadik dia dapat dengan Jepun repasa titik antara Jepun dengan Sweden pak aku sabar nang kembali Jepun menang ia mengeruk poin I kembali
1: poin bahas lagi ya
0: betul sebetulnya asal Jepun dengan Sweden ti ni poin ada beza ada kurang
1: kain aja hope beza
0: sekurang-kurang seri ataupun menang Jepun
1: menang
0: ada tunang dapat dengan Netherlands dari pusingan kalah mati lepas titik ada nang tak harap-harap Jepun menang
1: harapan
0: harapan Asia
1: benua Asia
0: amai Korea
1: penting
0: harapan
1: maunya harap
0: jadi harapan tak ini di Jepun.
1: Jepun.
0: Ngeletu genang ia nak kumpulan F hati dapat bersaing dengan bisa mengal Netherlands. Ia nak tunang asika. Ia nak meret ke pusingan adik kesemang nam.
1: Betul.
0: Jadi hati nak harapan tak.
1: Harapan kita ya.
0: Harapan
1: membara lagi.
0: Si Puan dua taruh sewat dengan tak tinggal Malaysia. Jadi tapi cuba dengan ragu perang tak. Bisa mengal wooden gun dari kap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.